0: ya hanya tendangan gawang setelah memang ada call juga dari VAR dan sedikit meminta pemain Kolombia untuk lebih tenang terlebih dahulu karena memang ini adalah salah satu peraturan yang baru bahwa bisa diintervensi melalui VAR bagaimana tendangan sudut ataupun tendangan gawang dan tidak mengenai sama sekali dari pemain Portugal. Kita nantikan skor masih 0-0 memasuki menit 31. Kali ini pemain Portugal ke depan kepada Cristiano Ronaldo, sayang sudah tertangkap offside tadi meskipun masih terus berlari tadi Cristiano Ronaldo, pemain dari Al Nassr ini, kapten kesebelasan dari tim Portugal. Hampir menusuk tadi Ronaldo dengan pergerakannya, tapi jebakan offside yang dilakukan oleh Davinson Sanchez bersama John Lukumi masih sangat kokoh sehingga Ronaldo tertangkap offside. Tendangan bebas sudah dilakukan dari tengah kali ini. Coba lagi kali ini Lerma ke belakang kepada Sanchez, masih Kolombia. Santai-santai saja. Ke depan lagi yang dituju tadi maksudnya John Arias. Masih kali ini para pemain diambil oleh pemain Portugal kepada Bruno Fernandes. Kemudian bermain 1-2 bersama Cristiano Ronaldo. Kali ini masih Bruno Fernandes. Coba kali ini ke depan. Diarahkan ke sebelah kanan. Masih play on meskipun terjatuh Cristiano Ronaldo. Tapi kali ini masih ada Neto. Ampun tadi maksudnya yang dituju adalah Cancelo. Tetapi masih terkena para pemain dari Kolombia. Bola kali ini masih berterbangan. Tetapi disundul tadi dari belakang oleh Neves ataupun Ruben Dias sehingga pelanggaran justru bagi tim dari Kolombia karena memang diterjang dari belakang tadi oleh Ruben Dias, pemain Manchester City ini, menerjang pergerakan dari James Rodriguez meskipun masih berada di pertahanan yang sendiri. Kali ini memasuki menit 32, masih skor 0-0 bagi Kolombia dan juga Portugal. Tendangan bebas akan dilakukan dari sebelah kiri John Lukumi. Arahkan kemana gerangan kan ini John Lukumi. Coba mencari kawan, sudah dilakukan ke belakang kepada Camilo Vargas. Kali ini ke sebelah kanan Sanchez kali ini. Ke tengah lagi kepada Gustavo Puerta. Masih Puerta melewati satu pemain dari Portugal. Arahkan ke depan, maksud adalah James Rodriguez. Ke tengah lagi kepada Lerma. Masih Lerma. Alirkan kali ini ke sebelah kiri. Coba bermain-main kali ini dari sebelah kiri. Menusuk kali ini para pemain Kolombia, berbahaya kali ini. Dihadang satu pemain dari Portugal. Balikan lagi ke belakang kepada Puerta. Masih para pemain Kolombia kali ini. Puerta mencoba melewati satu pemain dari Portugal. Ke tengah lagi kepada John Arias kali ini. John Arias melewati kali ini beberapa pemain dari Portugal. Arahkan ke sebelah kanan. Berbahaya kali ini. Masuk ke kotak penalti. Tendangan ke kanan. Masih bisa diusir lagi-lagi tadi oleh Ruben Dias. Sayang sekali umpan dari sebelah kanan oleh Santiago Arias tidak menemui kawan sehingga dengan cekatan tadi Cancelo mampu mengusir bola. Hasilkan saja lemparan ke dalam kali ini. Akankah ada cek VAR terlebih dahulu karena wasit asal Australia Ali Reza Fagani menghentikan pertandingan sementara. Oh, sudah dilakukan lagi kali ini pertandingan. Akan lemparan ke dalam dari sebelah kanan oleh Santiago Arias kali ini. Angkat kedua tangan Santiago Arias ke depan kepada James Rodriguez. Tahan dada kali ini. Maksudnya tadi umpan lagi. Tetapi James Rodriguez bolanya terlalu keluar. Dan hanya lemparan ke dalam saja kali ini bagi pemain-pemain dari Portugal dari sebelah kiri. Akan diambil oleh Nuno Mendes. Angkat kedua tangan, kita nantikan Nuno Mendes. Coba diarahkan kemana gerangan ke depan, maksudnya tadi yang tuju adalah Neto tetapi dinetralkan oleh ini pertahanan dari tim Kolombia. Ke depan lagi kepada Gustavo Puerta kali ini, masih menguasai bola Puerta. Arahkan ke depan, bermain 1-2 kali ini masih Kolombia. Puerta kali ini ke sebelah kiri kepada Macado. Macado ke belakang lagi kepada John Lukumi, melewati satu pemain dari Portugal kali ini. Ke tengah berbahaya kali ini Lerma, coba disergap tadi oleh Bruno Fernandes tetapi ke sebelah kanan kali ini bola terus mengalir. Bermain 1-2 para pemain Kolombia dari kanan. Coba lagi ke belakang, back pass lagi kepada kiper Camilo Vargas hingga menit ke 35 ini. Skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan dan kita nantikan seperti apa, apakah ada gol atau tidak untuk di babak pertama ini.
1: Saudara-saudara Bergar, memasuki menit-menit terakhir babak yang pertama, kami lihat kedua kesebelasan baik Portugal maupun Kolombia terus meningkatkan tempo permainannya dan memang Jika terjadi gol di babak pertama, tentunya akan berpengaruh besar pada pertandingan babak yang kedua. Namun hingga saat ini pertandingan sudah berlangsung 35 menit 36 detik waktu normal, kedudukan masih tetap 0-0. Kini Kolombia mencoba membangun serangan. Di sektor lingkaran tengah umpan ke depan, terjadi pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain belakang nomor punggung 13 dari Portugal, yaitu Renato Veiga, terhadap pemain John Cordoba. Juga demikian dihukum wasit yang memberi pertandingan, Ali Reza Pagani dari Australia ini, dengan tendangan bebas. Kita nantikan, kami lihat pemain-pemain Kolombia asuhan pelatih Nestor Lorenzo dari Argentina ini terus mencoba membombardir serangan pertahanan Portugal. Sudah lakukan pendek saja, kirimkan ke depan dia kepada pemain Santiago Arias, umpan pun kabang berbahaya, angkat, oh, satu sontekan bola antara umpan dan tembakan tadi agak sedikit kurang jelas saudara, sehingga dengan mudah bola tadi disergap oleh penjaga gawang Diego Costa, penjaga gawang yang masih cukup muda berusia 26 tahun ya, yang berada di klub Porto Portugal ini. Kini Quaresma sebelumnya pada saat akan dikirimkan tendang sudah ke depan, yang juga adalah Pedro Neto di sana ataupun rekannya, namun salah umpannya saudara-saudara. Kandas yakin pemain-pemain Kolombia yakin bangun serangan, ada Diego ataupun Ajenares Luis Diaz di situ, gratis bersenap dia angkat bola kawan, heading, oh tidak ada kawan yang berhasil menjemput bola, akhirnya diselamatkan Nuno Mendes, pemain sayap kiri ataupun gelandang kiri yang terajin turun naik ini. Kini membangun serangan dia dari sektor lingkaran tengah, teruskan bola pendek ke Vitinha. Vitinha mencoba tekanan umpan ke sayap kanan, cepat mungkin bola dari status maki pertahanan Kolombia, gerak musnah dia, Ronaldo angkat ke arah kotak penalti, lawan terjadi kebokap duel di sana, tetapi kali datang lagi serangan, lepas tembakan ke gawang, oh sayang seribu sayang, tendangan keras yang dilakukan Vitinha berhasil dihadang oleh pemain belakang kesebelasan Kolombia. Kini langsung tidak ada kawan menerima umpan yang diberikan oleh pemain nomor punggung 20, yaitu pemain yang rajin ini ada Joao Cancelo. Sayang sekali dibiarkan saja oleh penjaga gawang Camilo Vargas, memang bola tadi jatuh di sebelah kiri tiang gawang, sebelah kanan tiang gawangnya, dan hanya menghasilkan out gawang saudara-saudara, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Tendangan gawang sudah dilakukan, penjaga gawang kirimkan pendek saja ke depan kepada Cordoba atau Jemrod Rodriguez, kapten kesebelasan, atau tarik lagi ke belakang kepada Santiago Arias. Arias umpan ke depan, yang dituju adalah Gustavo Huerta, terjadi perebutan, kali ini lagi-lagi saudara-saudara berharap pelanggaran, namun ternyata wasit tidak menyatakan pelanggaran, dan bola terus bergulir, berganti tekanan Portugal, tenang-tenang saja dia mencoba menggiring bola, mendekati lapangan, berbahaya serangan Portugal dari sektor sebelah kiri, ada Pedro Renato di sana, angkat bola kembali, berbahaya, lepas tembakan, oh yang kedua kalinya tidak juga berhasil saudara-saudara, tembakan keras tadi yang dilepaskan oleh Renato, kami Bruno Fernandes masih berhasil diselamatkan. Kini serangan kembali Portugal, angkat ke gawang, disapu lagi bola tadi keluar kotak penalti, datang lagi serangan, ada di sana kena cepat menggiring bola, putarkan di sebentar dia jauh kembali, berikan bola pendek ke depan dia kepada Ruben Neves ataupun Vitinha, Vitinha berikan pendek kutakan di sebentar dia kepada Ronaldo, tarik ke belakang lagi kepada Vitinha lagi, angkat ke sektor sebelah kiri, ada Pedro Neto, masih kutakan di sebentar dia, kuasa sebenarnya Renato, Renato lampu ke gawang, oh sebuah tembakan yang keras tadi saudara-saudara, sayang seribu sayang masih jatuh di sebelah kanan kami kira, tembakan yang keras dilepaskan tadi oleh Ruben Neves dari jarak yang cukup jauh saudara, jatuh di sebelah kanan tiang gawang Camilo Vargas, penjaga gawang yang sudah berusia 37 tahun ini saudara-saudara, dan lagi-lagi serangan demi serangan yang dibangun Portugal gagal menghasilkan gol hingga menit-menit akhir babak yang kedua, yang pertama ini, dan lagi-lagi hanya menghasilkan out gawang saudara-saudara, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini kembali serangan dibangun kubu Portugal, Quaresma sebelumnya dia, namun salah umpannya berhasil disalahkan Quaresma sebelumnya, pemain-pemain belakang kesebelasan Kolombia berikan bola pendek saja kepada Santiago Arias, Arias tarik ke tengah, namun kali ini kami lihat mulanya tadi sebelum itu sudah terjadi pelanggaran ataupun keluar lapangan pertandingan ya, kami lihat wasit Ali Reza Fagani harus bekerja keras karena pertandingan Kolombia berhadapan dengan Portugal ini cukup keras dengan tempo yang tinggi, saudara-saudara, karena kedua kesebelasan tentunya ingin tampil sebagai juara grup. Dimatikan, kini satu serang dibangun Portugal, kuasa semuanya, angkat ke gawang, oh, di heading saja keluar kotak penalti oleh pemain belakang John Lukumi, dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali saudara-saudara lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Portugal dari sektor sebelah kanan pertahanan ke pertahanan Kolombia. Ada dua pemain yang menghadapi bola, Vitinha ternyata akan melakukan lempar ke dalam ataupun Nuno Mendes sambil ancang-ancang sudah lakukan langsung ke dalam kotak penalti. Top gol pertandingan. Oh! Masih melambung saudara-saudara, masih melambung tendangan yang keras didapatkan Bruno dari daerah kotak penalti, tetapi sayang masih melambung dalam hati Camilo Vargas, penjaga gawang yang sudah cukup senior dan berusia 37 tahun, dengan tenang saja menghadang ataupun membiarkan bola yang dilepaskan oleh Jogo Felix tadi. Agar demikian, belum berapa kutukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Walaupun tadi tendangannya berada pada posisi kotak penalti, tapi sayang belum berhasil. Kini kembali serangan dibangun kubu kesebelasan Kolombia, kuasa bola sebelumnya John Arias tarik ke belakang, dia dibayang-bayangi dari belakang Kapten Ronaldo, mundur ke belakang dia kepada John Lukumi ataupun kepada rekannya James Rodriguez, ambil kepada John Cordova, sodorkan bola pendek, dia kuasa sepenuhnya ada di samping ke Luis Diaz, berikan bola pendek lagi, masih di rakyat sendiri permainkan bola dari sambil mencari kawan yang berdiri bebas, melarak lidi ke kanan dan ke kiri sambil mengerikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Ya, kita nantikan, masih dikuasai sepenuhnya bola tadi oleh pemain belakang kesebelasan Kolombia, melebar ke sektor kanan, ada John Arias di situ. John Arias umpan pendek saja ke tengah, gerak tubuh sedap Yakuta terik sebentar, kini umpan ke sektor kiri, ada Davidson Saxon sana yang mencoba menghadang bola, tetapi kali ini bola diburu oleh pemain-pemain Portugal, kuasai lagi pemain-pemain Kolombia, masih di sektor lingkaran tengah daratnya sendiri, kini mencoba menggiring bola, malah 3 setengah sudah kemersakan dikirimkan, ada Jefferson mundur ke belakang lagi, berikan bola pendek dia, cepat lagi brotor ke kotak penalti, ada Luis ataupun menggiring bola, mendekati dari kotak penalti dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Portugal, melebar ke tengah lagi, mendekati dari kotak penalti, Gratimus Dan John Arias, ataupun Cordoba langsung ke gawang, berbahaya, Gratimus Dan lepas tembakan, oh, dihadang lagi yang kedua kalinya, tetapi memang cukup rapat saudara-saudara, pertahanan Portugal berlapis-lapis saudara-saudara, sehingga sulit ditembus, dan bersama lagi terjadi pelanggaran, kami kira, ya, nomor punggung 18 Pedro Neto melakukan pelanggaran terhadap kapten kesebelasan Kolombia James Rodriguez. Ya, dengan demikian dihukum dengan tendangan bebas oleh wasit Ali Reza Pagani. Kita nantikan, ambil ancang-ancang, pendek sudah ke depan, mencoba mengiring bola dia. Oh, maksudnya umpan teroboskan kepada dua pemain kesebelasan Kolombia yang berada di daerah kotak penalti, tapi sayang bola tadi memang lebih dulu dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Portugal. Saudara-saudara, 43 menit 54 detik, kedudukan masih tetap imbang 0-0. Apakah Portugal yang bisa menekan pertandingan ataukah sebaliknya Kolombia, saudara-saudara? Yang jelas dua tim ini berebut posisi juara grup, karena hingga saat ini memang Kolombia masih unggul dengan 7 poin, sementara Portugal berada di peringkat kedua grup K ini dengan nilai 5. Dengan demikian, andai kata Portugal bermain imbang, tentu saja Kolombia akan tampil sebagai juara grup, tapi jika Portugal menang, tentu saja Portugal yang akan menjadi juara grup. Kita nantikan, kini satu serangan dibangun oleh pemain-pemain belakang Portugal, berhasil menyusut tanah dia. Kali ini bolanya lepas di kuasai Pikina, berganti tekanan. Kini Kolombia, namun salah umpannya saudara-saudara, dihadang dari belakang oleh pemain-pemain belakang Portugal, berhasil kuasai bola sebelumnya dia. Ada Cancelo, salah umpannya. Dia berkelatan gini, Kolombia mencoba mengirim bola cepat di belakangnya. Ada John Arias berputar-putar masih di kotak penalti, menurut belakang, lepas tembakan. Oh, satu tendangan keras dilepaskan oleh Gustavo Puerta, persis jatuh di pelukan penjaga gawang Diego Costa, saudara-saudara. Kini berganti tekanan, bola Portugal mencoba mengirim bola merangsek ke dalam kotak penalti, tetapi bolanya dihentikan dengan cepat tadi oleh pemain belakang yaitu John Lukumi. Lukumi langsung kirimkan ke depan, berganti tekanan. Kini Kolombia mencoba membangun serangan cepat dia dari sektor rusuk kanan jantung pertahanan kesebelasan Portugal. Ada di sana kami John Luiz ataupun Sanchez berputar-putar dia mencari mau tembak. Gratusnya dia mendekati kotak penalti, lanjut boleh kawan. Oh sayang, tembakannya melenceng di sebelah kanan tiang gawang Diego Costa. Ya, penjaga gawang yang masih cukup muda, baru berusia 26 tahun. Diperhatikan saja, hanya membersihkan out gawang. Dan nampaknya penjaga gawang Diego Costa ini sambil memberikan aba-aba agar maju teman-temannya ke depan. Sudah dilakukan melambung tinggi melewati garis tengah sudah. Yang dituju adalah Kapten Cristiano Ronaldo. Tetapi kali ini kandas kaki lawan, kuasai Kutumi. Tumi maksudnya kembali sekali kepada Lukumi ini. Mundur ke belakang lagi dia, masih di lingkaran tengah. Gerak tubuh sedang dia kirimkan kepada Kapten James Rodriguez. Gerak tubuh sedangnya masih kita kedik sebentar dia bermain di lingkaran tengah. Umpan ke sektor bek kanan pertahanan kesebelasan Portugal, ada John di situ atau mas kami Luis Diaz. Luis Diaz berkatakan dari mulut ke belakang, lepas tembakan menyusul tengah. Ah, dihadang lagi saudara-saudara oleh pemain belakang Vitinha. Vitinha langsung kirimkan ke depan, cepat mengirim bola, berganti di kanan Portugal. 1, 2, 3, 4, 5 pemain mencoba merasuk ke daerah lawan, masih di kuasai sebenarnya. Gerak terus datanya melebar ke sisi kiri kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes tarik ke belakang lagi, gerak terus datanya mereka di kotak penalti. Ah, tarik lagi ke sebelah kiri, ada Mendes di situ, mundur ke belakang kepada Cristiano Ronaldo, lepas tembakan. Ah, tetapi tendangan Cristiano Ronaldo tidak berhasil, dihadang saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Kolombia. Kini Kolombia membangun serangan cepat yang menggiring bola mendekati daerah kotak penalti. Berikan bola pendek saja dia kepada siapa geran di sana, apa John Arias ataupun juga Luis Diaz. Masih mundur ke belakang, kerjasama lagi dekat rekannya, mencoba melakukan kepada Diver Macado mendekati daerah kotak penalti lawan. Berikan pendek kepada dia, kotak di sana dibayang baik dua pemain Portugal di dekat kotak penalti di sektor bek kiri pertahanan kesebelasan Portugal. Mundur ke belakang lagi, kuasai sepenuhnya saudara-saudara, terus mengurung pertahanan Portugal. Gerak terus dan dia lepas tindakan kawan. Oh, ditinggu oleh penjaga gawang Diego Costa. Namun datang serangan lagi, tapi kali ini patah di tiga jalan. Kini berganti Portugal mencoba mengetekan dari sektor sebelah kanan pertahanan lawan. Mereka di telah mengganti kembali, masih berkoses sebenarnya. Kita kali sebenarnya angkat gawang lepas. Tidak berhasil saudara-saudara. Nampaknya Ronaldo kali ini memang tidak diberi kesempatan sedikit pun untuk bebas menghadang bola ataupun melakukan shooting, karena setiap kali Ronaldo memegang bola langsung dua pemain menyergapnya dan lagi-lagi gagal. Kini berganti tekanan, kami pemain Kolombia terus merobek sektor kanan pertahanan Portugal. Kutekan di sebentar dia Kapten kesebelasan Rodriguez, mundur lagi ke belakang dia, kerja selama bergajian Cordoba, langsung pulih kawan membentur bila. Ternyata kali ini kami lihat bersamaan terjadinya satu shooting yang lepas tadi dilepaskan oleh Kapten James Rodriguez dari Kolombia, dan wasit yang memimpin pertandingan saudara-saudara Ali Reza Fagani membunyikan peluit panjang bertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 0-0 alias kacamata, dan pertandingan Kolombia melawan Portugal cukup bersih saudara-saudara. Tidak ada tambahan waktu dan hanya 45 menit waktu normal. Baiklah saudara pendengar, kembali kita mengikuti ulasan jalannya pertandingan babak yang pertama Kolombia berhadapan dengan Portugal bersama rekan-rekan kami Bung Rudi dan tentunya pengamat sepak bola kita Bung Estu. Silakan.

0: Baik, pendengar, telah kita ikuti jalannya pertandingan babak pertama antara Kolombia dan Portugal berakhir imbang 0-0 tanpa gol baik dari Kolombia ataupun Portugal. Pertandingan cukup menarik, cukup ketat, dan untuk membahasnya, Bung Estu, apa yang Anda saksikan atau Anda evaluasi dari babak pertama tanpa gol tetapi penguasaan bola memang lebih cenderung dikuasai oleh Kolombia dan beberapa kali peluang itu tercipta, Bung Estu?
1: Ya, sebenarnya harapannya gol tercipta ya di babak pertama tadi. Yeah. Beberapa kali shoot on goal-nya cukup bagus sekali. Yang pasti after setelah hydration break atau jeda minum tadi, ada beberapa hal yang menarik. Jadi Ronaldo mulai bisa lepas, mulai mendapatkan suplai-suplai bola dari rekan-rekannya. Walaupun memang lini tengah dan lini belakang dari Kolombia cukup disiplin menjaga Ronaldo tidak mendapatkan celah yang luas ya. Termasuk di menit ke-31 tadi, jebakan offside dari pemain dari Kolombia membuat Ronaldo ketika mendapat umpan yang bagus dari Joao Felix gagal maksimal, lalu offside gitu. Dan yang menarik adalah sebenarnya mulai menit 3

0: catat di sejak menit ke-35 sampai ke menit 40 atau 41 tadi itu langsung ada 4. Jadi 4 shoot ya, walaupun on goalnya cuma 1. Tetapi memang belum menghasilkan gol. Tetapi di momen itu juga Kolombia sedikit mandek. Tetapi menit ke-42 Kolombia itu keluar dari tekanan. Bahkan kalau bisa dikatakan dari menit ke-42 sampai menit ke-45 mereka langsung mendapatkan 5 shoot dengan 3 on goal. Artinya Kolombia tertekan sekitar 3 atau 4 menit lalu mereka bangkit dan melakukan serangan. Bahkan salah satu tendangan tadi yang dilakukan oleh James Rodriguez berhasil dimentahkan dan menjaga gawang dari Portugal. Ini pertandingan ini cukup seru sebenarnya. Cukup seru dengan banyaknya shoot on goal. Bahkan kalau bicara shootnya saja mencapai 13 dan juga 9. Artinya dua tim ini mencetak 22 shoot di lebih dari 5. Walaupun mungkin efektivitas on goalnya tidak terlalu banyak. Lalu yang menarik lagi adalah ketika shooting di kotak 16 atau di inside di box ya di kotak 16 itu ada 7 yang dilakukan oleh para pemain Kolombia. Artinya ini pemain Kolombia memang misi untuk menghindari Kroasia. Sangat kentara sekali itu yang terjadi. Dan lalu di sini free kicknya ada 4 dan juga 3. Sedangkan untuk touch di kotak 16 itu memang Kolombia kelihatan sekali mereka unggul dengan 14 kali touch sentuhan di kotak 16, di kotak penalti, dan juga lawannya 8, Portugal 8. Artinya memang Kolombia sejauh ini memang lebih agresif, lebih punya energi menyerang lebih baik dibandingkan Portugal sahaja sekali dua kali. Tapi yang jadi catatan saya adalah bermainnya Santiago Arias di sisi kanan mereka, yaitu yang digantikan adalah Daniel Munoz, ternyata tidak beda jauh dengan pergerakan Daniel Munoz yang sangat agresif ya di sisinya di sisi kanan penyerangan mereka. Artinya tidak berkurang, wajar ketika dua pertandingan terakhir Daniel Munoz selalu cetak gol. Bahkan dia menjadi salah satu pemain yang cukup penting walaupun dicadangkan di pertandingan ini, tapi ternyata gantinya Santiago Arias juga cukup baik. Lalu di tengah ada Jefferson Lerma dan juga John Arias. Ini sangat disiplin menutup celah yang coba diciptakan dari Ronaldo. Bahkan dia beberapa kali melakukan marking cukup bagus, walaupun Portugal dengan Joao Felix dan juga Bruno Fernandes, terutama Bruno Fernandes, mulai muncul lagi di setelah hydration break tadi. Bahkan salah satu tendangan tadi berhasil ditendangkan keras di menit ke-39 tadi, tapi masih ditepis oleh kiper dari Kolombia. Dan menurut saya pergerakan Bruno Fernandes sudah mulai bagus, dan kolektivitas mereka ketika mereka sulit untuk melakukan shooting di kotak 16 atau di area terdekat dengan pertahanan atau gawang Kolombia, mereka membuang bola keluar lalu tadi diakhiri dengan sepakan keras dari Ruben Neves dari luar kotak penalti. Walaupun masih belum menghasilkan gol ya, atau masih kosong-kosong. Tapi catatan menarik lagi adalah bahwa sepanjang pertandingan di babak pertama ini agresivitas atau tempo tinggi diperagakan dua tim. Kolombia mungkin di akhir-akhir unggul ball position, tapi overall sepanjang babak pertama sebenarnya Portugal yang lebih unggul ball position. Jadi kelihatan sekali bahwa Portugal berusaha untuk sedikit mendelay permainan agar agresivitas para pemain Kolombia ini menurun, dan itu memang sempat terjadi di di menjelang 45 atau menjelang menit 45 atau sekitar mulai menit ke-38 39 dilakukan itu. Tetapi memang Kolombia setelah itu di menit ke-42 sampai pertambahan 3 plus 3 tadi plus 3 menit mereka balik lagi melakukan serangan. Jadi ini dua tim ini sama-sama gigihnya, terutama Kolombia dalam menyerang dan Portugal dalam mendelay permainan.
1: Ya. Kita terima dulu pendengar ini Bung Estu ya. Ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi Bung Rudi.
1: Iya, salam olahraga Pak Andi. Gimana menurut Anda nih Pak, babak pertama dan harapan Anda nanti di babak kedua Pak?
2: Ya, saya rasa di babak kedua nanti akan tercipta gol gitu ya, untuk Portugal gitu ya dalam hal ini. Karena kalau misalnya bertemu dengan Kroasia nanti di babak 32 knockout gitu ya. Mungkin agak ini gitu tipis peluangnya Portugal bisa mengalahkan Kroasia gitu Bung Rudi.
1: Okay.
2: Tapi satu kebanggaan ini istilahnya Uzbekistan saat ini di tempat yang
1: unggul,
2: terpisah di grup yang sama masih unggul dengan 1-0
1: dengan
2: Pak Kongo ya. Jadi ini membuka peluang salah satu wakil Asia Iran gitu.
1: Iya.
2: Jadi saya kira itu dulu ya.
1: Baik, terima kasih Pak Andi untuk partisipasinya. Baik Bung Estu, kita ke reporter dulu, nanti baru kita akan lanjutkan kembali ya. Ini ada kabar menarik dari Purwokerto, di mana pagi ini ratusan warga Banyumas memadati alun-alun Purwokerto untuk nonton dan dengar bareng pertandingan Piala Dunia 2026 antara Kolombia melawan Portugal bersama RRI Purwokerto. Fahriansyah dari Purwokerto melaporkan. Ya, silakan Fahriansyah.
3: Ya, baik pendengar. Pagi ini antusiasme warga Banyumas tampak memadati alun-alun Purwokerto untuk menyaksikan bersama laga Piala Dunia 2026 antara Kolombia melawan Portugal bersama RRI Purwokerto. Acara nonton dan dengar bareng ini juga turut dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Bapak Mistam, serta anggota Komisi 7 DPR RI, Ibu Siti Mukarromah. Selain itu, acara ini juga turut dimeriahkan oleh berbagai komunitas, mulai dari NPCI, Pertuni, dan juga komunitas olahraga yang ada di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Warga Banyumas juga nampak antusias menghadiri acara ini sejak pukul 5 pagi dengan atribut jersey tim kebanggaan mereka. Seperti salah satunya penonton asal Banyumas, Raffi, yang mendukung tim Portugal dalam laga kali ini karena ada salah satu pemain kebanggaannya yaitu Cristiano Ronaldo. Dan berikut wawancara saya bersama dengan Raffi.
4: Ya, Mas Raffi, ini kan ada nobar nih Mas antara Kolombia lawan Portugal. Mas Raffi, di mana dulu nih Mas? Portugal Mas. Saya apa Mas? Cristiano Ronaldo jelas. Oh, teman-teman Cristiano Ronaldo ya Mas. Mas, ini memang Mas Raffi ini memang selalu mengikuti nobar-nobar di alun-alun ini atau memang baru kali ini Mas?
5: Ya, kalau nobar ya sering sih. Biasanya nonton Persija di nobar bersama Haji Purwokerto. Bahkan juga saya juga apa, fan berat Cristiano Ronaldo di itu kan sih.
4: Untuk nonton sendiri Mas, apakah ketika pertandingan Portugal Mas ini memang selalu nobar, mengikuti nobar atau nonton di rumah Mas biasanya?
5: Oh, kalau jika ada nobar besar-besar ya pasti saya ikut lah, karena itu juga termasuk bentuk loyalitas sih, kecintaan kita, effort kita terhadap pemain terbaik dunia lah, khususnya lah, itu sama tim Portugal juga.
4: Oke, terima kasih Mas.
5: Sama-sama Mas.
3: Ya pendengar, acara nobar ini juga dimeriahkan oleh warga yang sedang berolahraga di sekitar area CFD Alun-Alun Purwokerto. Mengingat CFD di Alun-Alun Purwokerto ini juga menjadi kegiatan rutin bagi warga Banyumas. Dan juga warga Banyumas juga berharap acara serupa seperti ini akan dapat diselenggarakan pada laga lainnya hingga final Piala Dunia 2026 mendatang. Itu tadi laporan saya dari Alun-Alun Purwokerto, Fahrian Syah melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Fahri untuk laporan Anda. Sekaligus kita memberikan salam ini, Bung Estu. Didengar langsung di Alun-Alun Purwokerto ini. Banyak warga di sana yang memadati, nonton dan dengar bareng apa yang terjadi di Miami Stadium antara Kolombia menghadapi Portugal. Baik, Bung Estu, nanti kira-kira akankah ada rotasi pemain baik dari Portugal ataupun Kolombia kalau memang melihat skema yang dimainkan di babak pertama masih terjadi kebuntuan ini, Bung?
0: Kalau saya melihat kedua tim ini masih akan menyimpan pemain-pemain cadangan mereka ya di kondisi seperti ini. Tapi kemungkinan Daniel Munoz akan dimainkan akan ada gitu. Entah dia dimainkan sebagai pengganti Santiago Arias di sisi kanan atau justru disusupkan ke tengah menggantikan salah satu dari pemain lini tengah mereka atau mungkin menarik salah satu penyerang mereka. Mungkin bisa jadi James yang akan ditarik, mungkin bisa jadi. Tapi juga bisa jadi Luis Diaz akan ditarik dengan memainkan Munoz. Tapi Munoz ini salah satu pemain yang menurut saya jadi kunci dari Kolombia di dua pertandingan terakhir. Di luar dia cetak gol, tapi dia pergerakannya cukup bagus sebagai fullback kanan. Tapi dia sangat winger sekali cara bermainnya gitu. Dan ini menurut saya cukup bagus. Lalu dari Portugal masih punya Leao di sana. Leao ini salah satu pemain yang bisa dikatakan super sub ya. Walaupun memang dalam tanda kutip dia tertutupin oleh Ronaldo di sini, tapi bisa jadi dia akan dimainkan. Dan ini menurut saya sangat wajar kalau memainkan Leao. Entah yang diganti Wow Felix atau siapa di sini, tapi ini cukup percaya dari salah satu pilihan kalau pengen lebih agresif lagi Portugal, karena sejauh ini agresivitas Portugal memang jauh di kalah dibandingkan Kolombia. Nah, lini depan mereka belum mendapatkan ruang yang lebih gitu ya, ruang yang apa bisa dikatakan berbeda dengan lawannya yang lebih cenderung lebih terbuka gitu. Tapi memang butuh pemain yang bisa membuat kondisi berbeda dan membuat Ronaldo ini mendapatkan ruang-ruang kosong lagi. Walaupun di sana tampaknya tadi dipersiapkan Diego Dalot ya. Diego Dalot ini pemain bertahan tapi cenderung memang lebih menyerang. Tapi kalau dilihat dari ball position, menurut saya sudah benar Portugal melakukan hal seperti itu. Mereka harus diuji kesabarannya. Tapi ketika mereka harus memberikan ruang pada Ronaldo harus diberi ruang lebih lagi, itu mungkin jadi salah solusinya. Ronaldo mungkin tidak bisa mencetak gol, tapi ketika dia pergerakan, dia diberi ruang lebih dan dia memberikan terobosan gerakannya, itu akan menjadi baik gitu
1: kan. Sebenarnya itu tadi terlihat ya di babak pertama ya, bagaimana pemain-pemain Portugal mendapatkan ruang yang kosong ketika Ronaldo dijaga ketat seperti itu.
0: Iya betul. Jadi di menit ke 22 sebenarnya Ronaldo baru mendapatkan bola enak lah seperti itu. Tapi overall dengan dalam tanda kutip bahayanya Ronaldo, mereka konsentrasi ke Ronaldo lebih, ini bisa sebenarnya membuka celah ke ruang yang lain. Tetapi pemain Kolombia juga saya apresiasi sekali buat dua pemain antara John Arias dan juga Jefferson Lerma, dia bergantian itu menjaga, memarking atau mengawasi Ronaldo. Jadi sebenarnya tidak sepenuhnya konsentrasi ke Ronaldo, karena ada pemain yang bergantian untuk dipasangkan untuk menjaga pemain ini. Jadi menurut saya ini cukup bagus ya, si Nestor sebagai pelatih memberikan apa ya istilahnya instruksi untuk Ronaldo mungkin di marking, tapi tidak ada satu pemain yang dedicated gitu. Jadi ada dua atau tiga pemain yang dedicated, dan kelihatan tadi ketika John Arias membantu sisinya Santiago Arias penjaga, Lerma yang menjaga Ronaldo ataupun Gustavo yang menjaga Ronaldo. Jadi menurut saya ini juga akan menjadi catatan yang lain lagi bagi tim ini.
1: Oke, kalau memang kedua tim akan tetap memainkan dengan pola yang sama, siapakah nanti yang akan kecolongan dengan skema tersebut, sehingga kalau melihat dari gerakan cepat serangan balik Portugal kan tadi luar biasa cepatnya nih Bung ya. Tapi Portugal, Kolombia pun juga memiliki pertahanan yang juga cukup baik. Nah, Anda melihat siapa nanti yang akan harus fokus, harus konsentrasi agar tidak kecolongan di babak kedua ini, Bung?
0: Kalau saya sih melihat bahwa Portugal harus waspada dengan cara bermain para pemain Kolombia yang sering sekali masuk ke kotak 16, melakukan final pass step dia lakukan di kotak 16, dia final passnya juga cukup baik, dan ini menurut saya jadi salah satu bisa jadi senjata para pemain Kolombia kalau mereka terus menghujani shoot on goal atau shoot dari kotak 16. Tetapi ada celah-celah yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh para pemain Portugal ketika pemain-pemain Kolombia ini asik menyerang. Nah, ini mungkin salah satu yang harus diwaspadai adalah peran dari dua dari tiga pemain tengah mereka, terutama untuk John Arias dan juga Jefferson Lerma. Dan dua ini pemain ini harus dipancing untuk keluar agar tidak ada celah terakhir itu bisa dilewati dengan baik. Dan sepertinya pemain 15 ini yang dimainin ada
1: Neves. Dalot juga katanya akan diturunkan ini babak kedua ini ya.
0: Iya, Joao Neves ini tipenya ini gelandang, siapa yang digantikan kita tunggu. Yang pasti ada Diogo Dalot, ada Neves. Dua pemain yang sepertinya akan diharapkan untuk bisa lebih menyerang ya dari Portugal. Dan tampaknya Ruben Neves yang digantikan oleh dan Diogo Dalot ini adalah fullback yang ya seperti Daniel Munoz sih, rajin sekali melakukan penyerangan ke depan. Digantinya dua pemain ini sepertinya intensitas serangan mulai ditingkatkan lagi, terutama untuk dari sisi si Neves ya. Dan Diego Dalot sepertinya yang akan bertugas untuk menjadi pengisi penyerangan itu. Jadi menurut saya ini cukup menarik dengan masuknya Diego Dalot ini.
1: Baik. Artinya kita tunggu nanti bagaimana hasil babak kedua, dan sekaligus kita akan memberikan kesempatan kembali kepada Senti Hilmansyah dan Bung Yanto Prawiro untuk memandu jalannya pertandingan babak kedua. Silakan Bung Yanto dan Bung Senti.
6: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kick off babak kedua pertandingan antara Portugal versus Kolombia sudah dimulai. Kali ini Portugal beralih ke sebelah kiri kami, sedangkan Kolombia berada di sebelah kanan kami. Dan kali ini bola dikuasai penuh oleh Portugal. Arahkan lagi ke sebelah kiri, kali ini para pemain dari tim Portugal ke tengah kepada Neves. Masih kali ini para pemain dari tim Portugal coba merangsek kali ini ke depan. Darahkan kepada Portugal, kepada Cristiano Ronaldo. Coba kali ini sebarkan lagi ke sebelah kanan. Arahkan ke sebelah kanan tadi, maksudnya kepada Neto. Kembali kali ini kepada Dalot. Dalot yang masuk di babak kedua. Umpan ke sebelah kanan kepada Neto. Neto kali ini merangsek terus. Coba tadi maksudnya ingin mengarahkan bola ke tengah, tetapi sayang memang pergerakan dari pemain Chelsea ini tidak mau ataupun tidak masuk tadi ke dalam kotak penalti, sehingga skor masih 0-0 di babak kedua ini. Memasuki menit 46, Kolombia masih mengenakan jersey berwarna kuning, celana biru, kaos kaki putih. Sedangkan kali ini bola dilambungkan ke depan. Yang dimaksud tadi adalah pemain depannya ini, John Cordoba. Tetapi diambil lagi oleh para pemain dari Portugal kali ini. Bola masih di tengah. James ataupun pemain tengah dari tim Kolombia tadi, Puerta. Di sebelah kanan lagi kali ini. Coba lagi Santiago Arias tadi. Tenang-tenang saja ke tengah kepada Lerma. Lerma umpan lambung ke sebelah Dias. Kali ini dari sebelah kiri coba menusuk kali ini Dias. Ke tengah kembali kepada James Rodriguez. Masih kali ini para pemain dari tim Kolombia kali ini ke tengah. Masih santai-santai saja mengurung pertahanan dari tim Portugal. Ke sebelah kanan kali ini kepada Santiago Arias. Bermain 1-2 bersama Puerta. Ke tengah kontrol penalti, menusuk tadi. Hampir saja satu pemain, John Arias tadi, menjegal pergerakan yang dilakukan oleh pemain tadi dari tim Kolombia. Tendangan bebas sudah dilakukan Portugal kali ini dari belakang. Coba lagi arahkan ke depan dari kiri kali ini. Masih pemain Portugal, Renato Veiga. Sebarkan lagi ke sebelah kiri, maksudnya ke tengah kali ini para pemain dari Portugal. Back pass lagi kepada Ruben Dias. Arahkan ke depan kepada Ronaldo kali ini. Ronaldo mencoba menguasai bola, tetapi bermain-main tadi bersama satu pemain Kolombia dari sebelah kanan, mengitari badan tadi dari Ronaldo, sehingga pelanggaran saja dilakukan oleh Cristiano Ronaldo, mega bintang dari Portugal ini. Dari tengah kali ini Kolombia melalui Jefferson Lema. Masih kali ini para pemain dari Kolombia coba alihkan ke sebelah kanan, ditunggu tadi oleh Santiago Arias. Masih kali ini John Arias bermain 1-2 lagi kembali. Puerta kali ini dari sebelah tengah, umpan lagi ke sebelah kiri jauh kepada pemain nomor 22 Macado. Kali ini kepada Dias, oper lagi ke tengah. Puerta coba bersama James Rodriguez. Puerta kali ini, James Rodriguez lagi kembali, kapten kesebelasan, ke sebelah kiri dari Dias kali ini, dihadang oleh Cancelo pemain dari Portugal. Coba kali ini maksudnya tadi diumpan kepada James Rodriguez, tetapi balik lagi kali ini kepada Puerta. Puerta kutak-atik bola sebentar, arahkan kepada James Rodriguez. Kali ini coba menusuk ke depan, tetapi masih ada penjagaan yang baik tadi dari para pemain Portugal. Arahkan dari sebelah kiri kali ini ke tengah lagi kali para pemain dari Kolombia. Coba main 1-2 kali ini kepada Lerma. Lerma diusir tadi oleh para pemain dari Portugal. Kali ini masih Kolombia dari tengah. Puerta coba tadi maksudnya memberikan umpan ke depan, tetapi dihadang dengan baik tadi oleh pemain Portugal. Diambil kali ini oleh Bruno Fernandes kepada Cristiano Ronaldo. Kali ini kepada Joao Felix, tetapi pelanggaran tadi dilakukan terhadap Joao Felix dan juga Bruno Fernandes yang terjegal tadi pergerakannya oleh De Vincent Sanchez, sehingga wasit meniupkan peluit tanda pelanggaran untuk tim Portugal. Pergerakan yang tadi dilakukan oleh Joao Felix bersama Bruno Fernandes, maksudnya ingin menusuk dari tengah, tapi dicegal tadi sekali lagi oleh Sanchez. Menit 49, skor masih 0-0 kali ini Portugal. Neves dari tengah, umpan lagi kepada Ruben Dias. Masih bermain-main kali ini dari sebelah kanan. Bahaya tadi Dalot. Kali ini Dalot mampu melewati satu permainan tadi dari pemain Portugal. Neves kali ini terbangkan ke sebelah kiri, dorong lagi kali ini kepada Vega. Vega ke sebelah kiri lagi kepada tadi pemain dari Portugal, Mendes. Kali ini dari sebelah kiri

Masih didekati satu pemain dari Kolombia. Kali ini Vitinha mencari kawan kali ini. Arahkan ke sebelah kanan. Kali ini Neto kosong. Didekati satu pemain dari Kolombia. Balik lagi ke belakang kepada Lot. Umpan ke Lot. Berhati. Sundulan tadi yang dilakukan oleh Joao Felix. Tetapi memang arahnya belum menemui sasaran. Sehingga agak sedikit melambung dari mister gawang dari penjagaan Camilo Vargas tadi. Sebuah peluang yang cukup bisa menggetarkan juga pertahanan dari Kolombia, tetapi belum mengubah skor 0-0 di awal-awal babak pertama ini. Tendangan gawang sudah dilakukan pendek tadi ke depan. Kali ini 7 dari sebelah kiri, John Lukumi. Santai-santai saja Lukumi. Arahkan ke sebelah kanannya kali ini kepada duetnya Sanchez di lini belakang. Masih Sanchez. Coba ke tengah lagi kepada Jefferson Lerma. Masih Lerma kali ini. Mencari kawan. Ke depan yang maksud adalah tadi John Arias. Kali ini masih para pemain dari tim Kolombia. Sebenarnya ke Puerta. Puerta kebalikan kepada James Rodriguez. Mencari kawan. Arahkan ke sebelah kiri tadi. Diikuti oleh Machado. Umpan lagi back pass jauh kepada Lukumi kali ini. Para pemain Kolombia lebih baik menenangkan dulu tempo sehingga dibalikan ke pertahanan sendiri kali ini. Dari belakang tadi John Arias back pass jauh kepada Sanchez. Sanchez kali ini ke belakang kembali. Masih Camilo Vargas, kiper dari tim Kolombia, meminta para pemainnya agar lebih meminta bola lagi. Umpan ke depannya ini maksud tadi adalah Cordoba. Berduel tadi dimenangkan kali ini oleh para pemain Kolombia dari tengah. Pemain tadi Jefferson Lerma alahkan lagi ke sebelah kanan kepada Santiago Arias. Tahan sejenak kali. Balik lagi ke sebelah kirinya kali ini. Masih para pemain dari Kolombia. Mencoba kali ini merangsek tadi. Tetapi dibalikan kembali kepada Davinson ataupun Sanchez tadi. Arahkan ke belakang. Coba lagi para pemain dari pemain Kolombia kali ini. Ke belakang lagi kepada Lukumi. Lukumi arahkan ke depan kali ini. Song-song. Pemain Kolombia berbahaya. Dihampiri satu ataupun dua pemain Portugal. Masih Cordoba. Coba maksudnya tadi back pass ke belakang. Tetapi dicuri lagi-lagi oleh para pemain Kolombia. Dari sebelah kanan John Arias kali ini. John Arias menggiring bola ke tengah lagi kepada Lerma. Coba dibantu tadi oleh para pemain Kolombia lainnya. Dicuri oleh Bruno Fernandes hingga ke belakang kembali. Kali ini anak-anak dari Portugal. Coba serangan balik kali ini cepat dari sebelah kiri. Berbahaya kali ini defense. Coba lagi ke tengah. Berbahaya kali kosong. Oh, dibaca dengan baik tadi John Lukumi. Memotong bola yang masukkan umpan kepada Cristiano Ronaldo. Sehingga belum mengubah skor dari 0-0 ini. Serangan balik kali ini justru dilakukan oleh Kolombia kembali. Cordoba dari tengah kali ini arahkan kepada Huerta ataupun James Rodriguez, kapten kesebelasan dari Kolombia. Meminta para pemain lainnya agar lebih merapat. Meminta bola kali ini James Rodriguez. Huerta kembali. Arahkan lagi ke sebelah kanan. Coba kali ini dari sebelah kanan John Arias. Back pass jauh kepada Santiago Arias. Yang sama memang namanya. Arias ini. Arias lagi kali ini. Arias yang satunya lagi adalah John Arias. Back pass lagi jauh kali ini kepada Davinson Sanchez. Masih dari belakang para pemain Kolombia. Ke sebelah kanan lagi kepada Arias. Santiago Arias kepada James Rodriguez. Bermain-main kali ini masih di tengah. Coba umpan ke dalam kotak penalti. Berbahaya arahkan ke sebelah kiri kali ini Diaz. Diaz kali ini dihadapi satu pemain Dalot. Ya ini dari Portugal. Umpan ke belakang. Disapu tadi. Didapatkan lagi oleh para pemain Kolombia. Kado kali ini. Back pass lagi kepada Lerma. Lerma tendang ke kanan. Oh, keras tadi. Tetapi masih kokoh penjagaan dari Diogo Costa, kiper dari Portugal. Serangan balikan yang dilakukan oleh Portugal melalui Joao Felix. Tetapi dengan baik tadi pemain nomor 23 Sanchez mampu menahan pergerakan dari Joao Felix. Justru kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain tim dari Kolombia. Dari sebelah kiri kepada Diaz. Diaz mencoba kali ini merangsek lagi ke tengah. Arahkan kepada Puerta. Puerta kepada James Rodriguez. Rodriguez kali dijegal satu pemain dari Portugal. Tapi masih digiring kali ini oleh James Rodriguez ke Puerta. Kembali ke tengah kali ini. Cosongkan ini John Arias. John Arias dengan kaki kanan. Ah. Masih tepat di pelukan Diogo Costa yang secara bertubi-tubi diuji ketangguhannya tadi oleh barisan depan dari Kolombia. Tetapi masih konsentrasi penuh Diogo Costa kali ini. Kita nantikan skor masih 0-0. Pertandingan yang dilaksanakan di Stadion Miami ini. Kali ini bola dikuasai penuh oleh Portugal. Dari belakang masih kali ini anak-anak dari Portugal.
sebelah kanan tadi pemain nomor 3 ataupun Ruben Dias

0: Kali ini pemain asal Manchester City, ke sebelah kirinya Renato Vega, masih kali ini dari tengah, coba Neves ataupun Vitinha, giring sebentar, arahkan lagi ke sebelah kanan kepada Dalot dioper kali ini ke sebelah kanannya kepada Neto meminta lagi pergerakannya agar lebih cair lagi. Ruben Dias kali ini gerak, kali ini melewati garis tengah Vega kali ini membantu serangan, berbahaya kali ini kepada Vitinha. Umpan lagi kepada Vega ke sebelah kiri kepada Mendes mendekati oleh satu pemain dari Kolombia, back pass lagi kali ini kepada Vega versi para pemain dari tim Portugal, bermain 1-2 kali ini Neves bersama Vitinha, lagi-lagi terus bermain-main kali ini para pemain Portugal, Vitinha ataupun Neves tadi ke tengah lagi kepada Neto bermain 1-2 bersama Cristiano Ronaldo, tapi Vitinha lebih mengarahkan lagi ke tengah kali ini. Vitinha melihat ke sebelah kiri, ada kali ini Vega yang membantu serangan jauh kali ini ke sebelah kiri, arahkan kepada Mendes kali ini coba menusuk, bermain 1-2 dalam kotak penalti. Wah, Felix, tendangan lah, masih lagi-lagi terbentur oleh Sanchez tadi, sayang sekali belum berbuah gol bagi Kolombia, maksud kami Portugal. Sanchez tadi buang bola yang dituju adalah ke depan, apakah tadi Cordoba berduel, namun dimenangkan oleh Ruben Dias. Bermain-main kali ini demi pertahanan sendiri, baik sekali tadi melewati sergapan yang dilakukan oleh James Rodriguez dari sebelah kiri kali ini. Anak-anak dari pelatih asuhan Roberto Martinez ini kali ini, masih kali ini para pemain dari tim Portugal arahkan ke sebelah kanan pada Neto. Kali ini Neto tahan sebentar, kontrol dengan kaki kiri-kirinya Neto, balikan ke belakang kepada Dalot kali ini meminta para pemain lainnya agar lebih dekat lagi. Masih kali ini Neves umpan lagi ke belakang kepada Ruben Dias, bermain 1-2, disergap tadi oleh satu pemain dari Kolombia, tetapi back pass saja jauh kepada Diego Costa, kiper dari tim Portugal ini. Vega kali ini menguasai bola, Ruben Dias dari sebelah kanan, masih dari tengah, mendekati tengah bidang pertandingan, arahkan ke sebelah kiri kali ini yang dituju adalah pemain dari Portugal, tapi kali ini Mendes ke tengah lagi, coba menggiring bola kali ini kepada Ruben Dias jauh kali ini membantu serangan, coba arahkan ke sebelah kanan kali ini kepada Neto, disergap satu pemain dari Kolombia, masih menahan bola ke tengah kembali kali ini, disliding tadi oleh satu pemain dari Kolombia, tetapi kali ini masih bisa dikuasai ke Joao Felix dari sebelah kiri. Joao Felix mencari kawan, umpan ke dalam kotak penalti, yang dicari tadi adalah Cristiano Ronaldo, tetapi pemain yang juga Anasar ini sayang sekali memang tidak menemui tadi pergerakan dari Ronaldo juga, yang memang sudah menunggu di dalam kotak kecil dari tim Kolombia. Sudah dilakukan kali ini lemparan oleh kiper dari Kolombia, yaitu Camilo Vargas, kali ini dikuasai oleh Sanchez, masih kali ini dari tengah Puerta pemain dari Kolombia, arahkan lagi ke tengah kali ini bekerjasama bersama John Rias, masih kali ini dari sebelah kanan Santiago Arias. John Rias kembali kali ini menggiring bola sedikit kali ini, arahkan lagi ke depannya, dan itu adalah James Rodriguez, bermain 1-2 kali ini James Rodriguez, alihkan ke sebelah kiri, dipotong kali ini Dalot, baik sekali bermain 1-2 Dalot, dan kita nantikan Dalot umpan kali ini, berbahaya kalau Felix di dalam kotak penalti, di depan kotak penalti, tolong kepada kita Ronaldo, tolong ke kiri ya. Sayang, beribu sayang memang, dan offset juga posisi dari Cristiano Ronaldo yang memang mendapatkan umpan terobosan tadi di dalam kotak penalti dari Joao Felix, tetapi lagi-lagi Cristiano Ronaldo belum menemui peruntungannya, sehingga selain offset, bolanya memang mengarah ke sebelah kiri gawang dari tim Kolombia ini, hingga memasuki menit ke 359 ini, atau hampir memasuki menit 60 ini, pergantian dilakukan oleh Kolombia. Dua pemainnya ini, Cordoba dan Lerma, digantikan oleh Suarez dan Rios untuk masuk di babak kedua ini, yang membuat kali ini skor juga masih 0-0 hingga memasuki menit ke 60 ini. Kita nantikan apa yang bisa dilakukan dengan pergantian yang dilakukan di lini depan oleh Kolombia ini. Kali ini pemain-pemain Kolombia dari sebelah kiri coba lagi ke depan, arahkan kali ini Makado. Kita nantikan pemain lainnya ke tengah lagi kali ini, masih kali ini Camilo Vargas, coba lagi dari belakang Sanchez. Ke tengah kali ini masih para pemain dari Kolombia, pemain nomor 60. Arahkan lagi ke tengah kali ini. Coba kali ini dari sebelah kanan masih Santiago Arias. Para pemain dari Kolombia, dari belakang lagi kali ini Sanchez. Umpan ke depan yang dituju tadi pemain yang baru masuk, tetapi masih bisa diamankan dengan kepala tadi oleh Dalot. Lempar saja kali ini dekat kepada para pemain. Umpan ke sebelah kiri kali ini masih Vega, didekati kali ini kepada Ruben Dias. Masih Ruben Dias, coba lagi arahkan lagi ke sebelah kiri, bermain kali ini lebih ke sebelah kiri Mendes kali ini. Maksudnya tadi salah pengertian, justru diambil oleh Santiago Arias kali ini dari tengah. Masih para pemain Jefferson 5, arahkan lagi ke tengah kali ini masih James Rodriguez. Digiring kali ini dengan kaki kirinya kali ini Arias masuk tendangan kaki ada. Berbahaya tadi. Memang pergerakan yang baik tadi Arias, tapi sayang lagi, sayang memang sambaran bola yang memang ditujukan dari Arias ke tengah belum menemui lagi sasaran setelah tadi pemain yang baru masuk di babak kedua ini coba menendang, tapi arahnya masih ke sebelah kiri dari Luis Suarez nampaknya, yang menjadikan skor hingga menit ke 61 ini dan 62 ini menjadi skor 0-0. Masih 0-0 hingga menit ke 62 ini kita nantikan. Dan kali ini justru serangan balik dilakukan oleh Kolombia. Keberbahaya kali ini dari sebelah kiri Dias. Dias kali ini coba ke tengah, tetapi masih bisa diusir oleh para pemain dari tim Portugal. Dari sebelah kanan Dalot ataupun satu pemain lainnya Ruben Dias ternyata bisa membangun serangan. Kembali dari tengah kali ini Mendes. Mendes ataupun Pitinya tadi arahkan lagi ke sebelah kanannya. Terbahaya tadi dan pelanggaran yang dilakukan tadi dari tengah oleh pemain nomor 6 yang baru masuk, yang hingga membuat pelanggaran bagi tim Portugal. Dan hingga menit ke 62 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
1: Saudara-saudara, memasuki menit ke 63 babak yang kedua ini, kedua kesebelasan semakin mempercepat tempo permainan. Tentu saja ini menimbulkan sedikit tackling-tackling agak keras baik dari kubu kesebelasan Portugal maupun kesebelasan Kolombia. Saat ini terjadi tendangan bebas untuk Portugal di sektor lingkaran tengah. Dua pemain Portugal menghadapi bola. Ada kapten kesebelasan Cristiano Ronaldo sekitar 10 meter di luar kotak penalti, dan juga pemain nomor 8 Bruno Fernandes langsung ke gawang. Terjadi kop duel di daerah kotak penalti, tapi kali ini bolanya hanya lepas begitu saja, jatuh di sebelah kanan tiang gawang Camilo Vargas. Tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 untuk kedua kesebelasan baik Portugal maupun Kolombia. Kini terjadi tendangan gawang. Dinantikan siapakah yang akan melakukan tendangan gawang ini, ataukah penjaga gawang Camilo Vargas atau John Lukumi yang saat ini masih berada di belakang. Sudah dilakukan langsung saja Lukumi ataupun pemain Santiago Arias ini langsung kirimkan ke tengah. Terjadi perebutan, dia kirimkan kepada kapten kesebelasan, mencoba mengirim bola, merasa digantung pertahanan dekat, tapi gratis naknya tempat tembakan. Sayang saudara-saudara, tembakan yang dilepaskan pemain nomor punggung 25 Luis Suarez tadi masih berhasil dihadang oleh pemain-pemain belakang Portugal sehingga tidak membahayakan gawang lawannya atau gawang Portugal, dan hanya menghasilkan tendangan penjuru. Kami kira tendangan penjuru karena tadi membentur pemain belakang kesebelasan Portugal, ya dari sebelah kanan tiang gawang Diogo Costa. Pendek saja lakukan, kirimkan umpan ke depan dia kepada Rodriguez, langsung ke gawang, heading ke gawang. Oh, sayang saudara, heading ataupun sundulan kepala pemain nomor punggung 22 yaitu Diver Mokado jatuh di sebelah kiri tiang gawang Diogo Costa, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk Portugal dan belum merubah kedudukan, masih 0-0. Kini Portugal mencoba membangun serangan, tarik ke belakang dia kepada Ruben Dias. Ruben Dias mundur lagi jauh ke belakang kepada Lukumi, umpan ke depan yang dituju adalah Ronaldo ataupun siapa gerangan pemain lainnya di sana. Ada Joe pada pemain Neto, namun kali ini bolanya lepas dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam untuk Portugal. Ambil ancang-ancang Ruben Dias. Ambil ancang pendek sudah lakukan. Terjadi salah umpannya kandas ke kiper pemain Kolombia. Kini membangun serangan cepat dan menggiring bola. Merangsek untuk kotak penalti. Berhasil dia masih berputar-putar sambil mencarikan yang berdiri bebas. Umpan ke sektor sebelah kiri. Merobek pertahanan sebelah kiri Portugal. Angkat bulu gawang. Berbahaya. Lepas tembakan. Oh! Satu tembakan yang dilepaskan pemain depan Kolombia. J. Arias, saudara-saudara. Pemain bertung 18, John Arias ini ternyata masih membentur pemain belakang dan langsung ditinju saja oleh penjaga gawang Diego Costa. Dan nampaknya serangan demi serangan yang dibangun Kolombia semakin membahayakan lawan. Kini tendangan penjuru dilakukan kapten kesebelasan, sudah lakukan melambung tinggi. Terjadi kop dual di sana, tahan dada sejenak. Ada pemain Luis Diaz, gerak tubuh senaknya, mundur ke belakang. Lepas tembakan muncul tanah. Oh! Satu tembakan keras menjusur tanah dilepaskan oleh pemain Huerta. Gustavo Huerta masih melenceng tipis, mungkin hanya sekitar 50 cm di sebelah kanan tiang gawang Diego Costa. Dan tentu saja serangan yang dibangun pemain-pemain Kolombia sedikit agak membahayakan gawang kesebelasan Portugal karena bertubi-tubi dengan tembakan-tembakan yang keras. Dan baru saja tadi tembakan yang lepas tadi, untung saja masih melenceng di sebelah kanan tiang gawang Diego Costa. Andai kata tidak, kami kira memang cukup berbahaya. Dengan demikian hanya menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan Portugal, saudara-saudara. Hingga saat ini pertandingan masih tetap imbang 0-0 alias kacamata dalam pertandingan memperebutkan juara grup K ini. Ya, bersama dengan kita kami lihat pemain nomor punggung 25 dari Portugal, Luis Suarez nampaknya. Bersama dengan itu terjadi hydration break. Dan kami sedikit mencoba berbincang dengan Bung Esu sampai menit ke 24. Nampaknya kedua kesebelasan masih belum mampu menjebol gawang lawan. Bagaimana Anda melihat peluang-peluang emas baik Portugal maupun kesebelasan Kolombia?
2: Ada hal baru dari Portugal sebenarnya dengan masuknya Diego Dalot, terutama dari sisi kanan. Beberapa kali dia bisa memberikan umpan yang cukup bagus ke tengah, lalu mendapatkan bisa membuka ruang di situ. Dan ini sebenarnya tujuannya dengan masuk Dalot adalah memperkuat penyerangan atau memperkuat penyerangan dari sisi kanan mereka, lalu mereka umpan jauh kepada Joao Felix di sisi kiri, memanfaatkan celah luang, kontrol terhadap Ronaldo di situ. Tetapi memang sejauh ini zona marking yang diterapkan para pemain dari Kolombia cukup disiplin, cukup bagus. Di samping itu mereka juga cukup bermain baik di lini tengah mereka. John Arias bermain baik. Pergantian Jefferson Limang kepada Richard Rios adalah pergantian dari DMF kepada central midfielder. Jadi dari gelandang bertahan ke gelandang tengah. Jadi Rios ini diposisikan menjadi gelandang bertahan sebenarnya, walaupun sebenarnya posisinya adalah gelandang tengah. Dan ini sebenarnya sejauh ini cukup efektif karena Rios lebih bugar dalam menghentikan serangan-serangan dari Portugal menuju ke final third mereka. Dan lalu di depan ada pergantian John Kurruba dengan Luis Suarez. Ini juga menurut saya salah satu pergantian penting karena kita tahu bahwa Luis Suarez adalah dua striker yang selalu dimainkan di dua pertandingan terakhir. Dan dia selalu menjadi pembuka celah bagi timnya ketika pemain lain yang menusuk. Ketika waktu itu ketika mereka menang 1-0 melawan Kongo atau Republik Kongo, mereka dua pemain antara Daniel Munoz dan juga Luis Suarez ini menjadi pemain penting karena dia menciptakan assist buat timnya. Dan itu ini sepertinya coba dimanfaatkan walaupun Munoz belum dimainkan. Peran penting bagi Luis Suarez adalah kecepatan dia. Benar-benar lebih bugar, dia pasti punya kecepatan yang baik. Dan ini sepertinya akan menjadi menarik kalau memang Portugal juga ikut saling menyerang. Dan sepertinya ada dua pergantian pemain, ada Joao Felix, ada Rafael Leao dan juga Samu Costa. Yang pasti Rafael Leao menggantikan Joao Felix. Ini menambah kecepatan di depan. Kita tahu bahwa Joao Felix adalah pemain yang punya kemampuan. Rafael Leao adalah pemain yang punya kemampuan mencetak gol yang cukup bagus, lalu di golnya cukup bagus. Dan ini bisa menjadi pemecah konsentrasi lini pertahanan dari Portugal, Kolombia sendiri, karena pastinya meskipun mereka menerapkan zona marking, tapi ada dua pemain dengan kecepatan bagus, ada Ronaldo dan Leao. Ini konsentrasi mereka tentu akan terbagi. Yang pasti ini pertandingan di babak kedua masih akan seru, temponya masih akan tinggi seperti di babak pertama tadi, dan saya harapkan adalah gol tercipta entah siapapun yang mencetak gol. Tapi memang menghindari Kroasia adalah misi penting dari kedua tim ini, karena kita tahu bahwa Kolombia pernah kalah di awal tahun dari Kroasia, sedangkan Portugal pernah kalah di 2024, walaupun pernah menang juga oleh Kroasia di 2024, waktu itu bermain di UEFA Nations League. Jadi kedua tim ini sebenarnya dalam waktu kurang 2 tahun terakhir pernah dikalahkan oleh Kroasia, yang akan jadi calon lawan mereka kalau tim ini menjadi runner-up di grup K.
1: Baik, Bung Estu, kita kembali ke lapangan pertandingan Stadion Miami di Amerika Serikat. Dua kesebelasan baik Portugal maupun Kolombia kembali memainkan pertandingannya, dan kini serangan dibangun pemain-pemain Kolombia dengan kostum berwarna kuning celana biru, sementara pemain-pemain Portugal tentunya dengan kostum merah-merah. Sudah kembali terjadi perebutan di lingkaran tengah. Kuasai sepenuhnya pemain-pemain Kolombia, mencoba melakukan tekanan, merangsek ke jantung pertahanan Portugal di sektor lingkaran tengah. Portugal kini bermain 1-2, berikan kepada kapten kesebelasan Rodriguez. Kuasai sepenuhnya dia tenang-tenang saja. James Rodriguez ini melebar ke sektor kiri, tarik ke belakang lagi cepat, masih kepada Rodriguez lagi, mencari konversi. Tiga pemain Portugal mencoba membayang-bayangi, namun kali bola masih tetap dikuasai sepenuhnya, mendekati daerah pertahanan tetapi tarik lagi ke belakang, saudara-saudara. Sementara kini bola lepas lagi, masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Kolombia. Gratibus Nakia, kapten kesebelasan Rodriguez, teruskan pendek cepat dia kepada siapa gerangan, ada Dias di situ ataupun rekannya, tetapi kali ini patah di tengah jalan, berganti tekanan. Portugal mencoba melakukan tekanan namun bukan pelanggaran meskipun terjatuh. Kini serangan balik dibangun oleh Kolombia, melebar ke sektor sebelah kiri. Gratus dia angkat di lakukan arti berbahaya, lepas tembakan, terlalu lemah tembakannya, dan akhirnya dengan mudah saja diselamatkan oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Portugal. Portugal kini mencoba bangun serangan dari sektor lingkaran tengah, namun lagi-lagi patah di tengah jalan karena segi kapten kesebelasan Rodriguez, melebar ke sektor kiri, angkat ke Rodaldi, lepas, sayang. Yang kedua, berhasil juga, saudara. Satu tembakan Rodriguez tadi berhasil dihadang atau membentur pemain belakang Portugal. Andai kata tidak, kami kira sangat berbahaya, karena memang lurus ke jalan gawang Diego Costa dan hanya memastikan tendangan penjuru sudah dilakukan pendek saja oleh Luis Diaz. Tetapi kali ini kami melihat wasit yang memimpin pertandingan nampaknya belum mengizinkan, ternyata pendek saja sudah dilakukan, terjadi perebutan. Namun lagi-lagi, saudara-saudara, serangan yang dibangun pemain-pemain depan Portugal, maksud kami kesebelasan Kolombia, belum berhasil menjebolkan jala gawang Portugal dan masih tetap kedudukan 0-0. Kini terjadi tendangan bebas tampaknya wasit Ali Reza Pagani, ya, namanya cukup familiar dengan bahasa Indonesia, baru saja melakukan satu penunjukan titik apa berarti terjadi pelanggaran tendangan bebas tampaknya, karena dianggap melakukan pelanggaran tadi. Kami lihat, kita nantikan tendangan bebas, siapakah yang melakukan tendangan bebas ini. Kita nantikan, sudah dilakukan, langsung kirimkan ke tengah, terjadi perebutan, saudara-saudara. Ada di sana Pedro Neto, Neto tarik ke belakang lagi, kepada Pedro lagi, kini membangun serangan, mencoba menggiring bola cepat, ya, kami lihat Ruben Dias, umpan ke depan, tidak ada kawan, dan akhirnya bola tadi meninggalkan lapangan pertandingan, ataupun terjadi pelanggaran, saudara-saudara. Kami lihat ada dua pemain kesebelasan Kolombia bersiap-siap untuk masuk ke lapangan pertandingan, siapa karena dia akan digantikan. Yang jelas kini kembali lagi permainan di lingkaran tengah, Portugal masih kuasa sepenuhnya. Tenang-tenang saja dia tarik ke belakang kepada Sami Costa yang baru saja masuk ke lapangan pertandingan babak yang kedua, namun belum masih mencari keluaran bebas. Dorongan bola pendek ke depan dia, kirimkan kepada kapten Cristiano Ronaldo, umpan ke depan dia, kali ini terjatuh namun bukan pelanggaran, saudara. Kami lihat pemain depan kesebelasan Portugal nomor punggung 17 yaitu Rafael terjatuh namun bukan pelanggaran. Kini berganti tekanan, kali ini Kolombia mencoba bangun serangan, berikan bola pendek saja kepada Lukumi, kali ini terjatuh pemain Kolombia, dan bersama dengan kami lihat terjatuh. terjadi pergantian pemain nomor punggung 11 dari Kolombia keluar, ya, Joe Arias keluar, digantikan kemudian juga kapten kesebelasan Rodriguez juga keluar, saudara-saudara. Siapakan kau pemain nomor punggung 20 dan pemain nomor punggung 5 yang memasuki 8 pertandingan. Ya, dua pemain diganti. Ya, bola telah kembali dimainkan dan kini terjadi lagi serangan untuk kesebelasan Kolombia, namun patah di tengah jalan. Kini dikuasai sebodohnya. Kotak kantik sebentar dia mencoba menggiring bola. Kebersihatan dikirimkan. Terjadi terhadap kotak penalti lawan. Ah, kali ini patah di tengah jalan. Walaupun, mencoba merangsek dan untuk kotak penalti. Tetapi Rafael gagal. Apakah sempat terjadi tendangan penjuru? Karena tadi bola sempat membentur pemain belakang kesebelasan Portugal. Ya, kami lihat tendangan sudah bersiap-siap. Ada kedudukan yang cukup menegangkan ini. Pemain yang baru masuk ke 8 pertandingan tadi dari kubu kesebelasan Kolombia, yaitu nomor punggung 5, masuk ke 8 pertandingan, yaitu Kevin Castano. Ya, Kevin Castano. Ya, tendangan penjuru nampaknya segera dilakukan. Dan satu lagi yang masuk ke 8 pertandingan, pemain nomor punggung 20, adalah pemain Fernando Quintelo. Ya, tendangan penjuru segera dilakukan. Kita nantikan, ambil ancang-ancang sudah. Apakah ini akan melahirkan gol ataukah sebaliknya, saudara-saudara? Ya, ambil ancang-ancang, kami lihat pemain Portugal dari sebelah kanan tiang gawang Camilo Vargas. Sementara 1 2 3 4 5 6 pemain Portugal, bahkan 7 berada di kotak penalti. Sudah berikan lepas tembakan gol tabang. Oh, sayang. Tembakan yang dilepaskan pemain nomor punggung 5 tadi. Ya, pemain nomor punggung 5 dari Portugal yang mencoba melakukan eksekusi umpan, yaitu Diogo Dalot, ternyata masih di luar perhitungan atau di luar sasaran, jatuh di sebelah kiri tiang gawang Camilo Vargas, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Kolombia dari sektor sebelah kiri pertahanan Portugal. Masih permainkan bola, dia tarik ke belakang kepada Fernando. Fernando kirimkan ke tengah cepat kepada nomor lainnya, masih menggiring bola, dia angkat ke sektor kiri. Berbahaya, saudara-saudara, bebas orang diri dia, gerak musik dan tahan dengan dada sebentar. Mundur ke belakang. Oh, sayang, saudara. Umpan tadi yang bagus sekali di kotak penalti, umpan terobosan tapi gagal. Kini berganti tekanan Portugal, mencoba menggiring bola cepat jam lintas garis tengah, sudah ada Neto di sini. Terjadi pelanggaran, kami lihat pemain Neto terjatuh, dan tentu saja pelanggaran untuk kesebelasan Kolombia. Maksud kami untuk Portugal di sektor sebelah kanan pertahanannya sendiri sudah dilakukan. Pendek saja, kirimkan Dalot kepada siapa akan dikirimkan, langsung kirimkan ke tengah kepada Renato atau lainnya, saudara-saudara. Masih menggiring bola cepat jam melintasi garis, sudah dia gerak timbul sejenak, tarik ke belakang lagi, menyusun serangan dari bawah. Dibayang-bayangi pemain-pemain Kolombia yang tampilan kini membangun serangan. Ronaldo berikan umpan ke depan, berbahaya serangan dari Portugal, lepas tembakan gol gawang. Maksudnya umpan tarik tadi langsung diheading saja oleh pemain belakang Kolombia, dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Memang pada pertandingan pagi ini ataupun saat ini, Ronaldo sedikit agak sulit sekali, saudara, untuk menembus pertahanan kesebelasan Kolombia, dan dimanapun bergerakannya mendapat pengawalan yang ketat. Dan kita nantikan saja, sampai saat ini Ronaldo belum menunjukkan kepiawaiannya sebagai pencetak gol yang luar biasa, dan karena memang gerak Ronaldo selalu dihadang. Dan kini terjadi tendangan penjuru untuk kesebelasan Portugal dari sektor sebelah kanan tiang gawang Camilo Vargas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Portugal berada di kotak penalti. Belancang-ancang wasit Ali Reza sudah membunyikan peluit pertanda tendangan penjuru maksudnya kami segera dilakukan. Ya, langsung melambung tinggi, terjadi kop duel di sana. Namun tidak ada kawan yang ada lawan. Kuasa sepenuhnya Kolombia, kini menggiring bola cepat ya. Melintas garis tengah sudah merobek sektor tengah. Umpan tembusan berbahaya, serangan dari Kolombia kini. Bebas seorang diri dan angkat ke mulut gawang. Tidak ada kawan, dihadang saja bola tadi oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Portugal. Langsung kuasa sepenuhnya dan selamatlah gawang Portugal dari gempuran-gempuran pemain-pemain depan Kolombia kini. Portugal mencoba bangun serangan melalui Rafael, tetapi kali ini pemain belakang nomor punggung 4 Santiago Arias menghalau ketat pemain Rafael dan sulit bergerak sehingga terjatuh saudara-saudara. Bahkan tadi sempat terjadi tackling yang agak keras, kami kira ini sebuah pelanggaran dilakukan pemain belakang Santiago Arias. Ya, tendangan sudah dilakukan, langsung saja berikan pendek, terjadi perebutan. Tak kedik sebentar dia masih menggiring bola, pemain-pemain Portugal terlambat mengeksekusi bola, akhirnya bola diserobot. Namun bersama dengan itu kami lihat apakah terjadi pelanggaran karena wasit Ali Reza Pagani membunyikan peluit, tampaknya akan memberikan kartu kuning ataukah hanya teguran saja. Kita nantikan kepada pemain Kolombia ataukah ya, kami lihat pemain Kolombia melakukan pelanggaran namun tidak diberikan kartu kuning, hanya tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Portugal. Kita nantikan belancang-ancang pemain Portugal, dua orang pemain menghadapi bola. Ya, ada pemain yang sudah bersiap-siap untuk melakukan tembakan ke arah gawang Camilo Vargas. Sementara 1, 2, 3, 4 ya, pemain nomor 25 kami kira, yaitu Diogo Dalot. Belancang-ancang langsung ke mulut gawang, terjadi kop dari sana. Namun kali ini sebelum bola bergulir tadi sempat terjadi pelanggaran. Ya, demikian hukuman tendangan bebas untuk kesebelasan Kolombia. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas ini dari sektor kotak penalti daerahnya sendiri? Ya, pemain Kolombia nampaknya berusaha keras paling tidak bermain imbang, karena jika bermain imbang Kolombia akan keluar sebagai juara grup K dengan nilai 8. Sebaliknya kubu Portugal jika berhasil imbang maka tentu kalah dalam perolehan nilai dan hanya mampu berada pada posisi runner-up grup K. Kita nantikan kembali serangan dibangun pemain-pemain Kolombia. Gerak tubuh senak dia mencoba mengiring bola merasuk di jantung pertahanan kesebelasan Portugal. Kutak kedik sebentar, tadi ke belakang lagi kepada Nenes. Nenes mundur ke belakang jauh, cepat dia mengiring bola merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Portugal. Mencoba mengiring bola masih dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Portugal, mencari kawan yang berdiri bebas. Kembali akan kirimkan mundur ke belakang dia kepada Lukumi ataupun Arias. Masih permainkan bola, bermain taktis sekali saudara pun. Bola tiktak ini mundur ke belakang jauh lagi saudara-saudara. Ada di sana Dias ataupun rekannya Lukumi, masih di daerah lingkaran tengah daerahnya sendiri. Gerak timbul sejenak, kerjasama lagi dengan umpan ke sektor kanan yang itu adalah Verdo. Sebentar, gerak dulu sedap dia Fernando, maksud kami masih permainkan bola. Sementara hampir seluruh pemain Portugal turun ke bawah. Gerakan Kolombia kini mencoba merasuk jantung kotak penalti, namun kali ini dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Kolombia. Mundur, berikan ke belakang lagi ke sektor kiri, cuma membangun serangan. Ada Santiago Arias ataupun kepada Lukumi. Lukumi masih permainkan bola, gerak tubuh sejenak dia mencoba maju ke depan, mendekati daerah kotak penalti lawan, tapi patah di tengah jalan. Coba diburu lagi oleh pemain Portugal. Nampaknya tempo permainan sedikit agak menurun saudara-saudara. Masih mencari ke umpan, tarik ke belakang lagi. Kini Kolombia mencoba serangan di daerah kotak penalti, tetapi patah di tengah jalan saudara-saudara. Serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Kolombia. Kini Portugal mencoba melakukan tekanan, dia menggiring bola kepada Pedro Neto. Neto mundur ke belakang, dia cepat kali menggiring bola kepada Fernandes. Fernandes tarik ke belakang lagi kepada Neto lagi dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Kolombia. Masih mencari kawan yang berdewas, ada di situ kami lihat pemain Ruben Dias. Tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dia, masih menggiring bola kepada Renato. Gerak tubuh sejenak dia, umpan ke sektor sebelah kanan, berhasil menggiring bola mendekati daerah pertahanan kesebelasan
3: Kolombia masih permainkan bola, gerak tibus dahsyat kepada Rafael. Rafael berikan ketika menggiring bola, berikan kepada Ronaldo, mencoba mengirimkan ke sektor kanan. Ada di sana kami lihat pemain Ruben Dias. Ruben Dias lempar ke sektor kiri. Pedro berputar ke distribusinya. Antek Putrawan busnaknya mencari kawan yang bebas, berikan kepada Rafael. Rafael tekan ke kanan, gerak busnaknya berhasil menyusup pintu kotak penalti. Mereka tidak kotak penalti, umpan dari Kulkawan coba dikop, lepas, tidak ada pemain-pemain yang bebas, namun kali berhasil kurniakan ke tengah. Kali ini patah di tengah jalan lagi saudara-saudara serangan Portugal, dihadang lagi oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Kolombia dan belum merubah kedudukan hingga menit ke 85 44 detik, saudara-saudara, kedudukan masih tetap imbang 0-0 antara Portugal melawan kesebelasan Kolombia dalam perebutan gengsi juara grup K pada kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Miami, Amerika Serikat.
0: Ya, memasuki menit-menit rawan, menit-menit setan di mana memang konsentrasi harus penuh dari kedua kesebelasan karena memang skor masih 0-0. Pendengar, bagi Anda pendukung Portugal maupun Kolombia, kali ini masih belum ada gol di babak kedua ini dan pergantian juga langsung dilakukan oleh tadi dari Kolombia, pemain nomor 4 yakni Arias, Sergio Arias digantikan pemain nomor 2 dari Kolombia, Daniel Munoz, yang akan semakin mempertahankan dengan skor ini ataupun memang ingin membantu juga penyerangan. Kita nantikan detik-detik menit-menit terakhir Kolombia versus Portugal, akankah terjadi gol atau tidak sama sekali pada pertandingan hari ini. Tendangan sudah dilakukan dari belakang tadi, kiper Kolombia yakni Camilo Vargas coba lagi dialihkan kepada pemain belakang tadi yakni Lukumi, arahkan ke sebelah kanan, kali ini masih Sanchez ke tengah lagi para pemain Kolombia, coba merangsek lagi, bermain-main terlebih dahulu di belakang, kali ini para pemain dari Kolombia, umpan kali ini ke sebelah kanan, berbahaya kali ini pemain yang baru masuk, pemain nomor 2 kali ini Kolombia, kosong kali ini Kolombia, masih kotak penalti, tendangan lagi lah. Sundulan tadi berhasil diamankan oleh Ruben Dias, sayang sekali tadi hampir mengarah kepada Luis Suarez. Berbahaya memang dari Kolombia ini, tapi kali ini serangan lagi kembali nih dari Kolombia sebelah kiri. Umpan ke lapangan penalti, berbahaya. Masih ada kaki, serangan lagi. Lagi-lagi Luis Suarez hampir menjebol gawang Kolombia setelah tadi umpannya bisa dipotong dengan baik oleh kiper dari Diogo Costa. Sayang memang bola kedua atau second ball tadi dari Luis Suarez tidak menemui sasaran. Berbahaya ini Portugal, alarm harus dinyatakan bagi Portugal karena memang di akhir-akhir babak kedua ini serangan bertubi-tubi dilakukan oleh Kolombia. Kita nantikan banyak perubahan yang dilakukan. Skor masih 0-0. Berbahaya kali ini, tendangan dari belakang sudah dilakukan. Balik lagi kali ini para pemain dari Portugal, masih kali ini dari tengah Neves ataupun atau pemain lainnya tadi, dorong lagi kali ini masih Neves, arahkan kepada Neto dari sebelah kanan, kali ini Neto menggiring bola, maksudnya tadi bermain 1-2 bersama pemain yang baru masuk yakni Dalot. Sementara satu pergantian juga akan disiapkan lagi oleh Portugal. Dalot kali ini mencari kawan, lemparan saja ke dalam kali ini, angkat kedua tangan sudah dilakukan, bermain satu kali ini Dalot, melewati satu pemain dari tim tadi Kolombia, main-main kali ini, Neves kali ini dari tengah, coba alirkan kepada Ruben Dias kali ini, sebelah kiri masih Vega, Vega kali ini ke sebelah kiri, balik lagi ke sebelah kanan kepada Ruben Dias, bermain 1-2, back pass jauh kepada kiper Diogo Costa, memasuki 1 menit waktu normal kali ini. Kita nantikan, masih kali ini ke sebelah kanan Dalot, Dalot mencari Neto, Neto dari sebelah kanan didekati satu pemain dari Kolombia, umpan lagi ke belakang kali ini masih Dalot, alahkan lagi ke tengah kepada Ruben Dias ataupun satu pemain lainnya kali ini, coba kembali kepada Vega, Vega kali ini mencari kawan dari sebelah kirinya ke depan, dimasuk dalam kapten kesebelasan Cristiano Ronaldo, tapi kali ini diambil lagi oleh para pemain Kolombia dari tengah, kali ini masih Kolombia, coba lagi pemain nomor 20 tadi, maksudnya coba arahkan lagi ke sebelah kanan, umpan ke dalam kotak penalti, melingkar kali ini ke sebelah kiri, kontrol dengan baik tadi Puerta, kali ini Puerta dorong lagi ke tengah, satu pemain tadi Kolombia menghadang lagi dari pemain Portugal balikan lagi ke belakang. Kali ini para pemain dari Kolombia tadi, pemain nomor 2 ataupun satu pemain lainnya, umpan kali ini ke sebelah kanan. Kali ini pemain nomor 2 Daniel Munoz, masih Daniel Munoz, umpan ke dalam kotak penalti. Sundulan tadi dari Luis Suarez tidak mengarah, justru kali ini diambil lagi oleh pemain nomor 22, yaitu Macado. Sayang sekali memang tendangan ataupun umpan dari Macado masih dihadang oleh Neto. Dan tambahan waktu 5 menit, wasit Fagani memberikan tambahan waktu 5 menit di babak kedua ini. Skor masih 0-0, sedangkan kali ini peluang balikan kepada Macado. Macado lagi ke tengah, kali ini Kolombia umpan ke dalam kotak penalti, tidak jadi. Masih kali ini pemain Kolombia umpan, kali ini melengkung, sundulan, gol. Tetapi kita nantikan karena tadi wasit sudah mengacungkan bendera tanda offset dari Da Vincent Sanchez. Apakah offset atau tidak, tetapi yang pasti sebuah peluang mutlak tadi didapatkan oleh Kolombia. Kita nantikan apakah gol atau tidak, karena memang umpan yang diberikan tadi dari sisi kiri oleh pemain dari Kolombia ini agak sedikit saru memang, karena para pemain memang terbatas ataupun sama berjajar. Sanchez yang mencetak gol, yang menggantikan ban kaptennya dari James Rodriguez menjadi Sanchez. Kita nantikan apakah keputusan VAR, apakah gol atau tidak. Dan gol, ya gol tampaknya untuk Kolombia, atau masih menunggu karena wasit Fagani kali ini masih berkomunikasi dengan ruang VAR. Sementara itu pergantian dilakukan dengan pemain nomor 6 tadi dari Portugal, masuk Matheus Nunes. Dan ya, sayang sekali dinyatakan offside pergerakan ataupun gol yang dilakukan oleh Sanchez tadi, sehingga skor masih 0-0 hingga memasuki tambahan waktu ketiga ini. Pendengar, kali ini Kolombia Luis Suarez berduel kali bersama Neves, umpan lagi ke sebelah kanan, yang dituju adalah Neto. Kali ini Neto menggiring bola, mencoba lagi merangsek, arahkan lagi ke tengah, yang dituju adalah tadi satu pemain dari Portugal kepada pemain nomor 6 yang baru masuk juga tadi di babak kedua, Matheus Nunes. Kali ini masih kali ini Dias ke tengah lagi kepada pemain-pemain dari tim Portugal, Mendes ataupun Lealo. Kan ini Lealo coba merangsek, menggiring bola, masuk ke kotak penalti. Lealo umpan lagi, ya! Menyusur tanah. Sayang sekali Lealo tidak menemukan Cristiano Ronaldo ataupun pemain lainnya dari Portugal. Setelah menusuk tajam tadi dari sebelah kiri penyerangan dari Portugal, bolanya masih melebar jauh dari gawang Kolombia. Skor masih 0-0 hingga menit ketiga ataupun memasuki menit keempat tambahan waktu di babak kedua ini. Beberapa pergantian juga dilakukan terus oleh kedua kesebelasan, termasuk juga menggantikan tadi pemain kiri dari tim Portugal. Akan semakin seru saja di detik-detik terakhir, bahkan menit-menit terakhir kali ini. Tendangan gawang akan dilakukan oleh Camilo Vargas. Umpan ke depan melewati garis tengah, diambil tadi oleh pemain dari Portugal, arahkan kepada tadi Macado, tetapi kali ini curi oleh Lealo. Lealo kali ini bekerja sama dengan pemain Portugal lainnya, maksudnya tadi pemain nomor 5 dari Portugal, Diogo Dalot, yang mengarah kali ini ke sebelah kiri atau berbalik kali ini dengan posisinya agak sedikit maju. Dalot kali ini mencoba memberikan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Portugal, berada di sebelah kiri penyerangan dari Portugal atau sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Ke depan kepada Lealo, terjatuh Lealo, dicuri kali ini oleh Portera Kolombia. Kali ini Luis Suarez arahkan ke sebelah kiri, bermain-main kali ini masih 1-2 para pemain dari tim Kolombia. Diambil lagi ke tengah, kali ini berbahaya masih Kolombia, coba dicocor oleh para pemain dari tim Portugal, arahkan ke sebelah kiri kepada pemain nomor 7 Luis Diaz, dalam kotak penalti, tendangan kaki kanan, mentah lagi kali ini, masih ada para pemain dari Kolombia, umpan ke depan, tapi nanti lolos, hampir saja tadi pemain nomor 2 dari tim Kolombia masuk menusuk. Sayang sekali memang tidak menemui sasaran setelah tadi kesigapan dilakukan oleh kiper Diego Costa. Daniel Munoz tadi hampir-hampir saja mencetak angka. Kalau tidak ada kesigapan yang dilakukan, yang menjadi peluang terakhir nampaknya di babak kedua ini, karena memang waktu sudah menunjukkan 5 menit lebih tadi, dan satu penjaga gawang ini Diego Costa masih harus mendapat perawatan dari tim kesehatan karena tadi mengerang kesakitan. Kiper dari tim Portugal ini sudah kembali bangkit, sudah memasuki waktu tambahan 5 menit lebih 28 detik. Kita nantikan apakah skor akan bertahan 0-0, karena memang kali ini sudah dilakukan tendangan bebas dekat saja kepada Dias kali ini. Ruben Dias arahkan ke sebelah kiri kepada Vega kali ini, lagi kali ini ke sebelah kirinya lagi, masih ada tadi Matheus Nunes. Lagi-lagi kali ini masih bermain-main terus di pertahanan sendiri Dias. Tidak mau terburu-buru para pemain Portugal ke sebelah kiri. Dan ya, dengan begitu juga wasit Fagani meniupkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir antara Portugal versus Kolombia dengan skor kacamata atau 0-0. Tidak ada gol meskipun banyak perubahan, meskipun juga banyak peluang dari kedua kesebelasan. Saya Serbil Hamzah bersama Bung Yanto pamit undur diri. Untuk membahas jalannya pertandingan di babak kedua, kita serahkan kepada Bung Rudi dan Bung Estu.

0: team, kasi go!
1: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
2: Indonesia
1: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

Banyak yang seru di sini. Ada bola cash, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.

0: ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: 99 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi buat kamu yang baru aja join ya barengan aku Siska pagi hari ini di Spada. Aku bakal jadi teman terbaik kamu sampai nanti di jam 10 menghadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu buat kamu semuanya ya. Dan pastinya nih teman Pro 2, buat kamu yang pagi-pagi dari jam 6 udah stay di alun-alun Purwokerto, gimana kabarnya semuanya? Ayo dong join dong di live TikToknya Pro 2 @rari Pro 2 PWT ya. Karena aku udah live tadi dari jam 8 lebih 10 lah ya. Sampai nanti lah ya, aku bakal live tuh sekitar setengah 10 kali ya. Oke, yang pasti buat yang belum follow, jangan lupa di follow juga akunnya @rari Pro 2 PWT biar nanti kamu bisa dapat notif ya kalau pas misalkan kita lagi live. Dan seru banget acaranya, masih berlangsung untuk nonton barengnya meskipun pertandingannya udah selesai ya di alun-alun Purwokerto. Jadi silakan aja kamu bisa menuju ke sana kalau kamu pengen ketemu sama krunya Pro 2 di sana ada ya. Oke, aku pengen sapa dulu yang udah join di live TikToknya Pro 2 ya sebentar. Ini kenapa agak susah ya sebentar. Memang harus penuh kesabaran ya. Ya udahlah enggak apa-apalah. Oke, aku sapa-sapa aja meskipun agak kurang jelas ya. Aku majuin lagi ya. Baik. Thank you buat yang udah join pagi hari ini. Aku pengen sapa ada dari Tri Warianti. Halo Tri. Kalau Tri katanya gak suka bola, jadi gak nonton pertandingan sepak bola. Oke, baik ya. Terus ada lagi dari Sabrina. Halo selamat pagi Sabrina. Katanya kalau Sabrina tuh suka nonton pertandingan tapi tenis meja. Baik ya. Oke, selamat pagi juga buat Caca. Halo Caca. Thank you udah join pagi ini ya. Terus ada juga dari Alvino ya. Kalau Alvino katanya apa nih, dia suka nonton karena katanya bisa sambil jerit-jerit katanya. Baik ya. Terus ada lagi dari siapa? Setelah Alvino aku juga pengen sapa ada Eka Ramdhani juga, selamat pagi. Terus ada Zulkarnain, thank you udah join juga pagi-pagi ya tadi ya. Terus ada lagi dari siapa nih? Oke, ada dari Kafif Kun juga, selamat pagi. Ada Gunawan di Banyumas juga, good morning. Ada Mas Agus Setio Nugroho juga, selamat pagi. Katanya nonton di alun-alun Purwokerto. Yeay, terima kasih ya. Udah join ya di nonton bareng dan dengar barengnya di alun-alun Purwokerto pagi ini ya. Terus ada lagi dari siapa ini ya, sebentar. Oke, scroll lagi ke bawah. Elin, halo Elin. Thank you Elin udah join ya. Thank you juga buat giftnya. Kalau Elin katanya suka nonton langsung dan nonton bareng, vibesnya tuh lebih seru kalau pertandingan sepak bola gitu. Oke, thank you ya. Ada Hilda juga, selamat pagi Hilda ya. Katanya kalau Hilda kalau futsal pernah nonton Ayang main ya. Terus juga selamat pagi ya buat Kakak Aris ya. Ini ngapain dia ngintip-ngintip dari jendela ya teman Pro 2 ya. Oke, terus ada lagi dari siapa nih sebentar. Ada Lexi, halo Lexi. Kamu sibuk apa pagi ini ya? Thank you udah join juga. Ada Mas Edo Gendoy juga, selamat pagi. Ada Kinkin Darsikin katanya nonton bareng catur, ada enggak yang bisa teriak-teriak? Aduh, enggak ngerti ya. Terus juga pagi buat Mas Tana Unarajan, thank you ya. Udah join pagi hari ini, udah follow Pro 2 juga. Terima kasih buat semuanya. Nanti aku sapa-sapa lagi dan silahkan komen. Kamu tuh suka nonton pertandingan olahraga enggak sih? Kalau misalkan iya apa? Kalau enggak juga kenapa?

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

UMKM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. UMKM Purwokerto, teman terbaik.

Alright teman Brodo, di sepada kali ini nanti habis ini aku bakal share ya informasi seputar pariwisata ya yang ada di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Nanti aku bakal share ke kamu termasuk juga seputar tradisi-tradisinya ya. Jadi pastikan tetap di Brodo FM, teman terbaik kamu. Jangan lupa aku juga masih live ya di TikToknya Brodo @rri_brodo_pwt. Silahkan buat kamu yang mau gabung, yang belum follow di follow dulu biar nanti kamu dapat notifikasinya kalau misalkan kita pas lagi live, oke? Ditunggu.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Alright teman Produa, kali ini aku bakal ajak kamu jalan-jalan ke kabupaten tetangga, yaitu ke Purbalingga. Ada apa sih di Purbalingga? Cus, yuk kita lihat ya. Purbalingga tuh punya banyak tempat wisata ya. Jadi ada apa namanya 14 destinasi wisata terbaik di Purbalingga ya. Ini menurut Traveloka ya teman Produa ya, based on Traveloka ya. Jadi Purbalingga itu berada tidak jauh dari Yogyakarta, berbatasan dengan Kabupaten Pemalang, Banjarnegara dan Banyumas ya. Which is mean Kabupaten Banyumas itu Purwokerto kotanya ya, untuk ibu kota kabupatennya ya. Jadi meskipun nama Purbalingga jarang disebutkan saat orang membicarakan tentang tempat wisata di Pulau Jawa, namun ya wilayah kabupaten di Jawa Tengah ini punya segudang tempat yang menarik untuk dikunjungi ya. Apa aja sih tempat wisatanya di Purbalingga? Yang pertama itu ada rumah pohon Igir Waringin. Apa tuh, kayak apa tuh ya? Jadi letaknya di desa wisata Bantar Barang Rembang Rajawana Karangmoncol ya. Tempat wisata ini berupa rumah pohon, di mana dari tempat ini kita bisa menikmati panorama kota Purbalingga dari ketinggian. Meski untuk mencapai tempat ini butuh usaha lebih ya, rumah pohon ini, tapi semua usahanya akan terbayar saat melihat pemandangan yang indah dengan semilir angin yang sejuk. Dan sering disebut sebagai kali birunya Purbalingga, tempat wisata ini tidak pernah sepi pengunjung ya. Disarankan untuk datang ke sini saat hari kerja agar bisa benar-benar menikmati pemandangan dengan tenang ya. Kemudian ada namanya Curug Sumba ya. Letaknya di Kemojing, Desa Telahap Karangreja, Kabupaten Purbalingga ya. Objek wisata alam yang cukup terkenal di Purbalingga ini ya, Curug Sumba ini sebagai apa ya, salah satu yang menawarkan suasana yang masih alami di sana. Walaupun air terjun yang mengalir dari tebing tidak terlalu deras, curug ini sangat direkomendasikan untuk kita kunjungi. Pasalnya ada kolam dengan air biru jernih di bawahnya yang bisa untuk berenang. Selain itu pepohonannya juga masih rimbun, udara di sekitar tempat ini juga masih sejuk, dan lokasinya dari pusat kota itu dekat ya, sehingga sangat mudah untuk dijangkau. Wow.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Awe teman berdua masih seputar pariwisata yang ada di Purbalingga ya. Kalau tadi ada yang namanya rumah pohon Igirwaringin, terus ada Curug Sumba. Berikutnya nih ada namanya Situ Tirta Marta ya. Jadi Situ Tirta Marta adalah tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan di Purbalingga. Objek wisata ini sangat terkenal karena memiliki pemandangan yang indah ya, serta telaga yang berair bening. Jadi karena kondisi bening dan bersih itu, kita bisa melihat dasar telaga yang berisi bebatuan alam. Gak heran kalau tempat ini merupakan lokasi yang sangat ideal untuk berenang atau untuk snorkeling. Uniknya, ada banyak spot foto menarik yang bisa dijadikan tempat berfoto di Situ Tirta Marta ya. Dan kita juga bisa berpose di bawah air seperti sedang melakukan aktivitas biasa. Misalnya bersantai, mengendarai motor, dan juga sebagainya. Seru banget ya. Ada juga yang suka ketinggian, jadi kamu bisa mengunjungi Puncak Sendaren. Puncak Sendaren ini ada di Jalan Ardi Lawet, Dusun 1 Panusupan Rembang ya. Jadi kita bisa menikmati pemandangan alam Purbalingga dari Puncak Sendaren ya, yang bisa dicapai dengan 1 jam berjalan kaki melewati jalan setapak. Nah, kelelahan saat berjalan menuju puncak itu dijamin akan hilang saat kita melihat keindahan panorama dari jembatan di atas awan. Keren banget ya teman berdua, dan alam yang hijau sepanjang mata memandang, langit biru dan juga siluet pemukiman warga saat kabut mulai turun dari atas jembatan ya. Ini keren banget ya, kalau misalkan kau bisa lihat itu ya gambarnya ya. Jembatan ini disebut jembatan selfie, spot yang bagus untuk mengambil foto diri. Gak hanya dari jembatan, ada spot lain yang gak kalah bagus, yaitu susuh burung alias rumah pohon yang dibentuk menyerupai rumah burung yang bisa ditemui saat mengunjungi objek wisata di Purbalingga ini ya, ada di Puncak Sendaren teman Pro 2.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Taman Pro 2 memang ada banyak destinasi yang menarik di Purbalingga ya. Selain tadi ada Puncak Sendara, ada juga namanya Kuta Bawa Flower Garden. Jadi Kuta Bawa Flower Garden ini adalah sebuah objek wisata di Purbalingga yang hits karena kecantikannya ya. Terletak di kaki Gunung Slamet sehingga memiliki udara yang sejuk ya. Kita bisa menikmati hamparan bunga-bunga cantik yang ditata sedemikian rupa. Berbagai jenis bunga dengan warna-warni bervariasi bisa dijumpai di kawasan wisata ini. Selain itu ada juga wisata air Owa Bong gitu ya. Merupakan salah satu wisata Purbalingga yang sangat terkenal, memiliki wahana ombak deras yang disukai oleh para pengunjung ya. Ombak yang unik ini belum ada di tempat lain gitu ya. Ada beberapa wahana air juga yang bisa dicoba, ada kolam arus, ember tumpah, kolam renang olimpik dan masih banyak lagi ya. Selain itu ada juga namanya Curug Nagasari. Nah kalau kita pengen merasakan kesegaran alam Purbalingga ya, kita bisa berkunjung ke Curug Nagasari. Air terjun yang satu ini memiliki tinggi lebih dari 75 meter dengan air yang mengalir di sepanjang dinding tebing lalu jatuh ke bawah. Meski tumpahan airnya jatuh di depan mata, kita tetap akan merasakan ketenangan saat berada di tempat wisata Purbalingga ini karena suasana alamnya yang asri dan udaranya yang sejuk. Oke, itu dia teman Pro 2. Informasi yang bisa aku bagikan di sepada kali ini ya. Habis ini nanti bakal ada Elsa yang temani kamu di Pro 2 Hitlist dan juga Santai Siang. Thank you sekali lagi buat kebersamaannya dari jam 5 pagi tadi sampai jelang jam 10 ini. Mudah-mudahan hari Minggu kamu menyenangkan. Sampai ketemu lagi besok pagi. Aku Siska pamit. Bye.

0: Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gemah Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gemah Piala Dunia 2026.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, sekarang saat kita ikuti Gema Piala Dunia 2026. Info tentang Piala Dunia ya. Kali ini aku ada updatean terbaru. Hasil imbang dari Kolombia menguasai grup K dan Portugal menjadi runner up ya teman Pro 2. Di sini Kolombia bermain imbang tanpa gol melawan Portugal 0-0 laga terakhir grup K Piala Dunia 2026 di Minggu pagi tadi. Hasilnya buat Kolombia menjuarai grup K dengan 7 poin, sedangkan Portugal ke fase gugur dengan status runner up grup K setelah mengoleksi 5 poin. Republik Demokratik Kongo berhasil ke fase gugur dari jalur posisi ketiga terbaik ya, dan RD Kongo ini meraih usai menempati posisi 3 grup K dengan 4 poin setelah mengalahkan Uzbekistan dengan skor 3-1. Hasilnya membawa Portugal melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up grup, dan Portugal akan menghadapi Kroasia pada fase berikutnya yaitu di tanggal 3 Juli 2026. Yang pastinya teman Pro 2, di sini jalannya pertandingan begitu luar biasa ya tadi ya. Dan informasi selengkapnya bisa kamu cek untuk updatean terbaru di Piala Dunia di www.rri.co.id.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: 99 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai Tun Produa, back again with Elsa. Yang kali ini di Produa Hitlist, yang pasti udah ditunggu-tunggu. Ini kapan nih bisa request ya? Boleh request enggak? Boleh, sekarang boleh ya. Boleh gasken, kasih tahu 3 lagu indah sama The Onesha-nya. Kasih tahu aja di sini. Nanti bisa gabung di Instagram @produapwt atau juga di WhatsApp, boleh 081-307-31-2222. Dan juga kayaknya nanti aku bakal live TikTok juga. Jadi buat teman-teman TikTok nih yang biasanya pengen request ya, boleh nanti bisa gabung juga ya. Jangan lupa di follow dulu pastinya. Nah, gak cuma muterin lagu yang kamu request aja, aku bakal update juga dari para musisinya ya. Sebelum itu, kita ke satu lagu yang emang lagi naik banget. Lagunya Adrian Khalif dengan 2001 Kali Spesial, Check This One Out.

0: ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: Disco
1: Pro 2 Hit List.
0: All Hits Music One Station
1: Pro 2 Hit List.
2: Alright, teman Pro 2, so pasti kali ini aku bakal sapa-sapa dulu yang udah ikutan gabung, yang udah request-request, yang udah gercep juga merapat di WhatsApp. Halo, halo Mas Agus, sudah ikutan gabung juga nih. Mau ikutan ngelis lagu dong? Boleh, boleh banget dong. Mau lagunya Kesha Lafronka, Tak Ingin Usai, Bulan Dikekang Malam, lagunya Rosa ya. Mau Tulus juga, tuh Senyorita sama Don't Let Me Down. Ui, ini lagunya asik bener nih. Akhirnya thank you Mas Agus. Nanti bakal aku masukin ke playlist ya, beberapa bakal aku puterin. Kayaknya karena tadi aku udah muterin lagu-lagu Indo, kayak mancingnya dulu kali ya, Don't Let Me Down, bisa lah ya. Thank you Mas Agus, sudah ikutan join, tadi juga ikutan mampir pas di Nobar Dengar ya, asik, terima kasih ya. Nah, tentunya buat kamu Tuan Pro 2 yang mau request-request juga boleh. Tentunya masih ditunggu banget ya. Dan selain Mas Agus, ini ada juga yang udah ikutan gabung. Halo, saat pagi ada dari Banyu ya, mau Sabrina Leonor, terus juga Lara Purnamasari ya, mau lagu dari Tata Janeta, Korbanmu. Waduh, ini lagunya kayak galau-galau semua nih. Thank you ya Kak Lara ya, udah ikutan gabung di sini ya. Dan kayaknya aku mau puterin dulu satu lagu yang direquest sama Mas Agus ya, Don't Let Me Down ya. Ini lagunya The Chainsmokers ya. Aku bakal puterin dulu. So enjoy the song.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Suasana Purwokerto yang minggu ini cerah banget ya Tomra 2. Aduh, aduh, aduh. So, bikin kamu makin happy ya. Karena aku juga happy banget hari ini. Aku mau sapa-sapa lagi. Halo, ada kakak Luna dari Purwokerto aja. Mau ikutan request ya? Mau lagunya Nadi Basalamah yang kota ini tak sama tanpamu. Boleh, boleh, boleh. Terus pengen Nyoman Paul, mancanya mau BTS aja yang Swim, Swim. Boleh, boleh, boleh. Kayaknya Swimnya bakal aku puterin abis ini ya. Ya, terima kasih kakak Luna. Ada juga Mbak Amalia Putri. Ya, ini kali ini pengen lagunya Roni Parlen sama Vanessa Z, Takkan Terulang. Wah, ini juga lagunya asik nih. Coba nanti aku masukin ya. Thank you kakak Maria udah ikutan gabung juga merapat di sini ya. Udah request. Thank you, thank you. Habis ini kayaknya aku bakal live di TikTok ya. Jadi jangan lupa di follow dulu ya. Dan kita sambil dengerin dulu ada BTS Swim.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Prodo FM X, TikTok dan Instagram @RRI_Prodo_PWT. Prodo FM streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
4: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Alright, dan Produa, kali ini aku bakal sapa-sapa yang gabung di live TikTok Eteri Produa PWT yang udah gercep-gercep pada request gitu ya. Halo, ada Ali Strawberry, mau request yang Beauty in White ya, Beautiful in White kali ya. Udah aku siapin abis ini. Terima kasih ada Kakak In, terima kasih di join ya. Tadi Roninya aku pilihin yang collab sama Vanessa Z ya. Lagu barunya belum bisa aku puterin, tapi tadi udah ada yang request juga. Terima kasih Mas Agus, terima kasih udah gabung di TikTok juga. Tadi requestan di WhatsApp udah aku puterin beberapa ya. Ada Muhammad Syamsyar, terima kasih. Ada Alvino, Alvino yang requestnya It Gitop satu-satu. Boleh, boleh, nanti aku puterin ya. Udah aku masukin ke playlist. Ini kayaknya minjem requestannya Nandita biasanya ya. Mewakili Nandita ya. Oke, okay. Terus juga mau menyapa ada Nox, say hello. Ada dari siapa nih, Bang Nur Tahan juga, terima kasih. Ada Ca, hai Ca, mau lagunya Selena Grace dong, yang Sumpah Mati, ini lagu kemenangannya dia ya. Boleh, udah aku masukin ke playlist juga ya. Ada Kak Miftahir Rizal Mukmin juga, ini pengen Dewa 19 ya. Oke, boleh kasih tahu judulnya aja, karena tadi ada beberapa judul doang yang bisa aku puterin ya. Thank you, thank you. Terus juga ada dari Fah, hai Fah. Halo dari apa nih, ada Mbak Tika, Mbak Tika Nurista, hai. Oke, okay. Willy Chandra, mau apa lagu Trauma? Lagu Trauma tuh nanti coba aku cek ya. Tapi yang pasti buat kamu tahun Pro 2 yang mau request-request masih bisa banget ya. Ditunggu sampai sebelum jam 12 siang aja, jadi terbatas. Kasih aja komen-komen aja, nanti biar bisa aku masukin ke playlist segera ya. Sekarang kita ke Shen Villain dulu dengan Beautiful in White, spesial buat kamu. Check this one out.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM Purwakarta.

0: Produa Hit Leader.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit Leader.
2: Alright, berdua, asik. Ini rame bener ya, super rame di live TikTok ya. Jadi aku bakal sapa-sapa lagi. Halo, ada Nandita yang udah gabung juga, Mbak Hilda nih. Lagi nunggunya lagunya Raisa, sabar. Abis ini mau lagu Trauma dulu, abis itu Raisa ya. Abis itu Lenka, Moka. Nah, udah aku masukin playlist semuanya ya. Thank you. Ada yang udah gabung, Fatur Rahman udah merapat di sini juga. Tadi ada Mbak Sabrina yang kayaknya lagi healing tipis-tipis aja di pantai. Mumpung lagi libur ya Mbak ya. Setuju ya. Ada Tommy juga, terima kasih Tommy yang muncul-muncul langsung kiu-kiu aja nih. Waduh, thank you. Ada Butiran Debu. Wah, ini kayak lagu Butiran Debu ya. Terima kasih ya udah kita join di sini, udah merapat, udah meramaikan ya. Ada Cupcake Candy, Ranger Biru. Halo. Ada, wih rame banget nih. Aku harus scrolling satu-satu nih. Ada Fatur Rahman juga, terima kasih udah merapat di sini, udah request-request juga ya. Terus juga Alvino tadi request lagi lagunya Lenka, udah aku masukin ke playlist ya. Personil ngapak nih, ini tetangga ya, thank you loh udah merapat di sini loh ya. Ada Alisa Taylor, thank you udah ikutan gabung di sini juga, udah merapat juga. Ada Windu TK ya, udah gabung ya. Ada Kepi Baragai, okay. Ada Ibra Kadabra nih, wih nih dari Bekasi, ikutan nyimak aja ya. Panas banget kan. Nah iya, aku udah menduga ya. Udah menduga kalau di Bekasi sepanas itu. Karena Purwokerto juga lagi panasnya ngentang-ngentang ya. Oke deh. Ada juga Alkafi Alkawalifi ya. Terima kasih udah kita gabung di sini. Ada Gibran. Halo ya. Pokoknya nanti aku bakal tetap bacain komen-komen, bakal aku sapa-sapa lagi. Aku masih bakal temui kamu, masih ada di Pro 2 Hitlist. Jadi aku putarin lagu-lagu yang di request ya. Termasuk salah satunya tadi di request juga yang udah gabung di sini. Wah, tadi siapa nih? Aduh, scrolling tinggi nih karena ada kelewat banyak ini ya. Tapi yang pasti thank you banget juga buat ada Farad juga, Farpat udah gabung di sini, yang udah request-request. Ada Ro juga, ada Bry, ikut aja nih. Boleh. Pokoknya aku bakal puterin. Terima kasih ya buat Chandra nih udah ikutan gabung di sini. Udah merapat ya tadi, udah request ya, udah aku masukin juga ya. Willy Chandra lagunya Pengen Trauma ya, udah aku puterin aja spesial buat kamu ya. Enjoy the song.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Alright, Om Produa, so pasti makin siang suasana Purwokerto ini udah mulai teduh, syahdu. Pokoknya enak lah buat santai-santai siang gitu ya. Santai siang. Nanti abis ini aku bakal lanjut di santai siang kok. Tapi sebelum itu aku bakal sapa-sapa dulu, thank you banget. Halo, ada Kakak Davil ya. Aduh, kamu gabungnya di ujung waktu ya. Jadi gak bisa aku puterin nih request-requestannya. Belum bisa request lagi, jadi gak masuk ke ini ya, sesi kali ini. Besok bisa gabung lagi ya di jam 10-12 buat yang mau request-request lagi pastinya. Halo, ada Kak Mel. Ini juga tadi mau request lagu Hindianya. Aduh, sayang banget belum bisa diputer ya. Tommy, pengen lagu Berapa Kali Kita Akan Saling Maafkan. Itu lagunya Pamungkas ya. Nanti deh, nanti aku bakal puterin ya. Terima kasih. Ada Kak Uci juga. Ada dari DNZN ya. Thank you. Pokoknya buat teman-teman terima kasih banyak ya. Dan mungkin teman-teman nih merasa ini ya, radionya mungkin kok ini agak kresek-kresek ya, karena lagi maintenance sebentar ya, ditunggu aja ya. Dan Kak Mel mau lagu About You, nanti coba masih bisa gak ya aku puterin ya, karena saat lagi itu juga bakal masuk ke waktu zuhur ya. Jadi terus aja di sini masih di Prodo FM Purwokerto.

Tompro 2 sekarang masuki jam 11.49 waktu Indonesia Barat dan saatnya azan zuhur untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kumam mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music, One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Orton berdua tuh ya, sayang banget ya, waktu untuk requestnya udahan dulu, udah habis. Tapi yang pasti lagi banget yang udah pada gabung, yang udah pada merapat, yang belum diputerin, sabar dulu. Mungkin bisa gabung di lain hari ya, di setiap hari di jam 10 sampai jam 12 yang pastinya. Dan selamat mengikuti kegiatan selanjutnya, yang pasti aku masih bakal lanjut, abis ini ada di Santai Siang.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. Novel Me Before You, karya Jojo Moyes. Novel Me Before You merupakan kisah romantis yang menyentuh dengan alur yang sederhana dan mudah dipahami. Cerita ini berfokus pada Louisa Clark, perempuan sederhana yang menjalani hidup dengan monoton. Hingga akhirnya, ia bekerja sebagai pendamping wheel trainer, pria kaya yang mengalami kelumpuhan akibat kecelakaan. Awalnya, hubungan mereka terasa canggung karena sikap Will yang dingin dan sinis. Namun seiring berjalannya waktu, keduanya mulai saling memahami dan tumbuh rasa cinta yang mendalam. Louisa berusaha keras membuat Will kembali menikmati hidup, sementara Will mendorong Louisa untuk berani keluar dari zona nyaman dan mengejar impiannya. Konflik utama dalam cerita ini semakin kuat ketika Louisa mengetahui bahwa Will telah membuat keputusan besar tentang hidupnya. Meski Louisa berusaha mengubah pilihan tersebut, pada akhirnya Will tetap teguh pada keputusannya untuk mengakhiri hidup melalui etanasia. Keputusan ini menjadi bagian paling emosional dalam cerita, karena menunjukkan bahwa cinta tidak selalu bisa mengubah segalanya. Setelah kepergian Will, Louisa mencoba untuk melanjutkan hidup dengan cara yang lebih berani, sesuai dengan pesan terakhir yang Will tinggalkan. Kelebihan novel ini terletak pada gaya bahasa yang ringan, karakter yang kuat, serta emosi yang terasa nyata sehingga mudah menyentuh hati pembaca. Secara keseluruhan, Me Before You bukan hanya sekedar cerita cinta, tapi juga mengajarkan tentang arti kehidupan, keberanian mengambil pilihan, dan pentingnya menghargai waktu yang kita miliki bersama orang yang kita sayang. Demikian, esensi buku Me Before You karya Jojo Moyes dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: teman-teman, kembali lagi di podcast Cari Wis,
1: cerita waktu istirahat.
0: Kali ini aku mau ngobrolin tentang yang akan relate banget dengan kehidupan kita. Kenalin, aku Nafisa dan teman aku.
2: Halo, kenalin, aku Nanda. Aku si paling update story. Kali ini aku senang bisa ikut podcast hari ini.
0: Dan yang kedua,
3: halo teman-teman. Kenalin, aku Erlangga, si paling bijak bermedia sosial. Dan aku juga sebagai korban dari topik yang akan kita bahas pada hari ini.
0: Yang terakhir,
4: halo semuanya, aku Rizal. Aku paling gak bisa jauh-jauh dari media sosial.
0: Nah, sesuai judulnya nih, kita akan membahas media sosial itu bikin seru atau makin ribet. Karena jujur aja ya, kita tuh sekarang gak bisa lepas dari media sosial.
2: Ya, kalau menurut aku sih ya, media sosial itu seru karena kita bisa bikin gak ketinggalan informasi juga. Kalau media sosial itu bisa mempengaruhi cara kita berkomunikasi, bekerja, bahkan membangun citra diri kita. Banyak aktivitas juga yang dulu bisa kita lakukan secara langsung, tetapi sekarang berpindah ke ruang digital. Aku juga sering-sering update tentang bermedia sosial.
0: Berarti media sosial mengubah pola hidup kita ya?
3: Benar juga sih, Fis. Dari pengalamanku, media sosial tuh bisa kayak memudahin akses informasi, terus membuka peluang usaha, terus kayak memperbuka luas jaringan sosial gitulah.
4: Setuju banget sih, media sosial juga bisa memberikan ruang bagi orang-orang yang sebelumnya tidak punya suara. Makanya aku gak bisa jauh-jauh itu dari media sosial.
2: Eits, tapi tunggu dulu. Tapi dari sisi lain itu, perubahan cepat ini juga membuat banyak orang yang kewalahan loh.
0: Nah, aku mau tanya ke Rizal, kan kata kamu tadi kamu gak bisa jauh-jauh dari media sosial nih. Awal mulanya itu kenapa ya, Sal?
4: Ya, karena banyak orang yang menggunakan media sosial tanpa sadar, jadinya kecanduan gitu.
0: Bukannya media sosial itu bikin ribet ya, Sal?
4: Ya, pas awal-awal aku niatnya cuma scroll sebentar sih, tapi ujung-ujungnya kecanduan, Fis. Sampai aku berjam-jam nih, scrolling terus.
0: Dan itu pasti sering terjadi ya, Sal?
4: Ya, itu tugas jadi ketunda sih. Kalau kecanduan, kita jadi nunda-nunda tugas, kita jadi kurang fokus, terus ya kayak buang-buang waktu gitu sih.
2: Benar sih, ya padahal kan kenyataannya itu belum tentu seperti itu.
4: Benar, tapi banyak yang akhirnya merasa minder, insecure, bahkan stres. Belum lagi komentar negatif, dan sering ada berita-berita hoax gitu.
3: Kalau menurut aku sih ya, kalau misal kita nggak berhati-hati dalam bermedia sosial tuh bisa jadi sumber masalah mental gitu.
0: Nah iya, betul banget nih kata kalian. Karena jujur aja ya, kita juga pasti kecanduan media sosial, apalagi kamu yang nggak.
3: Iya, benar banget.
4: Iya, dan itu juga serius sih. Paling pikiran yang kacau juga berpengaruh ke kesehatan kita, Fis.
0: Nah, pasti kamu juga pernah kecanduan main gadget ya?
3: Ya, aku sih emang kecanduan dulu, sering banget. Bangun tidur yang dibuka HP, terus sebelum tidur juga yang dibuka HP juga gitu.
4: Aku pernah nih niat buka HP kan cuma buat balas chat doang. Malah jadi scroll nih, sampai lupa tujuan awalnya. Jadi aku lupa nih, jadi gak balas chatnya, malah kecanduan, malah scrolling.
0: Nah, itu bisa disimpulin banyak. Nah, itu bisa disimpulin dari efek media sosial. Ada yang bikin ribet atau mempermudah hidup kita. Nah, kalau menurut kalian itu media sosial bikin ribet atau mempermudah hidup kita gak sih?
3: kalau misalnya kebelabasan nih, itu bikin ribet jujur.
0: Ribetnya itu kenapa ya?
2: Ya kalau menurut aku sih ya seru-seru aja, tapi asalkan dipakainya itu dengan kesadaran diri kita juga.
0: Kalau disimpulkan, menurut kalian itu media sosial bikin seru atau ribet sih?
2: Ya kalau menurut aku sih ya seru-seru aja, tapi kalau kita mau makainya itu dengan kesadaran diri kita aja.
3: Soalnya kalau kebelabasan tuh biasanya bikin ribet.
4: Ya intinya aja sih, intinya tuh bukan di medianya, tapi di cara kita memakai media sosial tersebut sih.
0: Nah bener banget kata kamu Zal, apalagi kita tuh memakai media sosial sebagai alat, yang seru itu cara kita yang memakainya. Aku juga mau tanya ke kalian, gimana sih supaya cara... Nah, aku mau tanya ke kalian, gimana caranya biar media sosial itu seru dan gak bikin ribet?
2: Kita itu gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif dan produktif. Dan ikutin juga akun yang bermanfaat dan yang inspiratif juga.
4: Iya, dan juga batasi waktu penggunaan dan jangan terlalu memikirkan komentar atau penilaian dari orang lain.
3: Dan perlu diingat bahwa media sosial itu juga bukan kayak cerminan hidup kita sepenuhnya gitu. Tetap jaga keseimbangan antara dunia digital dan dunia maya.
0: Wah, benar banget sih kata kamu, El. Apalagi tuh media sosial menunjukkan sisi terbaik dari hidup mereka, yang seperti kayak bisa pergi kemana aja, beli apa aja, dan itu dipost di media sosial. Menurut kamu nih El, media sosial itu seru nggak sih?
3: Menurut aku sih ya seru-seru aja sih media sosial. Menurut aku sih seru-seru aja, media sosial itu kan cuma alat ya, kayak alat yang bisa bermanfaat, bisa juga merugikan, tergantung dari penggunaan kita sendiri gitu. Kalau kita bisa mengatur waktu, terus menyaring konten, ya media sosial itu bermanfaat bagi kita. Tapi kalau kita nggak bisa mengontrolnya tuh akan berdampak buruk bagi kehidupan kita sendiri.
0: Betul, berarti kuncinya itu kita harus sadar sama pemakaian media sosial ya?
3: Bener banget. Kita tuh perlu tahu kalau bermain media sosial tuh kapan harus online, terus kapan harus berhenti gitu. Jangan sampai media sosial tuh mengubah hidup kita dan mengubah antara hubungan dua manusia gitu. Jangan sampai acak-acakan gitulah ininya.
4: Ya setuju banget sih. Hidup nyata dan tetap waras tuh lebih penting ya El.
3: Bener banget.
0: Nah sekarang tuh banyak isu yang beredar. Berhubung kamu ya Nan tahu banyak tentang media sosial, aku mau tanya ke kamu.
2: Oh boleh banget. Ya media sosial itu penuh dengan potongan hidup terbaik seseorang. Kita bisa melihat dari pencapaian, kebahagiaan, dan kesuksesan orang lain tanpa tahu proses dan kesulitannya. Tanpa kita sadari, membandingkan hidup nyata kita dengan versi yang terbaik dari hidup orang lain.
0: Nah, pasti itu melelahkan, apalagi kalau kita lagi kepikiran, malah melihat postingan orang lain yang senang-senang ya.
2: Wah, itu sangat melelahkan sekali sih, Fis. Banyak orang yang merasa tertinggal, tidak cukup, bahkan gagal, padahal tidak demikian.
4: Aku juga pernah merasakan itu sih, terutama pas lihat pencapaian orang lain.
3: Nah, itu tuh menunjukkan kalau media sosial tuh sering mempengaruhi itu persepsi kita, bukan realita kita gitu.
4: Nah, buat kalian yang lagi dengerin podcast ini, nggak ada salahnya jeda sebentar buat dengerin podcast kita di media sosial.
2: Nah, hidup kita itu nggak harus selalu diposting. Media sosial itu bisa bikin kita jadi seru atau bikin kita bisa jadi ribet.
3: Kalau digunakan secara bijak, media sosial itu bisa jadi teman yang menyenangkan. Tapi kalau secara berlebihan, dampaknya jadi buruk ke kita dan bisa jadi beban deh.
0: Wah, seru banget obrolan kita hari ini. Sampai gak kerasa harus penutupan aja. Terima kasih buat Nanda, Erlangga, dan Rizal yang sudah berbagi cerita.
4: Oke teman berdua, sampai sini dulu ya obrolan kita. Thank you buat yang udah nonton podcast kita sampai akhir.
2: Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di podcast Ceriwis, cerita waktu istirahat. Jangan lupa follow, like, dan share biar kita bikin rame.
3: Dan jangan lupa juga download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Aku Erlangga dan teman-teman, pamit undur diri.
2: Bye-bye.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Saat malam tempera 2. Kok malam sih, selama siang ya. Ini efek 2 hari siaran malam kayaknya ya. Tapi yang pasti di suasana siang Purwokerto yang cerah banget di luar sana, hari minggunya cerah, ini mungkin sangat cocok buat kita-kita jemur baju, jemur kasur gitu ya, biar lebih nyaman buat kamu tidur nantinya. Dan gak cuma itu, karena sekarang hari Minggu, siang-siang kayaknya meskipun libur harus tetap ada asupan makan ya. Jadi aku bakal bahas kulineran juga nih di satu jam pertama. Nanti bakal lanjut ada info olahraga, updatean terbaru dari dunia olahraga pastinya ya. Pokoknya aku nemenin kamu sampai jam 2 aja, bareng sama lagu-lagu asik yang udah disiapin sama music director kita. Bakal ada updatean seru juga buat kamu. Sebelum itu kita ke lagu dulu ya. Ada satu lagunya Lyodra. Lyodra tentang kamu, spesial di siang ini. Enjoy the song.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Santai siang.
1: Nomor 2, baru aja nih aku cek ya. Jadi ada sebuah rating makanan gitu ya. Nah, kita lihat di sini kan Indonesia ini terkenal dengan kulinernya yang kaya banget ya. Setiap daerah tuh punya makanan khas gitu. Dan kekayaan kuliner ini muncul karena memang perpaduan faktor geografi, sejarah, budaya, dan perdagangan yang terjadi selama berabad-abad ya tahun berdua. Nah, selain itu juga Indonesia tuh memang dipengaruhi oleh iklim tropis yang memungkinkan berbagai rempah dan bahan pangan tuh tumbuh subur di Indonesia ya. Nah, di antara ribuan makanan ya, nah ternyata di sini dari Kementerian Pariwisata ini pernah menyebut Indonesia tuh punya sekitar 5.300 resep masakan tradisional yang teridentifikasi ya. Wih, itu yang baru teridentifikasi. Ada juga yang mungkin belum teridentifikasi gitu ya. Nah, jadi ada laman pemeringkatan kuliner ya, ada Taste Atlas ya, baru aja memperoleh daftar makanan Indonesia terbaik ya. Uy, penasaran gak sih makanan Indonesia terbaik versi Taste Atlas ya? Nah, ini luar biasa sih. Tahu gak nomor satunya apa? Nah, jadi ada sate kambing yang ada di puncak ya. Jadi sate kambing ini adalah hidangan sate yang terbuat dari daging kambing sebagai bahan utamanya. Dan ini kan dagingnya biasanya dipotong dadu, terus ada bahan-bahan lain ya, termasuk di sausnya ya, itu pakai kecap manis, lengkuas, bawang merah, cabai ya. Nah, setelah dibumbui, ditusuk, dibakar, terus kecap manis, sambal kacang atau enggak sambal cabai itu jadi pelengkap gitu ya tahun berdua. Wow, tapi emang ya sate kambing itu banyak banget peminatnya ya. Wah, apalagi sate kambing muda, masih empuk gitu ya. Setuju gak sih kalau sate kambing ini jadi salah satu makanan Indonesia yang enak banget? Nah, kalau aku sih setuju ya. Terus nomor 2-nya ada soto Betawi. Nah, ini jadi dari Taste Atlas ini menyebut soto Betawi sebagai sajian sup daging sapi yang kaya rasa ya. Ini kan memang isiannya daging, terus ada potongan jeroan juga yang direbus perlahan pakai santan ya, kaldu santan ya, terus ada rempah-rempahnya juga, dan emang biasanya ada pelengkapnya nih kayak tomat, daun bawang, kecap manis, emping ya, itu jadi kondimen pelengkap soto Betawi. Wah, ini juga enak ya, cocok deh buat siang-siang kayak gini gak sih? Boleh nih buat referensi makan siang kamu ya tahun berdua.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Masih dengan beberapa daftar makanan Indonesia terenak versi Atlas Taste ya teman berdua. Taste Atlas, sorry. Kalau tadi ada sate kambing, soto Betawi, ini ada dua makanan yang udah sering banget kita lihat, bahkan mungkin lewat depan rumah kamu ya. Ada siomay sama batagor. Nah, siomay ini ada di posisi ketiga ya dengan raihan 4,4 bintang ya. Jadi ini siomay kan sajian fusion sebenarnya, karena emang terpengaruh dengan kuliner Cina ya. Nah, biasanya siomay itu isiannya gak cuma siomay aja, tapi ada kentang rebus, tahu ya, tahu putih, tahu kulit ya. Ada yang pakai pare, telur rebus juga, terus disiram pakai saus kacang. Ada tambahan kecap manis juga. Kayaknya hampir setiap tempat tuh juga pasti ada yang jualan siomay, ya gak sih? Di alun-alun, kalau di Purwokerto juga di jalan-jalan tuh banyak. Bahkan yang keliling, bahkan yang punya outlet stay di situ juga ada ya. Ada macam-macam ya tahun berdua. Bahkan yang keliling pakai sepeda, pakai motor, pakai mobil mungkin ada juga. Macam-macam ya. Sama kayak siomay, batagor juga. Ini jadi cemilan paling populer ya. Nah, cemilan ini emang rasanya batagor tuh juga tetap ada pengaruh Cina juga ya, bang, kuliner Cina ya. Jadi tapi berbeda, karena biasanya batagor tuh ada yang pakai pangsit ya, atau siomay rebus ya. Nah, tapi ini versi digoreng biasanya, pangsit goreng gitu. Kalau di siomay kan yang direbus-rebus ya, tapi kalau ini digoreng ya. Bakso tahu goreng kan sebenarnya. Ini juga nih, pokoknya siomay, batagor ini biasanya gandeng ya. Bahkan penjual siomay itu sekalian jual siomay dan batagor ya, versi mau yang kuah atau dikukus aja, atau yang digoreng juga bisa. Ini dua makanan favorit aku lagi ya kan. Ada juga pisang goreng lah. Kalau pisang goreng mah udah gak diraguin lagi ya tempro 2. Memang sudah diakui ya kelezatannya ya. Apalagi memang biasanya kan pakai tepung bumbu digoreng ya sampai golden brown, terus pisangnya pakai pisang kepok kuning. Aduh manisnya. Aduh jadi pengen deh siang-siang makan pisang goreng, enak juga kayaknya ya. Nah, itu kan cemil-cemilan ya. Kalau makanan beratnya ada nasi goreng ayam. Nah, ini juga populer banget ya enggak sih? Bahkan kayak di resto-resto bintang 5, di hotel ya, sampai di street food ya pinggiran, atau kayak di warung-warung makan yang sederhana, nasi goreng tuh jadi menu andalan ya. Sering banget ada menu andalan, bahkan di warkop-warkop ya, atau di coffee shop ya, pasti ada menu berat nasi goreng ayam. Ini paling simple tapi enak, karena semua orang suka ya tahun berdua. Dan memang biasanya ada topping tambahan, itu kerupuk udang ya kan, kalau nggak ada yang pakai acar juga ya. Enaknya ya. Terus juga ada bubur ayam, perkedel. Terus ada salah satu cemilan manis juga masuk dalam 10 besar, salah satu 10 besar kuliner terenak ya di Indonesia versi Atlas Taste. Ini ada klepon. Nah, klepon itu kalau dimakan tuh emang ada sensasi yang berbeda ya dalam mulut, karena akan ada ini apa, ledakan dari gula merah dalam klepon ini. Wah, itu emang enak banget ya tahun berdua ya. Dan sajian lain juga sebenarnya masih banyak yang masuk dalam daftar makanan Indonesia terbaik versi Atlas Taste ya. Tapi 10 besarnya tadi udah aku sampein, dan itu bisa direferensi kamu juga yang pengen makan siang atau nyemil-nyemil siang gitu ya. Boleh dicoba sambil dengerin Produa FM ya. Kali kita dengerin dulu ada satu lagu dari Charlie Puth ya. Ini lagu yang asik banget juga kolaborasi bareng sama Hikari Utada, salah satu legend J-pop ya. Ada Home Special buat kamu.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Produa. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: 99 Produa FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-31-2222. X, TikTok, dan Instagram @RRIProduaPWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Produa FM Purwokerto, teman terbaik.

Santai siang. Alright, Topra 2, selamat sih masih bareng sama Elsa. Tapi kali ini bakal aku update terbaru ya dari dunia olahraga. So pasti updatean highlight dari Piala Dunia bakal aku share juga ya. Karena ini semakin mengerucut ya, banyak tim-tim yang mulai tersingkir ya kan. Dan ada mungkin udah sekitar 30 tim ya yang lolos ke babak 32 besar. Wah, di sini ada Kongo yang berhasil memastikan diri lolos ya ke babak 32 besar ya. Dan udah ngalahin Uzbek ya tadi pagi ya kan. Akhirnya bisa lolos juga. Tentunya ini jadi poin yang luar biasa banget ya tahun kedua. Nah, jadi kan udah 30 tim ya, jadi tersisa tinggal dikit lagi ya. Ada 2 slot yang bakal direbutkan oleh 3 tim, yaitu Aljazeera, Austria, sama Iran. Nah, kita tunggu ya duel-duel ini yang pastinya ini bakal menarik banget ya teman berdua. Tapi yang pasti bakal di-share juga untuk daftar ini ya, apa namanya, pertandingannya. Nanti bakal aku share juga di babak 32 besarnya ya teman Pro 2, karena ternyata udah lengkap ding. Aduh, aku kayak ketinggalan nih tadi ya. Oke deh, karena Austria berhasil masuk juga ya. Dan tentunya nanti bakal aku cek lagi ya teman Pro 2. Aku update abis ini daftar lengkap untuk laga di 32 besar Piala Dunia 2026 ya. Karena fase grupnya udah selesai, masuk ke 32 besar ya tahun kedua. Ini yang pasti ditunggu-tunggu banget ya. Penasaran gak sih? Dan yang pasti bakal ada nobar kan. Tadi pagi kan sudah ada nobar sama dengar bareng ya, debar di alun-alun Purwokerto ya kan. Nanti bakal ada lagi kok ya. Jadi buat kamu ditunggu update-annya ya.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Pro 2 FM, Purwokerto.
2: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
3: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Kali ini, di hari ini banget ya, di 28 Juni, ternyata untuk pertandingan fase grup di Piala Dunia 2020 itu sudah selesai ya. Jadi fase grup sudah berakhir dan 32 tim sudah memastikan diri lolos ke 32 besar untuk Piala Dunia 2026. Nah, babak 32 besar ini akan dimulai di hari Senin ya, besok dini hari tahun kedua, dengan dibuka partai Afrika Selatan melawan Kanada di jam 2. Ini hari ya teman-teman waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pertandingan Afrika Selatan versus Kanada ini akan disiarkan langsung juga di stasiun TVRI ya teman-teman, stasiun televisi TVRI. Terus abis itu bakal ada laga seru banget ya, ini salah beberapa big match ya yang akan berlangsung di Selasa dini hari. Ini luar biasa banget ya, karena ada Brazil ketemu Jepang, terus Jerman ketemu Paraguay, Belanda ketemu Maroko. Wah, kira-kira bakal kayak gimana ya? Nah, tiga laga ini wajib ditonton karena diprediksi bakal ngasih pertandingan yang menarik banget ya tahun kedua. Terus di Rabu ini juga bakal dini hari ya, bakal ada Norwegia melawan Pantai Gading, terus Prancis versus Swedia, Meksiko melawan Ekuador, dan juga ada Inggris melawan Kongo. Wih. Nah, yang nunggu-nunggu Messi ya di Argentina. Messi sendiri akan main di hari Sabtu nanti ya, di tanggal 4 dini hari, karena Argentina bakal melawan Cape Verde ya tahun kedua. Gokil nih. Jadi akan berlangsung Senin tuh cuma satu ya pembukanya, itu ada Afrika Selatan melawan Kanada, tapi di hari Selasa, Rabu sampai hari Sabtu ini banyak pertandingan-pertandingan menarik ya, banyak big match ya, karena emang ternyata ada tim-tim yang ketemu. Waduh, ini bakal jadi pertandingan sangat menarik ya, seperti yang tadi aku share juga ya tahun kedua. Kita tunggu aja, karena untuk jadwal tayangnya pun juga macam-macam ya jamnya. Pokoknya dimulai dari dini hari, ada yang jam 6 pagi, ada yang jam 10 juga. Pokoknya kita ikut terus ya untuk update-annya. Pasti bakal aku update buat kamu teman berdua.

0: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

Banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: Kali ini kita ke olahraga pencak silat dulu ya. Salah satu pesilat Ambon meraih prestasi perdana di pencak silat Piala Presiden ya tahun 2022. Jadi senyum lebar menghiasi wajah dari Naura Faila Nursin Sangaji yang turun di matras pertandingan untuk kejuaraan pencak silat kejuaraan nasional Piala Presiden 2026. Jadi pesilat asal Ambon yang masih muda ini di sini menyabet medali emas untuk nomor pemasalan kategori fighter atau tanding di hari Minggu siang ini ya tahun 2022. Bagi Nava tampil di padepokan pencak silat ya TMII Jakarta Timur ini dalam ajang yang diikuti sekitar 2000 pesilat ya dari berbagai daerah. Ini tuh jadi turnamen perdananya dia ya. Wih, gokil. Perdana langsung nyabet emas ya teman 2022. Nah, karena jadwal yang cukup ada di kelas pemasalan pesilat yang domisili di Bogor ini langsung berlaga pada babak final dan sukses menuntaskan perlawanan musuhnya ya tahun 2022. Meskipun baru pertama kali merasakan atmosfer kompetisi resmi sejak menekuni silat dari kelas 4 SD, tapi dia menunjukkan kematangan bertanding yang luar biasa ya. Jadi selama pertandingan dia tuh yang mengenakan hijab tapi tampil tetap tenang ya, bahkan berkali-kali melempar senyum yang buat lawannya jadi serba salah gitu. Wah, ini tenang-tenang mematikan ya. Keren. Dia menguasai mental dan juga lebih ke situasi kondisi dan dia bisa menguasai ya, akhirnya bisa menang gitu ya tahun 2022. Nah, ketenangan ini berdampak di performanya di atas matras ya, karena teknik bertahan dia yang solid ngebuat serangan lawan tuh gak on point, sementara serangan baliknya jadi poin buat dia. Wow, keren. Jadi memang kejuaraan pencak silat tingkat nasional Piala Presiden 2020 ini merupakan kolaborasi yang sudah terjalin ya, berlangsung selama 4 hari di tanggal 25 sampai puncaknya di hari ini di 28 Juni. Congrats buat Nava.

Setelah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

0: siang
1: santai siang
0: santai siang.
2: Kali ini kita ke Voliathon berdua. Jadi tim kita berhasil masuk ke final ya. Untuk AFC Men's Volleyball Cup 2026 ya. AFC Cup yang tentunya bakal ada Indonesia melawan Korea Selatan. Dan akan berlangsung di Veer Savar Car Sport Complex ya. Di Ahmedabad di India. Di hari Minggu ini tahun berdua. Jadi Timnas Voli Putra Indonesia akan melakoni laga yang bersejarah untuk pertama kalinya tampil di partai final ya tahun berdua. Dan pastinya memang timnas kita memastikan diri lolos ke final setelah mengalahkan tuan rumah India dengan skor 3-2 lewat pertandingan yang sangat dramatis ya, karena 5 set sekalian ya. Wah wah wah. Dan Korea juga sukses lolos ke final setelah mengalahkan juara bertahan ada Bahrain dengan skor 3-1 di babak semifinal pastinya. Jadi untuk partai puncak itu ada di hari ini ya teman berdua. Dan ini sudah berlangsung dari tadi di jam 11 untuk perebutan posisi ke-7, 8. Dan sekarang ini sedang bentar lagi ya akan berlangsung perebutan untuk posisi 5 dan 6. Sedangkan sorenya untuk perebutan 3 dan 4 ini ada India melawan Bahrain. Dan partai final akan berlangsung nanti di jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Indonesia melawan Korea Selatan. Wah, pasti kita kasih dukungan terbaik ya. Semoga tim kita bisa memberikan hasil yang baik, penampilannya optimal ya tahun berdua, karena ini kan jadi momen yang bersejarah. Karena Indonesia ini baru pertama kali ya masuk di partai final untuk AFC Cup dan ini berlangsung di tahun ini. Semoga lancar ya tahun berdua.

0: Santai siang. Santai siang.
1: Hampir jam 2 siang tahun berada 2, so itu artinya kita bakal gabung ke Berada 2 Jakarta. Bakal ada Indonesia Top 20 dan juga International Top 20. Pasti bakal diupdate lagu-lagu yang ada di chart ya, lagu Indo sama lagu mancanya gitu. Dan yang pasti thank you banget buat kamu yang udah gabung merapat bareng sama aku Elsa di sini. Semoga hari kamu menyenangkan, selamat menikmati hari Minggu yang tinggal beberapa waktu jam ini aja ya. Nanti sore bakal ada Kakak Dodi yang temenin kamu lanjut di sore ceria ya tahun berdua. Sekarang saya aku Elsa pamit undur diri. Pokoknya jaga kesehatan selalu ya. Ingat besok Senin tahun berdua. Sehat-sehat ya. Ya semuanya, Elsa pamit, see you and bye.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Udah seminggu ya gak ketemu. Akhirnya minggu ini ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana, di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama kurang lebih 1 jam ke depan, aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini, yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu, buat yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Plus, buat yang mau tahu informasi update seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa untuk cek di websitenya RRI, rri.co.id. Kalau gitu, sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Toh Pati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita, dan yang kedua ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Oke, okay, kita mulai dari posisi paling bawah dulu kali ya, alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Nuka dengan Jalan Keluar. Ini dia.
4: Number 20.

0: 2001 kali. Selain lagunya gemes, video klipnya juga gemes banget ya. Jadi kayaknya ini paket lengkap banget buat kamu yang lagi ngerasa relate sama lagu ini. Kayaknya cocok banget deh kalau dengerin lagu sambil nonton music videonya, ya gak sih? Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga gemes dan bagus, penyanyi yang satu ini juga ngegemesin banget karena emang perawakannya cakep gitu ya. Suaranya juga bagus dan lagunya enak. Kita dengerin, ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa di posisi 18.
1: Number 18.

0: 18 minggu lalu. Jadi gimana nih, kamu lebih suka change yang sekarang atau yang dulu ya? Karena memang mereka kan berubah nama, berubah format juga ya, personilnya juga berubah. Nggak berubah sih sebenarnya, lebih ke menyusut aja gitu. Tapi lagunya tetap enak sih kalau menurut aku. Dan mereka kalau aku denger di lagu LDR ini kayaknya emang agak lebih dewasa ya jadinya ya, dibanding nama yang dulu. Tapi kalau ngomongin soal yang lebih dewasa, band yang satu ini juga makin kesini makin dewasa nih kelihatannya. Kita dengerin, ini dia Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 16.
1: Number 16.

0: aku, kamu lebih suka versinya Lomba Sihir atau versinya Sheila on Seven? Kalau aku disuruh milih, aku gak bisa milih karena dua-duanya bagus, dua-duanya sama-sama punya masanya tersendiri ya, dan emang beda aja feelnya, tapi sama-sama oke sih menurut aku. Tapi kalau ngomongin soal feel ya, dua penyanyi yang berikut ini nih berkolaborasi, feelnya udah deh gak usah diraguin lagi. Siapa lagi kalau bukan Ariel dan juga Raisa di posisi 14 dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 14.

0: dengan teganya kau yang sayang banget harus turun jauh dari posisi 8 minggu lalu Tumang Pro 2. Tapi lagu ini udah 13 minggu bertahan di chartnya top 20 ya. Jadi kita lihat aja minggu depan progresnya gimana. Apakah lagunya Leodra ini bisa naik lagi atau justru harus terhempas dari chartnya top 20? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 12.

0: sisi 11 dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda. Ini kolaborasi yang oke banget sih. Dan FYI, Gloria Jessica tuh adalah salah satu solois wanita yang aku suka banget, karena menurut aku karakter suaranya tuh beda aja gitu dari penyanyi-penyanyi Indonesia yang ada. Keren deh pokoknya. Tapi seneng loh ngeliat Gloria Jessica comeback lagi ya. Sukses buat Glow Jazz. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan.
1: Number 10.

0: punya teman pro 2, penasaran gak sih kira-kira abis rabun jauh, apakah Bernadia bakal bikin rabun dekat? Kayaknya enggak ya. Tapi yaudahlah, kita tinggalkan dulu Bernadia dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya.
1: Number 8.

0: mana sayang banget harus turun dari posisi 4 minggu lalu ya. Kalau kamu termasuk orang yang relate banget sama lagu ini, yang ngerasa kayaknya cocok banget ya didengerin, apalagi kalau lagi sama keluarga, lagi kangen ya kan sama masa kecil kamu. Aduh, kayaknya pas banget deh. Request lagu ini yang banyak ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 6 ada salah satu favorit aku sepanjang masa. Ini adalah band Indonesia yang kayaknya, aduh, udah deh, gak usah ditanya lagi lah, gak usah dibahas lagi lah. Kita dengerin aja langsung lagunya ya. Sampai speechless. Kita dengerin langsung Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 6.
1: Number 6.

0: 5 besar teman Pro 2, and that was Farel Hilal dengan Keliling ya. Enak banget lagunya, sumpah. Dan aku tuh ngerasa Farel Hilal emang cocok banget gitu sama lagu ini. Kawin banget gitu kan kalau kata netizen, asik. Support terus lagunya Farel Hilal karena menurut aku asik banget. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan kayak apa. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi 4. Ada satu grup yang kemarin sempat bikin heboh di salah satu konser juga di Jakarta karena mereka tampil katanya abis kortis. Waduh, siapa lagi kalau bukan NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 4. Sumpah kita gendong banget gak sih?

Oke teman pro 2, pasti kamu penasaran ya siapa juara satu kita untuk minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Nuka dengan Jalan Keluar, posisi 19 Adrian Halif 2001 kali, posisi 18 Jagat Rasa milik Samuel Cipta. Di posisi 17 ada Chance dengan LDR, posisi 16 Juicy Lucy Gurun Hujan, posisi 15 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 14 teman pro 2 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, posisi 13 Liodra Teganya Kau, posisi 12 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.

Indonesia Top 20 Nasional. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support. Labelnya Raim Laude, Antinormal, Gea, NPD, Farel Hilal, Shilon 7, Musica, Hits Record, Juni Record, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Orang Pertunjukan ya. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaan kamu, jangan lupa di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan pastinya download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan buat yang mau tahu update informasi seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa di rri.co.id. Kalau gitu kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Terima kasih teman Prodo yang udah dengerin. Terima kasih juga soundman kita Oza ya. Kita ketemu lagi nanti insya Allah minggu depan. Oke, okay? Habis ini ada International Top 20 pastinya. Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro 2, bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, penyanyi Harry Styles sempat membuat penggemarnya khawatir setelah terjatuh di atas panggung saat konser Residency Together Wembley Stadium London Jumat lalu. Insiden terjadi ketika Harry melakukan aksi khas menyemburkan air saat membawakan lagu As It Was, dan diduga tersedak air, ia sempat terjatuh dan terlihat kesulitan bernafas selama beberapa detik.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, grup K-pop Curtis mencatat prestasi besar setelah album debut mereka, Color Outside the Lines, berhasil melampaui 600 juta streaming di Spotify. Agensi Big Hit Music menyebut album tersebut juga menembus 100 juta streaming hanya dalam satu bulan.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta bersama sejumlah instansi mengadakan program wisata edukasi Ciliwung, River Adventure di Sungai Ciliwung. Kegiatan ini bertujuan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan mengenal sejarah Ciliwung serta meningkatkan kepedulian lingkungan.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: Kelas 52 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: boleh, no way.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number 12.

0: jelas. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman produ ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman produ, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman produ ada Sean Spiro dengan The Feeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Tempat kedua ada tiga ya, tiga lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ketujuh di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

peringkat ke-6, memasuki minggu ketujuhnya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply. Number

0: to tell me.
1: Di peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
2: Number 3.

0: tadi minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Nomor 2 dengan lagu Hold It yang di minggu sebelumnya menjadi runner up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: FM Purwokerto, teman terbaik kamu untuk Gema Piala Dunia 2026 bersama aku Dedy Widianto. Kali ini Minggu 28 Juni 2026. Informasi ini terkait dengan sejumlah tim memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah merampungkan pertandingan terakhir di fase grup. Dan minggu pagi tadi ya, selengkapnya kita ikuti untuk Gema Piala Dunia 2026 yang dilaporkan oleh Damar.

0: Sejumlah tim memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah merampungkan pertandingan terakhir fase grup Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris tampil sebagai juara grup L, sementara Kroasia, Kolombia, Portugal, dan Kongo juga mengamankan tiket ke fase gugur. Inggris memastikan posisi puncak grup L usai mengalahkan Panama 2-0 di New York New Jersey Stadium. Sempat kesulitan menembus pertahanan rapat Panama pada babak pertama, The Three Lions akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-62 melalui Jude Bellingham yang memanfaatkan sepak pojok Bukayo Saka. 5 menit berselang, Harry Kane menggandakan keunggulan lewat sundulan setelah menerima umpan Bellingham. Panama sempat mencetak gol melalui Jose Fajardo, namun dianulir karena offside. Kemenangan ini mengantarkan tim asuhan Thomas Tuchel menjadi juara grup L dengan 7 poin. Di pertandingan lain grup L, Kroasia mengamankan tiket ke babak 32 besar setelah menundukkan Ghana 2-1 di Philadelphia Stadium. Petar Sucik membuat keunggulan Kroasia pada menit ke-31 sebelum Ghana menyamakan skor lewat Derek Lukasen pada babak kedua. Saat laga tampak berakhir imbang, Nicolas Vlasic mencetak gol kemenangan melalui sundulan pada menit ke-83 setelah menerima umpan sepak pojok Luka Modric. Hasil tersebut membawa Kroasia finish sebagai runner-up grup L dengan 6 poin, sedangkan Ghana masih menunggu peluang lolos melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Sementara itu grup K, Kongo bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Uzbekistan 3-1 di Atlanta Stadium. Setelah tertinggal lebih dulu, Kongo menyamakan kedudukan melalui penalti Yohan Wisa sebelum Fiston Maile membalikan keadaan. Wisa kemudian mencetak gol keduanya pada menit injury time untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Kongo finish di peringkat ketiga grup K dengan 4 poin dan lolos ke babak 32 besar sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Pada laga lainnya, Kolombia bermain imbang tanpa gol melawan Portugal di Miami Stadium. Meski gagal mencetak gol, Kolombia tetap mengakhiri fase grup sebagai juara grup K dengan 7 poin, sementara Portugal lolos sebagai runner-up dengan koleksi 6 poin.
1: Terkait dengan Gema Piala Dunia 2026 dan selengkapnya bisa terus kalian ikuti setiap hari di jam 16 dan juga di jam 20 waktu Indonesia Barat.
2: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

Teman berdua, bagaimana kabarmu di kesempatan sore ini? Ya, semoga tetap ceria walaupun tanggalnya ya untuk sebagian orang bisa jadi senep ya. Tanggalnya tanggal tua ya, enggak ada. Tapi yang namanya kebiasaan untuk terus berolahraga, mau tanggalnya kapanpun tetap harus dijaga ya enggak. Kebiasaan duduk terlalu lama ya, itu juga bisa membuat apa namanya kalian ya mendapatkan beberapa masalah kesehatan. Nah, sebab peneliti yang terbaru ini juga menemukan bahwa berjalan kaki selama 5 menit setiap jamnya ini dapat membantu memperbaiki suasana hati dan juga mengurangi lelah ya enggak, terutama bagi mereka-mereka yang menghabiskan waktu sebagian besar ngapain? Duduk ya. Kalian biasanya duduk rebahan ya. Maka dari itu jalan kaki 5 menit aja tuh, enggak usah lama-lama ya. Nah, hasil penelitian yang dipublikasikan dari British Journal of Sport Medicine sendiri yang dikutip dari ABC News ternyata ya menganalisis data dari 11.484 peserta yang mengikuti program Body Electric Challenge. Jadi sebuah program selama 2 pekan yang dirancang untuk mengurangi juga perilaku apa namanya ya terlalu banyak duduk. Nah, dalam penelitian ini peserta diminta untuk melakukan jalan kaki sampai 5 menit setiap 30 menit, setiap 60 menit atau setiap 120 menit selama mereka terjaga ya. Jadi jalan santainya nih berkala ya, 5 menit dulu, nanti 30 menit lagi gitu ya, sampai 120 menit. Dan para peneliti kemudian juga mengumpulkan data melalui survei selama 7 hari sebelum program dimulai dan juga sepanjang 2 minggu ya setelah pelaksanaan program. Terus hasilnya gimana? Aturan lebih sehat ya. Nanti kita ulas dah. Ya, stay tune terus. Tetap di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, dimanapun.

99.2 FM Brokerto, teman terbaik kamu nih, bersama aku Dedy Bidian di kesempatan sore ini ya. Sore ceria Pro 2. Gila. Udah jam segini aja ya. Kita akan ngobrol banyak tentunya di Gibol Gila Bola. Jadi konsepnya adalah manusia akan ngobrol dengan mesin ya. Teknologinya maju banget ya sekarang ya. Ngomongin soal AI, nanti kita bakal ngobrol banyak soal Piala Dunia 2026 atau Pesta Bola 2026. Nanti bersama dengan Aira. Aira ini adalah Artificial Intelligent Radio Assistant tuh. Ya, ngomonginnya banyak soal sepak bola. Sudah mulai banyak tim-tim juga ya yang masuk ke fase berikutnya, di fase 32 besar. Karena formatnya kan sekarang berubah gitu ya. Di 42 terus masuk ke 32. Masih panjang perjalanannya dan kita bakal ngobrol banyak bersama dengan Aira nantinya ya. Stay tune terus. Tetap di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 nih berbicara terkait dengan dunia sepak bola ya. Ternyata kita sudah masuk ke beberapa fase ya, di mana kita akan melewati fase yang cukup menarik. Ya, fase 32 besar sudah mulai terlihat siapa-siapa saja yang akan bertanding di sana. Dan kita akan ngobrol banyak terkait dengan hal itu ya. Halo, selamat sore Aira. Bagaimana kabar kamu di kesempatan sore ini? Aira, selamat sore Aira. Halo Aira, selamat sore.
1: Halo, selamat sore juga. Ada yang bisa saya bantu untuk membuat sore Anda lebih menyenangkan?
0: Oke Aira, kita akan ngobrol banyak terkait dengan bagaimana sih gelaran sepak bola khususnya untuk Piala Dunia di kesempatan sore ini. Apakah kamu siap Aira?
1: Tentu saja, saya sangat siap. Piala Dunia selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Apakah ada Piala Dunia tertentu yang ingin Anda diskusikan atau tentang sejarahnya secara umum? Silakan ceritakan apa yang ada di pikiran Anda.
0: Oke, Aira, kita mau bicara terkait dengan perbedaan antara fase grup dan juga fase gugur. Sebenarnya perbedaannya apa, Aira?
1: Perbedaan utamanya terletak pada format dan tujuannya. Di fase grup, tim-tim dibagi ke dalam beberapa kelompok dan saling berhadapan dalam format round robin untuk memperebutkan poin. Mereka yang berhasil mengumpulkan poin terbanyak akan melaju ke babak berikutnya. Sebaliknya, di fase gugur, formatnya adalah sistem eliminasi langsung. Tim yang kalah akan langsung tersingkir, sementara yang menang melaju ke babak selanjutnya hingga akhirnya mencapai pertandingan final. Ini yang membuat fase gugur selalu menghadirkan ketegangan yang luar biasa, karena setiap pertandingan bisa menjadi yang terakhir. Apakah Anda punya tim favorit yang pernah bersinar di fase gugur?
0: Oke, Aira, kita ngomongin lagi terkait dengan tim mana sih sebenarnya yang kalau dilihat dari fase grup ini terlihat meyakinkan. Kalau menurut kamu sendiri gimana Aira? Tim mana nih yang bermain untuk Piala Dunia kali ini di fase grup bermain saat di fase grup bagus?
1: Di Piala Dunia kali ini, beberapa tim tampil sangat meyakinkan di fase grup. Misalnya, Meksiko, Prancis, dan Argentina bahkan berhasil menyapu bersih semua pertandingan dengan kemenangan dan mengumpulkan 9 poin penuh. Brazil dan Spanyol juga menunjukkan kelasnya sebagai salah satu favorit juara.
0: Oke, Aira, kalau kita melihat fase grup yang sudah berlangsung nih, sebenarnya kalau kamu lihat sendiri Aira, negara mana yang sebenarnya bisa lolos atau mungkin ternyata sudah lolos tapi di luar dugaan banyak orang, kok negara ini bisa lolos gitu?
1: Kalau dilihat dari kejutan, keberhasilan Bosnia dan Herzegovina melaju ke babak selanjutnya bisa dibilang cukup menarik perhatian. Mereka berhasil lolos dari fase grup yang cukup ketat dan menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Apakah Anda juga memperhatikan perjuangan mereka di fase grup?
0: Oke Aira, nih kalau kita berbicara terkait dengan keberuntungan di setiap grup pastinya berbeda. Tapi kalau kamu sendiri melihat bagaimana, apakah ada tim yang lolos ternyata dari segi keberuntungan untuk maju ke babak berikutnya?
1: Keberuntungan memang kerap memainkan perannya dalam sepak bola turnamen. Entah itu dari hasil pertandingan lain yang menguntungkan, keputusan wasit, atau bahkan gol di menit-menit akhir. Terkadang, selisih tipis di klasemen bisa ditentukan oleh hal-hal kecil tersebut. Apakah Anda memiliki contoh spesifik dari Piala Dunia kali ini yang menurut Anda didorong oleh sedikit faktor keberuntungan?
0: Oke, Aira, untuk peraturan daripada FIFA saat ini kan boleh dibilang lebih banyak variasi dan lebih ketat gitu ya. Apakah terkait dengan penggunaan VAR itu juga bisa membuat salah satu negara mungkin diuntungkan dengan adanya keputusan yang lebih detail lagi?
1: Penggunaan VAR memang dirancang untuk meningkatkan keadilan dan akurasi dengan meninjau kembali keputusan-keputusan penting, seperti gol, penalti, atau kartu merah langsung. Tujuannya tentu saja untuk mengurangi kesalahan manusia dan membuat pertandingan lebih adil. Namun, interpretasi terhadap suatu kejadian di lapangan masih bisa menimbulkan perdebatan, sehingga terkadang keputusan VAR pun tidak selalu memuaskan semua pihak dan bisa dirasa menguntungkan atau merugikan salah satu tim. Apakah ada momen spesifik dari turnamen ini yang membuat Anda merasa keputusan VAR terasa kurang tepat?
0: Baik Aira, kita akan break dulu. Setelah ini kita akan lanjut lagi untuk ngobrol terkait dengan Piala Dunia 2026.

0: Oke, kita lanjut lagi berbicara dengan Aira nih. Kita ngomongin terkait dengan dunia sepak bola.
1: Tentang dunia sepak bola selalu menarik dan penuh kejutan. Kita sudah sampai di tahun 2026 ini, jadi bagaimana perkembangan tim favorit Anda di Piala Dunia kali ini?
0: Oke, akhirnya kita berbicara terkait dengan tim-tim besar yang ikut dalam gelaran Piala Dunia 2026 nih. Apakah ada ternyata tim besar yang tidak memenuhi ekspektasi?
1: Memang selalu ada kejutan dalam turnamen sebesar Piala Dunia. Di tahun 2026 ini, kita melihat beberapa tim yang biasanya kuat justru harus tersingkir lebih awal atau kesulitan menunjukkan performa terbaik mereka. Apakah ada pertandingan atau tim tertentu yang menurut Anda penampilannya sangat di luar ekspektasi?
0: Aira, kalau kita melihat pertandingan berikutnya di fase 32 besar, kira-kira nih Aira, negara mana atau pertandingan mana sih yang sebenarnya paling dinanti?
1: Pada babak 32 besar ini, salah satu pertandingan yang paling dinantikan adalah pertemuan antara Belanda dan Maroko. Pertarungan ini diprediksi akan menjadi duel seru mengingat performa impresif yang ditunjukkan kedua tim sejak fase grup. Selain itu, pertandingan seru lainnya seperti Brazil melawan Jepang dan Jerman melawan Paraguay juga tak kalah menarik untuk dinantikan.
0: Oke, Aira, tadi disebutkan ada negara Jepang, ini kan mewakili negara Asia. Apakah emang negara Asia untuk kali ini bisa membuat sejarah baru di dunia sepak bola?
1: Negara-negara Asia di Piala Dunia kali ini memang menunjukkan perkembangan yang sangat menjanjikan. Dengan penampilan yang kuat dari beberapa wakil Asia di fase grup, bukan tidak mungkin ada yang bisa melangkah lebih jauh dan menciptakan sejarah baru. Semangat juang dan organisasi permainan yang rapi menjadi kunci utama mereka untuk bersaing dengan tim-tim kuat dari benua lain.
0: Aira, untuk saat ini, setelah banyaknya pertandingan yang dilewati oleh negara-negara di fase grup, ini kalau kamu lihat sendiri, pelatih mana sih sebenarnya yang paling berhasil meracik strateginya?
1: Menarik sekali pertanyaannya. Jika kita melihat statistik dan performa tim, para pelatih dari tim-tim yang berhasil menyapu bersih semua pertandingan di fase grup tentu layak mendapatkan apresiasi tinggi. Mereka menunjukkan kemampuan taktis yang luar biasa dalam meramu strategi, menjaga kedisiplinan pemain, dan melakukan penyesuaian yang tepat saat menghadapi lawan yang berbeda.
0: Aira, ini kalau kita melihat adanya negara yang menjadi tuan rumah seperti halnya Amerika Serikat, apakah ini juga masih menjadi favorit juara untuk gelaran Piala Dunia kali ini?
1: Amerika Serikat memang memiliki keuntungan sebagai tuan rumah dan mendapat dukungan besar dari supporter. Meskipun mereka menunjukkan performa yang menjanjikan, predikat sebagai favorit juara biasanya masih disematkan pada tim-tim dengan tradisi kuat dan pengalaman lebih di panggung Piala Dunia. Namun, mereka selalu berpotensi memberikan kejutan.
0: Kalau begitu, Aira, prediksi kamu untuk empat besar nantinya siapa saja kira-kira tim yang akan lolos ke fase empat besar?

0: Lionel Messi yang tetap konsisten menjadi ancaman di depan gawang. Namun kita juga harus memperhitungkan penyerang-penyerang tajam lainnya dari tim-tim kuat yang berpotensi melaju jauh. Menurut Anda, siapa pemain yang paling berpeluang merebut sepatu emas tahun ini?
1: Ya, kalau kita lihat dari perolehan sekarang, kayaknya Lionel Messi atau juga Dembele nih, boleh dibilang, Aira.
0: Itu pandangan yang sangat menarik. Lionel Messi dengan pengalaman dan ketajamannya, serta Dembele dengan kecepatan dan akselerasinya, memang merupakan ancaman nyata bagi pertahanan lawan. Persaingan di antara mereka pasti akan membuat sisa turnamen semakin seru. Menurut Anda, siapa di antara keduanya yang memiliki gaya bermain yang lebih efektif untuk menjadi top scorer?
1: Ya, kalau melihat dari dua pemain antara Messi dan juga Dembele, nampaknya Messi boleh dibilang masih memiliki kans untuk menambah gol lebih banyak mengingat Argentina itu bermain secara kolektif untuk saat ini, Aira.
0: Betul sekali, permainan kolektif tim yang solid memang menjadi kunci utama bagi seorang striker untuk bisa terus mencetak gol. Dukungan dari rekan-rekan setim dalam menciptakan peluang akan sangat memaksimalkan kemampuan pemain kreatif seperti Messi. Menurut Anda, apakah Argentina akan terus menunjukkan performa kolektif ini di babak selanjutnya?
1: Oke, nanti kita akan ulas lagi dah, Aira, ya, terkait dengan bagaimana sepak bola saat ini ya, khususnya untuk Piala Dunia. Kita mau break dulu, Aira, sebentar ya. Dan pastikan juga buat kalian teman Pro 2 ya, pantengin terus nih, ada Gibol ngomong sama AI. Teknologi maju ya, ngomongnya sama AI sekarang kita.

0: Aira, gimana kabar sore ini?
1: Sore ini di Purwakarta cerah dan menyenangkan. Sangat cocok untuk menikmati obrolan sepak bola yang seru. Bagaimana suasana di tempat Anda sekarang?
0: Wah, suasana tentunya sangat menyenangkan, Aira. Nah, Aira, kita mau ngobrol lagi terkait dengan dunia sepak bola. Apakah pandangan kamu, Aira, terkait dengan negara Afrika masih berpotensi?

0: potensi untuk bisa melangkah lebih jauh lagi untuk Piala Dunia kali ini?
1: Tentu saja. Negara-negara Afrika selalu punya potensi besar untuk membuat kejutan dan tampil impresif di panggung Piala Dunia. Karakter permainan mereka yang cepat, fisik kuat, dan teknik individu yang mumpuni membuat mereka selalu berbahaya bagi lawan. Di Piala Dunia kali ini, beberapa wakil Afrika sudah menunjukkan penampilan yang sangat menjanjikan. Jadi bukan tidak mungkin ada yang bisa melangkah ke babak yang lebih tinggi. Apakah Anda punya tim Afrika favorit yang Anda dukung?
0: Tentunya ada, Ira. Tapi Ira, kita melihat pertandingan besok Afrika Selatan melawan Kanada. Ini pandangan kamu gimana? Pandangan kamu nih, Ira, terkait dengan pertandingan tersebut?
1: Pertandingan antara Afrika Selatan dan Kanada di babak 32 besar ini terasa sangat istimewa karena menjadi sejarah baru bagi kedua negara yang untuk pertama kalinya mencapai fase gugur Piala Dunia. Kanada yang berstatus sebagai salah satu tuan rumah tentu akan mendapatkan dukungan yang luar biasa di Los Angeles meski jauh dari kandang aslinya. Mereka memiliki lini serang yang tajam dengan pemain-pemain seperti Jonathan David dan Sai Larin yang tampil impresif. Di sisi lain, Afrika Selatan telah membuktikan diri sebagai lawan yang ulet dan sulit ditembus dengan pertahanan yang solid. Laga ini diprediksi akan menjadi pertarungan taktis yang ketat di mana siapapun yang bisa memanfaatkan peluang sekecil mungkin akan keluar sebagai pemenang dan melaju ke babak berikutnya.
0: Aira, kira-kira skor untuk Afrika dan juga Kanada besok berapa ini, Aira?
1: Ada beberapa prediksi skor yang beredar untuk pertandingan besok. Misalnya, LiveMin memperkirakan Kanada akan menang dengan skor 2-1. Sementara ada juga yang memprediksi Afrika Selatan akan unggul 3-0. Mengingat ini fase gugur, pertandingannya pasti akan berlangsung sengit dan sulit ditebak. Tim mana nih yang Anda jagokan?
0: Oke, tampaknya menarik ya jika Afrika bisa lanjut ke fase berikutnya atau mungkin Kanada memberikan perlawanan yang sengit juga. Eda, terima kasih kita sudah ngobrol di sore hari ini.
1: Sama-sama, senang sekali bisa menemani sore Anda dengan obrolan seru tentang sepak bola. Sampai jumpa lagi di obrolan menarik berikutnya dan selamat menikmati sisa hari Anda ya.
0: Oke, seru juga ternyata ya teman Prodo ya, ngobrol sama EA ya, teknologi maju sekali. Ada apalagi kita ditemani sama Aira nih ya, setiap hari Kamis dan juga setiap hari Minggu ya, kita bakal ngobrol banyak bersama dengan Aira atau EA yang ngomongin terkait dengan sepak bola saat ini ya. Pastikan terus kalian terus mengikuti Gibol Gila Bola ya, manusia melawan mesin. Seru juga nih teknologi ya, yaudah. Kita akan lanjut lagi tentunya ke acara selanjutnya, masih di Sore Ceria Pro 2 bersama aku Dodi Widian.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info lalu lintas. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih. Saatnya kita cari bagaimana situasi lalu lintas ya untuk kota Purwokerto dan sekitarnya di kesempatan sore hari ini yang boleh dibilang enak banget untuk beraktivitas. Ya, apakah ini juga berpengaruh terkait dengan situasi lalu lintasnya? Untuk itu sudah terhubung juga dengan salah seorang petugas ATCS di Subbanyumas, ada Kak Faris. Halo Kak.
2: Halo, selamat sore Kak.
1: Kabar gimana sore ini?
2: Kabar sore ini sangat semangat dan tetap sehat selalu Kak.
1: Mengingat ya kota Purwokerto beberapa hari terakhir, tadi pagi pun juga banyak banget aktivitas, banyak banget acara ya. Wah, pasti teman-teman di Sub juga repot nih kayaknya.
2: Betul Kak, tapi tetap semangat.
1: Oke Kak, ini kita bakal cari tahu gimana sih Kak untuk situasi lalu lintasnya sore ini dari pantauan CCTV di ruang di Sub.
2: Baik Kak, kami akan menginformasikan langsung pada sore hari ini situasi arus lalu lintas di kota Purwokerto dan sekitarnya. Tentu saja dengan saya Faris dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di kota Purwokerto dan sekitarnya. Langsung saja kita melihat dari pantauan CCTV kami, yaitu di Simpang Museum BRI pada sore hari ini kendaraan terpantau padat merayap. Tentu saja arus lalu lintas pada sore hari ini sampai dengan bundaran Tugu Gadaru Capolo dan underpass kota Purwokerto terpantau padat merayap dan arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan mobil pribadi. Antrian kendaraan dari jembatan sampai dengan Simpang Museum BRI juga terlihat cukup panjang, namun tidak perlu khawatir karena kami terus memantaunya dan mengatur lalu lintas pada sore hari ini dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, area traffic control system dari sini supaya tidak terjadi kemacetan maupun antrian yang cukup panjang. Dan kita melihat lagi yaitu di Simpang Situmpur. Di Simpang Situmpur juga terpantau ramai lancar arus lalu lintas pada sore hari ini, didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi. Dan bergeser lagi yaitu di sebelah Simpang Museum BRI, tepatnya di Simpang Sawangan, pada sore hari ini terpantau ramai lancar arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan sepeda motor. Dan bergeser ke Simpang Alun-Alun, di Simpang Alun-Alun pada sore hari ini juga terpantau ramai lancar arus lalu lintas dari kaki dari arah timur, tentu saja terpantau banyak didominasi oleh kendaraan mobil pribadi. Dan di Simpang Gor Satria juga terpantau lancar serta tidak terlihat kemacetan. Arus lalu lintas pada sore hari ini yang akan masuk ke wilayah Purwokerto dan sekitarnya terpantau dari underpass kota Purwokerto di bundaran Tugu Gadaru Capolo terpantau banyak kendaraan mobil pribadi mendominasi pada sore hari ini. Kami himbau kepada seluruh teman Pro 2 yang sedang beraktivitas pada sore hari ini, tentu saja untuk tetap waspada dan berhati-hati. Utamakan faktor keselamatan berkendara dan tetap bersabar apabila terjadi antrian maupun kemacetan dan kepadatan lalu lintas pada sore hari ini, dan tentunya utamakan faktor keselamatan berkendara sih. Baik, itu sih Kak, info lalu lintas dari kami Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Saya kembalikan lagi ke studio RRI.
1: Oke, terima kasih Kak Faris sudah kasih informasi terkini terkait dengan situasi lalu lintas di beberapa titik kota Purwokerto dan sekitarnya. Selamat beraktivitas kembali Kak.
2: Siap.
1: Oke, itu dia teman Pro 2 terkait dengan bagaimana situasi lalu lintasnya ya. Ada keramaian, ada kemacetan, ada juga yang ya ramai lancar gitu ya. Itulah hidup. Oke lah, kita akan lanjut lagi tentunya ya. Masih di sore ceria Pro 2.

2 Purwokerto dengan esensi buku. Novel Me Before You, karya Jojo Moyes. Novel Me Before You merupakan kisah romantis yang menyentuh dengan alur yang sederhana dan mudah dipahami. Cerita ini berfokus pada Louisa Clark, perempuan sederhana yang menjalani hidup dengan monoton. Hingga akhirnya, ia bekerja sebagai pendamping wheel trainer, pria kaya yang mengalami kelumpuhan akibat kecelakaan. Awalnya, hubungan mereka terasa canggung karena sikap Will yang dingin dan sinis. Namun seiring berjalannya waktu, keduanya mulai saling memahami dan tumbuh rasa cinta yang mendalam. Louisa berusaha keras membuat Will kembali menikmati hidup, sementara Will mendorong Louisa untuk berani keluar dari zona nyaman dan mengejar impiannya. Konflik utama dalam cerita ini semakin kuat ketika Louisa mengetahui bahwa Will telah membuat keputusan besar tentang hidupnya. Meski Louisa berusaha mengubah pilihan tersebut, pada akhirnya Will tetap teguh pada keputusannya untuk mengakhiri hidup melalui etanasia. Keputusan ini menjadi bagian paling emosional dalam cerita, karena menunjukkan bahwa cinta tidak selalu bisa mengubah segalanya. Setelah kepergian Will, Louisa mencoba untuk melanjutkan hidup dengan cara yang lebih berani, sesuai dengan pesan terakhir yang Will tinggalkan. Kelebihan novel ini terletak pada gaya bahasa yang ringan, karakter yang kuat, serta emosi yang terasa nyata sehingga mudah menyentuh hati pembaca. Secara keseluruhan, Me Before You bukan hanya sekedar cerita cinta, tapi juga mengajarkan tentang arti kehidupan, keberanian mengambil pilihan, dan pentingnya menghargai waktu yang kita miliki bersama orang yang kita sayang. Demikian, esensi buku Me Before You karya Jojo Moyes dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Lanjut lagi nih teman Pro 2 ya, di sore ceria Pro 2 bersama Kedua Dividian nih. Tadi sempat kita bahas ya terkait dengan jalan kaki setiap 5 menit ya. Jadi jalan kaki 5 menit setiap jamnya itu bagus untuk mengurangi dampak di mana kita terlalu sering duduk gitu ya. Penelitian juga dilakukan kepada 11.484 peserta ya, mengikuti adanya Body Electric Challenge, dan ini dilakukan juga atau dipublish oleh British Journal of Sport Medicine, dikutip dari ABC News gitu ya. Terus hasilnya gimana sih? Ternyata hasilnya menunjukkan bahwa peserta yang rutin mengambil jeda untuk berjalan kaki singkat ini juga dilaporkan lebih rendah ya, apa namanya, tingkat kelelahannya dan suasana hati juga lebih baik dibandingkan sebelumnya. Tidak hanya itu, para peneliti juga menemukan bahwa kebiasaan berjalan kaki singkat ini tidak mengganggu aktivitas atau juga performa saat kerja gitu ya. Jadi buat kalian yang ternyata kerjanya itu lebih banyak duduk, nah itu gak ada salahnya untuk sesekali ya jalan kaki 5 menit aja ya. Jalan di kisaran ini aja, apa namanya, tempat kerja gitu ya. Bisa dari lantai 1 ke lantai 100 jalan. Gempor, hanya ada gempor yang enggak, maksudnya jangan terlalu banyak duduk aja gitu loh ya, tetap beraktivitas khususnya jalan kaki 5 menit tuh, enggak usah lama-lama ya, itu bagus. Nah, meski berjalan setiap 30 menit memberikan peningkatan energi dan juga suasana hati paling besar, tapi para peneliti ini menilai jeda berjalan kaki setiap jam ini memerlukan pilihan yang realistis ya, dan juga mudah diterapkan oleh sebagian banyak orang. Dan temuan ini juga menambah bukti ilmiah mengenai pentingnya mengurangi waktu duduk yang berkepanjangan, dan sejumlah penelitian sebelumnya juga telah mengkaitkan kebiasaan terlalu lama duduk dengan berbagai masalah kesehatan fisik dan juga mental ya. Yang penting untuk kalian ya, kalau duduk mulu nggak beraktivitas ya, otomatis kan sirkulasi dalam tubuh juga menurun gitu ya. Itu tadi, bergeraklah ya, 5 menit aja, nggak usah lama-lama. Berjalan kaki.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat kayak kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tuh yang itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang, global.

92 ya, berjalan 5 menit itu juga sudah merupakan hal yang baik ya, ketimbang kalian cuma duduk doang, duduk kagak ngapa-ngapain. Oke, tapi yang jelas ya, penelitian juga mengakui bahwa studi tersebut memiliki sejumlah keterbatasan, salah satunya adalah peserta yang melakukan aktivitas berjalan kaki secara mandiri. Ya, karena melaporkannya juga melalui survei, bukan melalui pengamatan langsung ya. Jadi bisa aja beeng, itu dia ya. Nah, yang jelas ukuran sampel yang besar dan juga keberagaman peserta ini dianggap memperkuat juga hasil penelitian tersebut, dan para peserta berasal dari berbagai latar belakang, baik itu untuk ras, pekerjaan, jenis kelamin gitu ya, atau juga kemampuan fisiknya. Dan penelitian ini juga memberikan pesan yang sederhana bahwa perubahan kecil dalam rutinitas harian seperti halnya berjalan kaki 5 menit untuk setiap jamnya dapat memberikan manfaat nyata bagi kesehatan ya, dan juga kesejahteraan. Kenapa? Kan makin semangat kalian beraktivitasnya ya.

99.2 FM Brokerto, teman terbaik kamu. Saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal-fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

Banyak yang seru di sini. Ada bolcast, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM Purwokerto.

Teman Perdua, untuk informasi terkait dengan jalan kaki 5 menit setiap jamnya ini bisa mengurangi dampak dari duduk terlalu lama ya, untuk kesehatan yang lebih baik. Selengkapnya bisa dilihat di republika.co.id.

Sallallahu Alaihi Wasallam telah berwasiat dengan 10 perkara. Sabda beliau, janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, walaupun kamu akan dibunuh atau dibakar. Janganlah mendurhakai kedua orang tua, walaupun mereka menyuruhmu untuk berpisah dengan seluruh keluarga dan hartamu. Janganlah meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, karena barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka dia akan terlepas dari pertanggungjawaban Allah. Janganlah minum arak, karena ia adalah pangkal segala kekejian. Jauhilah maksiat, karena sesungguhnya kemaksiatan itu menyebabkan kemarahan Allah. Janganlah lari dari medan perang, walaupun seluruh temanmu telah meninggal dunia. Tetaplah berada di tempat tinggalmu, walaupun penyakit yang mematikan menimpa seluruh manusia. Berikan nafkah kepada keluargamu sesuai dengan kemampuanmu. Jangan tinggalkan tongkatmu dalam mendidik mereka, dan jadikanlah mereka orang yang takut kepadamu.

0: 081 327 312 2222.
1: Prodo FM
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_Prodo_PWT.
1: Prodo FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 masih ada waktu 1 jam ke depan sampai di jam 7 ya, sebelum kita nanti juga bakal gabung ke Pro 2 Jakarta untuk ngikutin Indonesia Pro Indy. Nah, bersama Kedua Dwidian kita akan update sedikit informasi seputar dunia hiburan ya. Informasi menarik apa nih? Stay tune terus ya, tetap di 99 Pro 2 FM Pro Kerto, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman produser nih ngomongin terkait dengan dunia hiburan ya. Ada serba-serbi persiapan dari Taylor Swift ya untuk pernikahannya bersama dengan Travis. Nikah juga nih. Jadi kabar mengenai persiapan pernikahan Taylor Swift dan juga Travis terus menjadi perbincangan ya, dan sejumlah petunjuk kini menguatkan dugaan bahwa pernikahan nantinya akan digelar di Madison Square Garden MSG di New York pada 3 Juli lah, bentar lagi nih, hari Jumat ya. Nah, dilansir dari People sendiri ya, beberapa informasi mengenai persiapan pernikahan sang musisi dan juga atlet dari NFL tersebut ada. Yang pertama adalah pernikahan pada 2-3 Juli. Nah, ini berlangsung di Madison Square Garden untuk menggelar sebuah acara ya selama beberapa hari, dan laporan tersebut juga mengutip dari sejumlah sumber yang mengetahui persiapan acara tersebut. Menurut sumber tersebut, rangkaian acara akan dimulai dengan pertemuan yang lebih intim pada 2 Juli dengan sekitar 10 tamu. Sementara itu 10 tamu lagi, 100 tamu maksudnya ya. Dan perayaan utama dijadwalkan berlangsung pada 3 Julinya dengan sekitar 1000 tamu undangan. Banyak banget ye. Nah, tentu saja apakah itu akan benar atau tidak ya kita gak ngerti. Tapi sampai ada penutupan jalan di sekitar MSG sendiri ya, ini juga membuat kita semakin bertanya-tanya ya. Ini kan izinnya luar biasa, tapi kok bisa ditutup? Berarti kan ada suatu hal yang besar yang akan terjadi di sana ya. Dan izin tersebut juga diajukan untuk mendirikan tenda atau juga kanopi di luar Madison Square Garden sebagai bagian dari acara. Dan dokumen perizinan juga sudah menyebutkan jumlah peserta sekitar 500 hingga 99 orang. 999 orang ya. Sekaligus juga mencakup area bagi truk dan juga melakukan proses bongkar muat perlengkapan di area tersebut ya. Ramai banget. Ya enggak? Ya masa sih? Sampai sebegitunya bukan artis yang mengadakan acara ya. Sampai tutup jalan loh. Luar biasa, luar biasa. Kita aja kalau di komplek ditutup sehari aja udah ngedrumel ya. Apalagi ini loh. Jalan di sana loh ya. Aduh, segede gaban jalannya ditutup.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Radio FM Purwakarta, teman terbaik kamu.

Teman berdua nih ngomongin lagi ya terkait dengan dunia hiburan. Ada Justin Bieber nih yang kembali membuat kejutan dengan rilis live album live ya bertajuk Swing Live from Coachella di weekend pertama. Yang berisikan ada 6 penampilan di Festival Coachella pada 11 April 2026. Konser tersebut juga menjadi penampilan berskala besar pertama Bieber dalam 4 tahun. Album live ini juga menampilkan lagu-lagu dari 2 album terbarunya, Zwack dan juga Zwack 2. Dan ada juga sebuah sesi akustik ya, dilansir dari laman Billboard sendiri. Sejumlah musisi turut tampil sebagai bintang tamu seperti halnya The Kind of Lorai, dia juga ada Thames dan Wizkid, Dijon serta ada Maggie. Itu dia perilisan album dilakukan setelah penampilan tersebut disiarkan melalui YouTube pada hari Jumat kemarin dan disiarkan konsernya juga ya. Dijadwalkan nih bakal tayang pada Sabtu waktu setempat. Kembali lagi dia ya. Sayang udah gak imut lagi mukanya ya. Padahal Justin Bieber tuh berat kayak Dylan gak sih ya, si Iqbal Ramadan ya. Mukanya tidak menua loh. Justin Bieber tuh sebenarnya juga sama

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Aku Irfan dari Kick and Rush. RRI luar biasa buat siaran Piala Dunia 2026-nya. Bikin suasana makin hidup. Terima kasih sudah jadi teman setia para pecinta bola. Sukses selalu.

Lanjut lagi nih teman Pro 2 ya, sebelum nanti kita gabung dengan Pro 2 Jakarta. Ngapain sih? Ya nanti ada lagu-lagu ya, Indonesia, lagu Indonesia di Indonesia Pro Indie ya. Indie berarti lagu-lagu indie yang belum masuk label. Tapi sebelumnya aku mau kasih informasi nih terkait dengan musisi dalam negeri yang berhasil mendominasi 80% tangga lagu di Spotify. Ini dia, ini menarik ya. Jadi laporan terbaru di Spotify Cloud and Clear 2026 ini mencatat musisi domestik masih mendominasi pasar lokal. Sebanyak 80% lagu yang masuk dalam tangga lagu Daily Top 50 Indonesia di Spotify sepanjang tahun lalu itu berasal dari artis dalam negeri ya. Dan di sisi lain karya musisi Indonesia juga memiliki banyak pendengar baru ya di pasar internasional seperti halnya Amerika Serikat, Filipina dan juga Jerman dengan total penemuan mencapai 6,3 miliar kali sepanjang tahun. Nah, apresiasi terhadap pertumbuhan ini juga disampaikan oleh Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Tengku Rifki Harsya yang hadir juga bersama dengan Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha dalam acara peluncuran terkait dengan hal itu ya. Menarik sih sebenarnya ya. Semoga perkembangan terus ada gitu ya untuk Indonesia dan perkembangannya ke arah yang positif tentunya.

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Lo ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-31-2222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

92.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Saatnya kita gabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Indonesia Pro Indie. Dan pasti aku bakal digantikan juga nanti dengan Aris ya, yang temani sampai di jam 12 malam. Aku udah di video pamit juga. Jangan lupa untuk terus dengerin Pro 2, karena Pro 2 merupakan teman terbaik kamu.

Indonesia Pro Indi. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indi.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri, apa cerita yang pengen lo sampaikan? Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Teman Pro 2, senang sekali bersama aku Aris dalam info Gema Piala Dunia 2026. Dan kita langsung menuju ke informasi selengkapnya. Afrika Selatan akan menghadapi Kanada pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kedua negara sama-sama mencatat sejarah dengan lolos ke fase gugur Piala Dunia. Dan selengkapnya, Gema Piala Dunia disampaikan oleh Damara Sakti.

0: Afrika Selatan akan menghadapi Kanada pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Laga bersejarah bagi kedua tim itu akan berlangsung di Los Angeles Stadium pada Senin dini hari. Kedua negara sama-sama mencatat sejarah dengan lolos ke fase gugur Piala Dunia. Afrika Selatan untuk pertama kalinya berhasil melewati fase grup, sementara Kanada bertekad melanjutkan kiprah impresifnya sebagai salah satu tuan rumah turnamen. Bafana-Bafana melangkah ke babak 32 besar berkat permainan disiplin dan pertahanan yang solid. Tim asuhan Hugo Broos bangkit setelah kalah 0-2 dari Meksiko, kemudian meraih hasil imbang melawan Republik Ceko dan menutup fase grup dengan kemenangan tipis 1-0 atas Korea Selatan. Kiper Ron Van William menjadi salah satu kunci keberhasilan Afrika Selatan. Penampilan di bawah Mister Gawang ditambah organisasi lini belakang yang rapi membuat tim ini sulit ditembus lawan. Sementara itu Kanada mengandalkan permainan menyerang dan agresif. Tim besutan Jesse Marsh menunjukkan ketajamannya saat membuka Qatar dengan skor telak 6-0 di fase grup. Penyerang Jonathan David menjadi ancaman utama bagi pertahanan Afrika Selatan. Pemain Juventus itu telah mencetak 3 gol di Piala Dunia 2026 dan menjadi motor serangan Kanada. Pertandingan diperkirakan berlangsung sengit. Afrika Selatan akan mengandalkan pertahanan rapat dan serangan balik cepat, sedangkan Kanada diprediksi tampil menyerang dengan memanfaatkan kecepatan serta kualitas individu para pemainnya demi mengamankan tiket ke babak 16 besar.
1: Teman berdua, kamu bisa simak informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
2: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

Malam-malam 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo hai teman Purwokerto, gimana kabar kamu malam hari ini? Mudah-mudahan masih semangat ya buat apa? Buat rebahan ya. Kali ini ada Aquarius yang bakal temenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam ya. Nanti kita di kesempatan malam hari ini di jaga malam sesi pertama ngebahas tentang sastra teman bro 2 yang pastinya bakal seru. Nanti aku bakal sendirian aja sih sambil dengerin lagu-lagu yang udah disiapin sama music director pro 2 Siska Kurnia. Dan nanti bakal lanjut lagi sampai kelar jam 11. Terus dari jam 11 sampai jam 12 ada jazz music. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: malam-malam.
1: Ya teman-teman, malam ini kita mau ngebahas sesuatu yang mungkin ya terdengar agak sedikit serius ya, tapi sebenarnya deket banget sama kehidupan kita, yaitu tentang sastra gitu teman-teman, apalagi di kalangan milenial ataupun Gen Z ya. Nah, kalau dengar kata sastra itu, apa yang langsung ada di pikiran kita? Nah, biasanya adalah pelajaran bahasa Indonesia bang atau puisi yang harus dihafal. Boy, ada juga identik dengan novel yang tebel gitu ya, atau justru kata-kata galau di media sosial. Nah itu dia. Padahal tanpa sadar banyak anak muda sekarang itu sebenarnya dekat dengan sastra. Lirik lagu yang bikin merinding, caption yang puitis, tulisan di notes ya tengah malam, sampai puisi yang bertebaran di TikTok atau di Instagram teman berdua. Bahkan banyak orang yang bilang ya anak muda sekarang itu gak suka sastra. Ya tapi mungkin pertanyaannya bukan gitu. Mungkin pertanyaannya kayak gini teman berdua. Apakah sastra sekarang hanya berubah bentuk aja? Nah karena kalau dipikir-pikir, kuat yang kita simpen, lagu yang kita ulang berkali-kali, atau tulisan yang bikin kita ngerasa wah ini aku banget sih, itu juga bagian dari dunia sastra gitu ya. Jadi sastra itu gak secetek yang oh sastra berarti hubungannya sama ini ya, novel gitu ya. Enggak gitu juga gitu kan. Dan ya yang namanya dunia sastra gitu ya luas teman berdua. Nah apakah Gen Z masih suka sastra di zaman sekarang? Apa membaca itu makin jarang sekarang? Nah apakah puisi masih punya tempat? Nah itu dia, nanti kita bahas tipis-tipis aja ya teman berdua. Jangan terlalu serius ya, biar gak terlalu berat ya, sambil dengerin lagu biar lebih enjoy lagi.

0: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

bakal banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM.

0: Galau Malam-Malam.
1: Kalau zaman dulu ya, sastra itu identik sama buku dan perpustakaan. Sekarang bentuknya bisa macam-macam, teman-teman berdua. Ada yang suka membaca kayak ulasan juga di media sosial gitu ya. Ada yang menulis puisi di notes HP gitu. Ada yang suka lirik lagu yang puitis. Ada juga yang suka nonton video dengan narasi yang menyentuh. Nah, banyak anak muda bilang ya mereka tuh udah gak suka sastra ya. Padahal mereka setiap hari menyimpan kata-kata yang menyentuh hati gitu kan. Misalnya, tidak semua yang hilang harus dicari. Weh, ya kan? Rumah bukan tempat, tapi orang. Wah, bisa itu yang gitu-gitu ya. Nah, kalimat-kalimat itu sering kita temui di media sosial ya. Jadi mungkin sastra gak hilang ya, dia cuma pindah tempat aja. Nah, masalahnya kadang sekolah itu membuat sastra terasa kayak jatuhnya jadi kayak tugas berat gitu loh. Harus menganalisis, harus mencari makna, menghafal. Padahal sastra sebenarnya tentang merasakan ya, bukan sekedar menjawab soal aja, yeci. Coba bayangin kalau novel, puisi, atau cerpen diperkenalkan sebagai teman cerita ya. Mungkin banyak anak muda yang lebih dekat sama dunia sastra gitu. Nah, buat kamu teman berdua, kalau menurut kamu apa yang bikin anak muda sekarang tuh kurang tertarik membaca buku atau karya sastra ya? Mungkin kamu boleh cerita ya di WhatsAppnya Pro2 kalau misalkan mau. Kalaupun enggak ya, nanti kita ulas lagi yang lainnya ya.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: malam-malam.
1: Yuk, teman bro dua. Ya, ternyata banyak ya yang orang yang apa istilahnya secara nggak sadar mungkin ya menyukai yang namanya sastra, misalkan lirik lagu atau mungkin menyimpan quotes dan lain sebagainya gitu ya. Jadi yang namanya sastra itu sebenarnya sangat luas ya teman bro dua ya. Jadi ya tergantung gimana cara kita menikmatinya gitu kan. Atau bisa juga karena kita mungkin pandangan tentang sastra itu, wah sastra itu harus pintar bersyair. Iya, karena banyak juga yang bilang bahwa minat baca itu menurun ya. Buku kalah sama video, puisi kalah sama konten singkat. Tapi apakah benar begitu? Justru sekarang tuh banyak penulis muda bermunculan ya, komunitas baca mulai rame lagi, ada BookTok juga dan banyak lagi yang lainnya, novel lokal banyak yang ngomongin juga, puisi tampil dalam bentuk video, cerita hadir dalam podcast. Artinya sastra itu tidak mati, dia itu beradaptasi ya, karena selama manusia masih punya perasaan, cerita dan akan selalu dibutuhkan gitu teman pro dua. Selama ada yang namanya patah hati, ada harapan, ada kehilangan, ada mimpi ya, maka sastra itu akan tetap hidup ya. Mungkin bukan di rak buku, tapi pindah ke layar HP, ke catatan pribadi atau di caption sosial media juga bisa teman pro dua. Atau mungkin di pesan yang gak pernah dikirim. Bisa jadi ya. Ya yang pastinya teman pro dua, sebelum kita akhiri di sesi pertama ini jaga malam ya, kita ngomongin soal sastra. Kalau misalkan hidup kamu dijadiin judul buku, apa kira-kira judulnya teman pro dua? Nah itu boleh dipikirin ya. Yang jelas ya, kita enjoy dulu teman bro dua, dengerin lagu ya, dengan ini salah satu lagu dari miliknya Ray Melaudi dengan Iqro, dan dari lirik di lagu ini pun kita bisa belajar tentang sastra, penulisan dan lain sebagainya. Yuk kita nikmatin dulu yuk.

0: Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tema itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang, global.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312-22. X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. Novel Me Before You, karya Jojo Moyes. Novel Me Before You merupakan kisah romantis yang menyentuh dengan alur yang sederhana dan mudah dipahami. Cerita ini berfokus pada Louisa Clark, perempuan sederhana yang menjalani hidup dengan monoton. Hingga akhirnya, ia bekerja sebagai pendamping wheel trainer, pria kaya yang mengalami kelumpuhan akibat kecelakaan. Awalnya, hubungan mereka terasa canggung karena sikap Will yang dingin dan sinis. Namun seiring berjalannya waktu, keduanya mulai saling memahami dan tumbuh rasa cinta yang mendalam. Louisa berusaha keras membuat Will kembali menikmati hidup, sementara Will mendorong Louisa untuk berani keluar dari zona nyaman dan mengejar impiannya. Konflik utama dalam cerita ini semakin kuat ketika Louisa mengetahui bahwa Will telah membuat keputusan besar tentang hidupnya. Meski Louisa berusaha mengubah pilihan tersebut, pada akhirnya Will tetap teguh pada keputusannya untuk mengakhiri hidup melalui etanasia. Keputusan ini menjadi bagian paling emosional dalam cerita, karena menunjukkan bahwa cinta tidak selalu bisa mengubah segalanya. Setelah kepergian Will, Louisa mencoba untuk melanjutkan hidup dengan cara yang lebih berani, sesuai dengan pesan terakhir yang Will tinggalkan. Kelebihan novel ini terletak pada gaya bahasa yang ringan, karakter yang kuat, serta emosi yang terasa nyata sehingga mudah menyentuh hati pembaca. Secara keseluruhan, Me Before You bukan hanya sekedar cerita cinta, tapi juga mengajarkan tentang arti kehidupan, keberanian mengambil pilihan, dan pentingnya menghargai waktu yang kita miliki bersama orang yang kita sayang. Demikian, esensi buku Me Before You karya Jojo Moyes dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Galau Malam-Malam.
1: Masih dalam rangkaian Jaga Malam dengan Galau Malam-Malam ya. Kita masuk ke sesi kedua Jaga Malam, obrolan sebelum tidur. Jadi sebelum tidur kita ngobrol dulu santai teman berdua, untuk mengusir yang namanya residu-residu negatif yang terendam di dalam diri kita ya. Di sini kita bisa cerita-cerita, ngobrol-ngobrol dulu. Setelah itu bisa istirahat dan besok hari Senin menjalani aktivitas seperti biasa. Dan tema hari ini kita ngobrolin soal ini aja kali ya, apa namanya, kehidupan ya, pola-pola kehidupan kita lah sehari-hari gitu teman berdua. Sebenarnya aku udah mikirin nih, temanya adalah apa yang biasanya bikin kamu tuh jadi boros gitu teman berdua. Boleh ya kamu ikutan komentar di WhatsApp-nya Produa 081327312222, atau bisa juga di Instagramnya Produa di @rriproduapwt, dan aku juga nanti bakal live di TikToknya Produa. So pastikan ya diri kamu tune in terus di sini, dan yang mau ikutan komentar aku tunggu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: malam-malam.
1: Alright, teman berdua ya. Jadi kalau kamu ngejalanin hidup gitu, kadang-kadang kan kebutuhannya banyak. Ya, apa sih yang bikin kamu tuh jadi boros gitu, teman berdua? Boleh dong join di WhatsAppnya Pro 2 081-327-312222 atau bisa juga melalui Instagram di @RRIPro2PWT dan sebentar lagi aku bakal ada di live TikToknya Pro 2 ya. Ada Syafa ini ya, buset self reward tengah malam begini emang paling ngena banget di hati tapi nyesek di dompet gitu kak. Oh gitu, boleh ya. Self reward itu mungkin bikin boros kali ya. Apa ini di belakangnya? Ada Rian katanya, yang bikin boros ini mager masak, ujung-ujungnya order makanan online auto cuan buat abangnya tapi aku bokek. Ya gak apa-apa juga sih, ya kan itu ngebantu UMKM lah ya. Katanya yang bikin boros ini kata Raffi, auto check out keranjang orangnya jam segini emang tiada tanding ya, ini bikin aku tambah boros kakak ya. Kalau check outnya itu memang untuk kebutuhan-kebutuhan kamu yang penting gitu ya, ya udah sih nggak apa-apa ya. Oke teman Pro 2 ya, sambil ya enjoy kita dengerin lagu. Kamu mau ikutan join melalui live TikToknya Pro 2 juga boleh nanti. Terus yang mau pakai voice note melalui WhatsAppnya Pro 2 juga boleh banget.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: malam-malam.
1: Ya teman Pro 2, kali ini aku udah live di TikToknya Pro 2 ya. Jadi udah banyak banget yang ikutan join di sana. Ada siapa itu? Coba aku sapa dulu. Ada Alvino, ada Denny, ada Fatur Rahman, Kerupuk Balap, Triadi, R, Caryati, Yaya, Panago. Ya selamat gabung ya. Tadi kita lagi ngebahas tentang apa sih yang bikin kamu tuh jadi boros gitu teman Pro 2. Ada Indra In 319, bikin boros ketika beli yang tidak perlu malah dibeli. Ya. Ada Fatur Rahman, kalau aku orangnya nggak terlalu boros banget dan tidak tergoda barang apapun. Yes, boleh, aman ya jadinya ya. Kalau Alvino ini katanya kalau belanja di salah satu supermarket ya yang warna merah katanya, itu yang tadinya niat beli sabun, keluarnya ya bawa barang belanjaan satu troli. Ya gak apa-apa juga sih. Kalau kata Mas Kerupuk Balap, ya boros wong duite akeh, punya mobil 4 masih mau beli mobil lagi. Ya mobilnya mau direntalin katanya ya. Ya seperti itulah ya kurang lebihnya ya, yang ikutan join di live TikToknya Pro 2. Yang mau ikut boleh ya. Coba aku baca yang udah join lagi nih di WhatsApp-nya Pro 2. Ada Zidan katanya, Zidan Girls ya. Beuh, racun skincare malam-malam bikin wishlist penuh, terus langsung sat-sat check out demi glow up maksimal, dan biasanya gak sadar akhirnya keluar duit banyak kakak. Ya tapi kan katanya mau glow up ya kan, modalnya harus banyak dong ya. Terus ada Fajar, vibes malam begini emang rawan overthinking, obatnya cuma belanja perintilan estetik biar makin artistik ya, tapi kadang-kadang kalap kakak. Oh. Iya kadang-kadang kebawa emosional gitu kan, semuanya mau dibelanja, semuanya mau dibeli ya tiba-tiba. Ternyata barang ini gak terlalu penting ya teman-teman berdua ya, tapi udah dibeli gimana lagi.

0: malam-malam.
1: Ya teman Pro 2 yang mau ikutan di live TikToknya Pro 2 juga boleh banget gitu ya. Kita lagi ngebahas tentang yang namanya apa sih, hal yang bisa bikin kamu tuh jadi boros gitu ya. Jadi kalau ngomongin soal boros ya, ada fenomena yang namanya doom spending. Ini makin merajalela di tahun 2026 gara-gara anak muda di Indonesia ngerasa masa depan suram ya. Apalagi soal harga rumah yang makin gak masuk akal. Dan data perbankan ini di bulan Juni nunjukin sekitar 64% Gen Z lagi kena mental secara finansial. Makanya mereka itu mending ngabisin duit buat belanja barang impulsif atau cari kepuasan instan daripada capek-capek nabung buat target jangka panjang yang mustahil dicapai gitu kan. Dan kondisi ini makin parah karena biaya hidup gila-gilaan naiknya ya. Sementara gaji jalan di tempat yang bikin gaya hidup tuh pakai fitur bayar nanti ya. Ini jadi pelarian paling gampang buat ngeredain stres akibat ketidakpastian ekonomi gitu. Jadi yang namanya doom spending ini memang lagi jadi topik hangat juga di kalangan Gen Z ya teman Pro 2. Nah kalau aku gak tahu tuh, apa buat teman Pro 2 yang kira-kira bikin kamu tuh boros? Tadi kalau kata Caca itu katanya belanja online-nya ya kan, bikin boros. Kalau oh bisa jadi bikin borosnya apa? Karena sering beli tanah kak ya kan, jadi boros gitu. Oke teman Pro 2 yang mau ikutan join ya, nanti bakal aku baca juga di WhatsApp-nya Pro 2 ataupun di live TikTok-nya Pro 2.

model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Well, teman berdua masih dalam rangkaian jaga malam jangan galau malam-malam ya. Buat kamu yang malam-malam kayak gini lagi galau ya, udah sih gas aja gabung di sini atau join di live TikToknya Pro 2. Di sana ada banyak teman-teman yang udah ikutan join ya. Coba aku sapa dulu, ada Alvino, ada Fatur Rahman, ada Kak Nan ya, ada Sarina, ada Hayo, ada Mak Dian, ada Sumarti, ada Girls, ada Vinta Dan ya malam hari ini teman Pro 2 kita lagi ngomongin soal yang namanya apa sih, hal yang bisa bikin kamu tuh boros gitu kan. Tadi ada yang bilang, aduh namanya siapa ya, ada Nata katanya, kalau Nata itu yang bikin boros adalah beli kopi. Ya kopi itu sering bikin boros. Iya, beli kopinya yang harganya 40.000 ya, nongkrong tiap hari ya, waduh. Padahal itu kalau buat beli kopi yang sasetan ya teman-teman Pro 2, wah 40.000 itu bisa sampai asam lambung ya. Oke, terus coba aku sapa dulu yang udah ikutan join di WhatsApp-nya Pro 2. Ini ternyata udah banyak, kalau gak dibaca nanti aku bisa diprotes ya. Ada siapa lagi nih ya? Oh, ada Auro Rebi ya. Hai Kak, aku baru aja kena racun promo lagi nih. Gaskan check out sebelum menyesal gitu Kak. Jadinya ya siap-siap boros aja. Aduh, racun promo itu bahaya ya teman Bro 2. Terus ada Kenzo, jujur li aku lebih krisis gara-gara kebanyakan self reward minggu ini Kak. Emang gak ada obat borosnya ya? Waduh, gak tahu dong. Kalau obat borosnya berarti emang harus gimana caranya berhemat dong ya. Ada Galang, ah ini apa nih, mending uangnya buat mabar pusreng aja daripada beli yang gak jelas. Sikatlah katanya. Oke, itu kalau buat mabar juga ya kan. Ya mabar juga kan butuh kopi yang suka sebat-sebat dulu gitu kan. Wah, belum cemilannya 10-11. Wah banyak ya teman Pro 2. Oke, yang mau ikutan join masih aku tunggu melalui WhatsApp-nya Pro 2 081 32.

312222 Prodo FM X, TikTok dan Instagram @RRI_Pro2PWT Prodo FM streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola? Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2.

0: malam-malam.
1: Ya teman berdua yang mau ikutan join ya, masih ada waktu sampai nanti kelar jam 11 aku temenin kamu. Coba aku sapa lagi yang udah ikutan join. Ayo, ada siapa tuh ya? Ini ada Tasya katanya, yang bikin boros itu dalihnya self love padahal cuma FOMO barang baru yang lagi viral kak. Emang bener-bener itu bikin boros banget. Oh iya iya, jadi FOMO juga itu kadang-kadang bikin kita boros ya. Ada siapa lagi nih? Ada Alif katanya, mood booster aku tuh check out barang random pas lagi doom scrolling. Emang agak upshot tapi worth it banget guys. Oh gitu ya. Ya kalau misalkan worth it sih gak apa-apa ya. Takutnya maksudnya barangnya gak kepake gitu loh teman bro dua. Kayaknya mubazir aja gak sih? Ya ya ya. Oke. Ditunggu lagi buat teman-teman pro 2 yang mau ikutan join ya. Masih ada waktu sampai nanti jam berapa? Jam 11 aku temenin kamu di jaga malam ya. Dan kita kalau ngomongin soal boros-boros itu ya tergantung masing-masing orangnya. Banyak yang bilang bukan boros sih, tapi duitnya aja yang enggak banyak gitu ya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

malam-malam. Teman bro gue, ini kita baca lagi yang udah ikutan join, ada Bima ya. Ini katanya, apa yang biasanya bikin kamu tuh jadi boros ya? Kata Bima itu, sumpah ya, godaan promo midnight sale tuh emang masterpiece banget, bikin aku gak bisa nolak. Katanya, ya emang sulit ya kalau udah promo-promo ya. Pecah banget sih saldo tabungan gara-gara hobi mabar terus top up skin biar dibilang pro player, mantap jiwa, dari Zahra katanya ya. Yang suka ngegame emang begitu teman bro dua. Ada Alia, definisi cuan tipis tapi gaya sultan itu pas lagi nongki malam demi konten estetik, literally me banget sih kakak gitu. Oh iya iya iya iya, nongkrong malam ya. Ya boleh lah ya. Ada Shiva katanya, godaan kopi susu pas malam-malam kayak gini tuh emang top tier banget ya, bikin dompet meronta-ronta kakakku. Ya udah sih kalau meronta-ronta jangan dipaksakan ya. Mending ikutan join aja di live TikToknya Pro 2, kita ngobrol santai juga di sana ya.

0: disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: malam-malam.
1: Well, teman berdua, ada siapa lagi yang udah ikutan join ya? Ya, coba aku bacain ini. Oh, WhatsApp-nya Bro 2 lagi, ada Fahrezi katanya, apa sih yang biasanya bikin kamu tuh boros ya? Kata Fahrezi, sumpah aku ngerasa tertampar banget niatnya cuanin uang malah habis buat jajan seblak malam-malam, ini bikin kena mental kakak. Ini malam-malam jajan seblak tuh kamu jajanin berapa? Satu RT kah kamu jajanin semua ya? Terus ada siapa lagi, ada Salma katanya, kuy gas mabar aja mendingan daripada doom scrolling terus ujung-ujungnya auto check out barang yang gemoy-gemoy kakak. Okay. Ya gak harus kan doom scrolling itu tiba-tiba belanja, tapi kadang-kadang bisa terpengaruh juga ya. Oke, ada Mutia katanya janjinya cuma scroll doang, ujung-ujungnya malah gaspol check out baju biar kelihatan kayak lagi apa ini, kayak lagi old money aja kakak. Oke, thank you ya buat teman-teman yang udah ikutan join. Ada siapa aja ini? Ada Fatur Rahman, ada Nandita, ada Sarina, ada Nanai, ada Ibu Melati Senja, ada yang lainnya juga ya, ada Caca juga. Thank you. Kita dengerin lagu dulu. Ini lagu yang menurutku agak cukup lama teman berdua, tapi masih enak banget didengerin, dari miliknya Piu featuring Randy Pandugo ya, yang menyanyikan lagu Firasatku.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Alti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.

0: malam-malam.
1: Nomor 2, kalau misalkan kamu ngerasa bahwa kamu tuh boros banget ya, kayaknya perlu dipertimbangkan lagi, dipikirkan ulang atau dihitung ulang, kira-kira apa sih yang bikin kamu tuh boros gitu ya. Karena untuk saat ini kayaknya lebih bijak kalau kita bisa ya mengefisiensikan yang namanya uang, teman Pro 2 ya, mengingat perekonomian kita kan ya lagi gak stabil lah ya. Tapi thank you for listening ya buat kamu teman berdua yang udah dengerin ini, yang mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi. Dan juga aku makasih banget buat teman berdua yang udah ikutan join, udah mau cerita, yang udah stay di live TikToknya Pro 2 juga makasih banget. Karena waktunya hampir habis, thank you. Akhirnya aku Aris pamit dan bye-bye.

0: 0812-3312-22
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT
1: Pro 2 FM
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh. Nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: someone else. Got to love myself.
1: Gore-Tex rolls to fall in. Gussie, go! Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go!
2: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
3: Indonesia
2: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

Yang seru di sini ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM

Selamat berjumpa lagi dengan saya, Eddie S. Abdullah. Stephen Hawking, seorang ilmuwan asal Inggris yang lahir pada 8 Januari 1942 dari pasangan Frank dan Isobel Hawking. Ia adalah anak pertama dari 4 bersaudara yang tumbuh besar di kota St. Albans, London. Meskipun semasa hidupnya dia dikenal sebagai orang yang sangat cerdas, tapi ketika masih kecil, dia dikenal sebagai murid yang malas. Namun hal itu berubah ketika Hawking mengenal Dikran Tahta yang merupakan guru matematikanya. Hawking sangat mengagumi Mr. Tahta karena bisa membuat pelajaran matematika yang begitu membosankan menjadi menyenangkan. Dari gurunya itulah dia terinspirasi untuk menjadi seorang guru besar matematika di Universitas Cambridge. Diawali dengan kecintaan terhadap matematika itulah, dia menjadi belajar lebih rajin untuk menggapai cita-citanya. Dengan bantuan Mr. Tahta, dia pun berhasil merakit komputer menggunakan bagian mekanik jam, papan kabel telepon yang sudah tidak terpakai, dan banyak lagi komponen daur ulang yang lain. Melihat kecerdasan sang anak, orang tuanya pun menyarankan Stephen untuk berkuliah di Oxford. Meskipun sangat menyukai matematika, di universitas tersebut dia mengambil jurusan fisika dan kimia karena belum ada jurusan matematika. Dia pun berhasil masuk di Universitas Oxford pada tahun 1959 ketika usianya baru 17 tahun. Setelah lulus dari Oxford, Stephen kemudian melanjutkan pendidikannya dengan mengambil jurusan kosmologi di Universitas Cambridge. Sayangnya ketika dia berusia 21 tahun, dia didiagnosa menderita amyotrophic lateral sclerosis, ALS, yaitu penyakit yang melemahkan otot dan merusak fungsi otak. Dokter juga mengatakan bahwa sisa umurnya mungkin tidak akan lama lagi. Setelah mendapatkan diagnosa itu, dia mengalami depresi dan merasa hidupnya tidak berguna lagi. Tapi dengan dukungan orang-orang di sekitar, dia berhasil mengatasi itu semua meskipun hidup di atas kursi roda dengan segala keterbatasannya. Dia mampu menghasilkan banyak karya demi kemajuan ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah teori Big Bang. Nah, dari kisah inspiratif kehidupan nyata tokoh dunia ini, kita bisa belajar untuk mempercayai kekuatan mental dan pikiran kita. Stephen Hawking tidak menjadikan penyakitnya sebagai sebuah halangan untuk tidak melakukan apa yang diinginkannya. Hal tersebut justru membuat dia menjadi lebih semangat untuk berbuat yang lebih lagi untuk banyak orang. Saya, Eddie S. Abdullah.

Teman Pro 2, berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program Pro 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 29 Juni tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kutunjukkan kalian amal-amal yang karenanya Allah akan mengampuni dosa-dosa dan mengangkat beberapa derajat?" "Tentu ya Rasulullah," jawab para sahabat. Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit, perbanyak langkah menuju masjid-masjid, menunggu sholat berikutnya setelah sholat, inilah niat yang sebenarnya."

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun, ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, Anissa sayang gak sama ayah?" "Tentu dong ayah, ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya."
1: "Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga ayah."
0: "Ya sudahlah sayang, gak apa-apa." Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, Anissa sayang gak sih sama ayah?"
1: Ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah."
0: "Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu."
1: "Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini."
0: Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan.
1: Air mata membasahi pipinya. Ada apa, Anissa? Kenapa, Anissa? Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu. Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini. Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya, dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa.
2: Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan? Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau.
1: Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa. Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik. Saya Hedi S. Abdullah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-sadaqatu tanfa'ul bala. Demikian Rasul bertutur. Sedekah itu bisa mencegah kehancuran. Sedekah yang paling sederhana adalah senyuman. Rasul pun masih menyebutkan, tabassumu kali akhi as-sadaqah. Senyum manismu kepada saudaramu adalah sedekah. Sebagian orang ada yang menyebutkan, sihir dilarang dalam Islam. Kecuali satu, sihir dalam bentuk senyuman. Senyuman memang memiliki daya magic yang luar biasa. Orang yang semula berselisih dengan saling melempar senyuman, maka mereka akan mudah berjabat erat tangan satu dengan yang lain. Dengan senyuman, hubungan yang semula merenggang akan kembali terjalin bak tidak pernah ada masalah di antara keduanya. Dengan senyuman, orang yang semula tidak kenal, mereka akan menjadi berkenalan. Namun demikian, dengan senyum yang manis, bukan sembarang senyum sekedar pemanis bibir. Tapi senyum yang menjadi sedekah adalah senyum yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Bahkan, dengan senyuman, seseorang dia bisa menyembuhkan orang lain dari sakitnya yang berkepanjangan. Seorang ibu, ketika ia mendapatkan putranya sedang dalam keadaan demam tinggi, kemudian ia menghampirinya. Dengan membelai kepalanya, kemudian menegurnya dengan santun diiringi dengan senyuman, akan mampu mengurangi rasa sakit sang anak, bahkan bisa sampai 50%. Saya Sukari Amtila, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-31-2222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.

Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. Tim Nasional Kanada berhasil mengamankan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas Afrika Selatan. Pertandingan yang berlangsung di California tersebut berjalan sangat alot karena kedua tim menampilkan permainan terbuka yang cukup

0: cepat. Meskipun banyak jual beli serangan, penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat babak pertama berakhir tanpa gol. Pertahanan solid dari Afrika Selatan juga sempat membuat para pemain Kanada yang ngerasa kesulitan untuk menembus kotak penalti lawan secara efektif. Dan situasi mulai berubah pada saat pertandingan masuk ke babak kedua, terutama setelah Kanada melakukan beberapa pergantian pemain, termasuk memasukkan Alfonso Davies yang baru sembuh dari cedera. Tekanan demi tekanan terus dilakukan sampai akhirnya momen krusial terjadi di masa injury time lewat aksi gemilang Stephen Eustaquio. Ketendangan terukur dari luar kotak penalti sukses membobol gawang Afrika Selatan dan menjadi satu-satunya gol penentu di laga tersebut. Hasil dramatis ini memastikan langkah Kanada untuk lanjut ke fase gugur, sementara Afrika Selatan harus rela menyelesaikan perjalanan mereka di turnamen kali ini. Demikian informasi seputar gemba Piala Dunia 2026 dari Prodo FM RRI Purwokerto.
1: Rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: 99 Pro 2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi. Good morning teman Pro 2. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya lagi happy, semuanya bahagia, semuanya sehat ya. Meskipun juga sekarang udah tanggal 29 banget ya. 29 Juni 2026. Gimana? Targetnya udah pada tercapai belum? Ya kan? Udah ini apa namanya pertengahan tahun ini teman Pro 2 ya. Nah, mudah-mudahan apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu targetkan gitu ya, udah setengah jalan tercapai gitu ya di tahun 2026 ini ya. Pasti ada aku Siska yang bakal temani kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 dengan beragam informasi menarik dan juga lagu-lagu tentunya yang menemani aktivitas kamu di pagi hari ini, sambil prepare ya menuju ke tempat aktivitas ataupun juga sambil menyiapkan segala sesuatunya untuk aktivitas kamu di hari ini.

0: Kasi go!
1: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

0: topik-topik yang seru di sini. Ada Bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman berdua, informasi pertama pagi ini datang dari Bernadia ya, di mana dia merilis album terbarunya Semoga Hanya di Mimpi. Jadi lewat album keduanya ini, penyanyi dan juga penulis lagu asal Surabaya itu mengajak pendengarnya untuk melintasi batas antara kenyataan, ketakutan bawah sadar, dan juga fragmen-fragmen memori yang tersimpan di dalam mimpi. Jadi album Semoga Hanya di Mimpi menandai sebuah transisi artistik yang signifikan ya, jika karya-karya terdahulunya dikenal lewat penulisan lirik yang lugas dan juga narasi patah hati yang konvensional, album kedua Setelah Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan ini menawarkan struktur yang lebih tersamar, penuh metafora, dan juga menyimpan misteri yang perlu diuraikan perlahan oleh para pendengarnya. Jadi fondasi album Semoga Hanya di Mimpi berakar dari ketertarikan Bernadia pada estetika musik pop rock dan juga alternatif awal era milenium, dan respons publik ya terhadap track penutup di album terdahulunya dinilai menjadi indikator ada ruang bernostalgia yang ingin dia jelajahi lebih dalam. Jadi Bernadia memilih keluar dari zona nyaman, membuka ruang kolaborasi yang dinamis, menggandeng sederet produser, musisi, dan juga penulis lagu terkemuka tanah air untuk menerjemahkan memori kolektif era 2000-an dari sudut pandang masing-masing ya. Jadi ada nama-nama seperti Randy Pandugo, Perunggu, Baskara Putra Hindia, Enrico Octaviano, ada Dennis Ferdinand, Vega Antares, hingga Rizky Muhammad yang dilibatkan untuk memberikan warna yang berbeda pada tiap track di album terbarunya ini ya, yang bertitel Semoga Hanya di Mimpi.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Pada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Oke teman Prodia, thank you banget ya buat kamu yang udah komentar di 081327312222 ataupun juga di Instagram @rri_prodia_pwt. Tadi aku nanyain ke kamu nih teman Prodia, kalau misalkan beli makan, kamu tuh termasuk yang lebih suka delivery order aja udah praktis gitu, atau langsung datang dan makan di tempatnya gitu ya? Kasih tahu alasannya kenapa. Selamat pagi, aku pengen sapa dulu yang udah pertama banget setia ya komentar di Sepada. Selamat pagi buat Pipiu. Halo. Katanya kalau dia tuh lebih suka langsung datang ke tempatnya aja kak, soalnya kalau DO jelas lebih mahal karena ongkirnya. Iya, thank you ya buat Pipiu ya. Terus juga selamat pagi buat Vita. Hai Vita. Kak Sis, kalau aku sih lebih suka datang ke tempatnya aja lah, sekalian makan bareng sama temen kan seru ya. Paling kalau delivery order tuh kalau misalkan lagi kerja gak sempat keluar atau lagi mager aja sih. Oke, terima kasih. Ada dari Puspa. Hai Puspa. Kalau Puspa katanya aku lebih suka delivery order kak, sebab mageran banget anaknya. Jadi udah gak apa-apa lah, kadang kan ada promo gratis ongkir tuh, bisa dimanfaatin, jadi nyaman-nyaman aja. Oke, baiklah. Terima kasih buat komentarnya. Yang lain masih ditunggu sampai nanti di jam 9 pagi aja.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Aduh, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Teman Pro 2, kita bakal cari tahu ya seperti apa sih perakiraan cuaca hari ini dari bmkg.co.id. Apakah bakal cerah seharian kayak pagi ini yang wow cerah banget karena mataharinya udah bersinar dan bikin kayak sebuah harapan baru muncul di hari ini. Langsung aja deh kita lihat ya dari Banyumas dulu. Teman Pro 2, hari ini ternyata berpotensi berawan, suhunya berkisar antara 20 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Cilacap. Cilacap hari ini juga diprediksi berawan, suhunya rata-rata antara 20 hingga 28 derajat Celcius. Kemudian untuk Purbalingga, sama dengan kota sebelumnya, hari ini diperkirakan berawan, suhunya rata-rata antara 19 hingga 28 derajat Celcius. Begitupun dengan Banjarnegara, hari ini berpotensi berawan, suhunya berkisar antara 17 hingga 27 derajat Celcius. Kemudian melengkapi kekompakan dengan kota-kota sebelumnya, Kebumen hari ini juga diprediksi berawan, sementara suhunya diperkirakan antara 21 hingga 28 derajat Celcius.
1: Sekian info cuaca hari ini.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

Oke teman berdua, sekarang saatnya kita bakal cari tahu seperti apa ya kondisi lalu lintas pagi hari ini di persimpangan-persimpangan yang ada di Kota Purwokerto dan sekitarnya ya. Tentu saja di info lalu lintas, dan langsung aja pagi hari ini kita lihat di Simpang Gor Satria Purwokerto ya. Pagi ini lalu lintasnya lumayan ramai ya teman berdua di Simpang Gor Satria. Terlihat banyak kendaraan yang melintas, baru saja lampu hijau dari arah selatan atau dari arah Overseas Isdiman ya untuk pagi hari ini, yang menuju ke arah utara atau menuju ke arah Jalan HR Bunyamin. Masih didominasi oleh kendaraan bermotor roda 2. Terlihat juga beberapa kendaraan pribadi yang melintas di Simpang Gor Satria untuk pagi hari ini. Dan terlihat juga penumpukan kendaraan ya di arah timur ya, atau dari arah Profesor Soeharto, arah Gor Satria, karena masih lampu merah di sana ya. Memang ini salah satu traffic light yang lumayan lama ya, kalau di Simpang Gor Satria ini ya, durasinya ya untuk berhentinya gitu kan ya. Oke, dan pagi hari terlihat lancar meskipun ramai ya lalu lintasnya, tidak terlihat adanya kemacetan juga. Barusan lampu hijau dari arah Jalan Dr. Angka dari arah barat